Anda masih lagi bersama saya DJ Ad di Weekend Wake Up hari Ahad. Ah, jam sudah menunjukkan pukul 8.04 minit pagi. Eh, semalam hari Minggu. Ah, semalam hari Sabtu, hari Ibu. Anda menyambut hari Ibu di mana? Ada beli kek ke apa ke? Kalau yang tak sempat semalam, yang terlupa semalam, tak apalah. Hari ini, apa kata kita bagi ibu kita rehat, bagi mama kita rehat, bagi emak kita rehat. Kita adik-beradik berperang masuk dapur. Ah, apa cerita? Boleh tak? Itu juga bukan apalah. Sebenarnya ibu okey. Ibu, emak semua okey. Emak tak berkira untuk dia nak buat kerja hari-hari kat dapur. Cuma hari ini saja, kan? Kebetulan hari ini hari Ahad, kita kumpul di rumah mak kita. Kita masak untuk mak kita. Ah, sedap tak sedap? Kita suruh mak kita jadi juri. Ah, okey, baiklah. Jom, untuk mak-mak kita, lagu dari Eba, Gimme, Gimme, Gimme. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang dari Ilmu ke Rasa, dari Rasa ke Cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.
1: Alhamdulillahilqail. Muslimin yang dirahmati Allah, sebagai menutup bicara khutbah hari ini,
0: ikuti secara langsung khutbah Jumaat dan ulangan pada 6.30 petang setiap Jumaat. Stesen radio yang on point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Untukmu ibu daripada Exis. Anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up Selangor FM. Jam sudah menunjukkan pukul 8.23 minit pagi. Sebentar saja lagi kita akan ikuti recap untuk Rehlah Baitullah, kisah Nabi Ibrahim dan pengorbanannya, insyaAllah. Baik, teruskan bersama Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Kolej Al-Quran Terengganu, kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
4: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
3: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
4: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
3: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
5: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan kena rasi Al-Quran.
6: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Rela Baitullah 2.0.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang manusia ni bila terlalu sayang sesuatu tu, hati dia susah nak melepaskan. Dan sebab itu Allah memilih Nabi Ibrahim AS untuk mengajar dunia erti sebenar pengorbanan. Haji ini bukan sekadar ibadah, tetapi dia merupakan madrasah pengorbanan. Pengorbanan bukan bermaksud kita kehilangan sesuatu, tetapi kita sanggup menyerahkan sesuatu yang paling kita cintai kerana Allah. Dan itulah yang berlaku kepada Nabi Ibrahim AS. Bila mana dia diminta untuk mengorbankan anaknya, untuk disembelih anaknya. Allah tak minta dia rumah, Allah tak minta harta dia, Allah tak minta apa ni jawatan dia. Tetapi Allah minta anak yang paling dicintai. Dan itulah satu-satunya anaknya setelah puluhan tahun dia nantikan. Sebab itulah kalau kita tengok dalam firman Allah surah As-Saffat ayat 102 ya. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya ila ara'a fil maqami fi azhabuka fanzur madza tara. Maksudnya, wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu. Maka apakah pandanganmu? Dia kata, dia cakap dekat anak dia. Anak dia boleh jawab. Kata anak dia, ya abata if'al ma tu'maru. Lakukanlah seperti mana arhan. Satajiduni insya'Allah aminas sabirin. Dia kata, wahai ayahku, kata anaknya, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. InsyaAllah ayah akan dapati aku termasuk orang yang sabar, kata anaknya. Masya Allah. Bayangkan seorang ayah yang menangis dalam diam. Dan seorang anak pula menenangkan ayahnya. Hari ini kalau kita tengok, ya, ramai manusia sanggup korbankan agama kerana dunia. Tetapi Nabi Ibrahim korbankan dunia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini manusia takut kehilangan duit, ya, takut kehilangan jawatan, takut kehilangan cinta manusia. Tetapi Nabi Ibrahim AS mengajar kita, bila Allah menjadi nombor satu, segala-galanya jadi kecil. Kadang kita menangis bila kehilangan manusia. Tetapi pernah tak kita menangis kerana takut kehilangan Allah dalam kehidupan kita? Kadang kita terlalu sibuk mengejar dunia. Sampai lupa satu hari nanti kita akan tinggalkan semuanya. Kita akan tinggalkan rumah, kita akan tinggalkan kereta, kemewahan, anak-anak. Dan yang tinggal hanyalah amalan kita. Saya pernahlah bimbing seorang jemaah umur dalam 70-an lah. Waktu khusus haji, ya, dia diam, dia tak banyak bercakap. Tapi satu hari, dia datang jumpa saya sambil pegang gambar seorang lelaki. Rupa-rupanya gambar tu arwah suaminya. Makcik tu 17 tahun, bekas guru dia. Dia menabung bersama-sama suaminya. Dia bekas pendidik. Ya. Tapi kali ini dia terpaksa pergi sendiri kerana suaminya dah meninggal. Setiap bulan mereka buat tabungan sehingga cukup. Dan tiba-tiba bila nak pergi, suaminya meninggal. Ya. Allahuakbar. Dan pernah saya saksikan depan Kaabah bagaimana seorang wanita, ya, dia menangis sambil pegang gambar arwah suaminya. Ya. Dia kata, dalam tangisan dia ada sebut, dia kata, bang, kita sampai juga di sini, ya bang, kata, walaupun suaminya tak ada, tapi dia bercakap dengan gambar tu. So, memang sangat menyentuh hatilah. Macam-macam peristiwa berlaku. Inilah kisah-kisah antara yang kalau benar-benar kita redha dan kita berkorban kerana Allah, insya-Allah, ya, Allah akan bagi satu ganjaran pahala serta gantinya yang kadang-kadang di luar jangkaan kita. Kadang ada jemaah masa khusus haji menangis dengan kisah Nabi Ibrahim. Waktu cerita, kita cerita pasal Nabi Ibrahim ni, biasanya saya akan bercerita kisah Nabi Ibrahim ni di Jabal Rahmah. Di situlah kawasan yang dipanggil Bukit Kasih Sayang. Ya. Bukit Kasih Sayang tu ada 3 pengorbanan besar yang berlaku di situ. Rasa cinta, rasa kecintaan, antaranya pengorbanan Nabi Ibrahim AS, berlaku di Jabal Rahmah tu. Batu asas tempat penyembelihan tu masih ada lagi. Kalau nanti ada kesempatan untuk pergi ke Mekah nanti, mungkin minta mutawif tunjukkan di mana tempat penyembelihan tu, batu asas tu masih ada. Ada juga peristiwa bagaimana kasih sayangnya terpisahnya Nabi Allah Adam AS, Nabi Adam AS ni dengan Siti Hawa, dan bertemu di Jabal Rahmah. dan kasih sayang Nabi yang berkorban jiwa raga untuk umatnya, menyampaikan khutbah dalam Hajjatul Wada. Itu semua itu melihatkan betapa manusia itu perlu berkorban. Dan Allah nak beri satu peringatan kepada kita bahawa tiada kejayaan dalam kehidupan ini tanpa pengorbanan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita aminkan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah perkenankan doa kita. Sebenarnya kita memperingati sedikit kisah Nabi pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Auzubillahi samiul alim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wahai Allah, Tuhan yang mengajar Nabi Ibrahim erti pengorbanan. Hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang penuh kelemahan. Ada antara kami yang sedang berkorban meninggalkan keluarga. Ada ibu yang meninggalkan anak kecil. Ada suami yang melepaskan isteri pergi seorang diri. Ada insan yang menabung bertahun-tahun hanya untuk melihat Kaabah sebelum mata tertutup selamanya. Wahai Allah, jangan sia-siakan pengorbanan mereka. Jadikan air mata mereka air mata yang engkau pandang dengan rahmat. Dan jika perjalanan menujumu memerlukan pengorbanan, maka kuatkanlah hati kami, ya Allah. Kerana kami sedar syurga itu bukan untuk orang yang manja, tetapi untuk orang yang sanggup berjuang dan berkorban demi cinta kepadamu. Wahai Allah, jemputlah kami ke Baitullah sebelum tubuh kami terlantar, sebelum mata kami tertutup, dan sebelum dunia melalaikan hati kami sepenuhnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kadang-kadang Allah tidak mengambil sesuatu daripada kita, tetapi Allah hanya mahu melihat adakah kita lebih mencintai dunia atau lebih mencintai dia. Kerana setiap pengorbanan kerana Allah tidak pernah rugi. Dan setiap hati yang terluka kerana Allah akan dipeluk dengan rahmatnya.
0: Rela Baitullah 2.0 bersama-sama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman dari Ilmu Kerasa, dari Rasa ke Cinta.

0: Anda masih lagi bersama saya DJ dalam Weekend Wake Up hari Ahad 10 Mei 2026. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 8:36 minit pagi. Sebentar tadi kan saya ada tanya anda sarapan apa. Pada yang hantar WhatsApp dengan saya ni, terima kasih banyak-banyak Kak Ma. Kak Ma dia hantar gambar apa tau? Gambar roti bakar dengan kopi. Wah, alhamdulillah rezeki hari ni Kak Ma. Baiklah, pada yang lain juga kalau nak share-share cerita dengan saya pun boleh, tak ada masalah. Okey. Jadi, hari ini tentang POV weekend. POV weekend. Apa yang saya nak sembang dengan anda? Saya nak sembang jika semalam saya bawa tajuk pernah tak anda berjalan jauh semata-mata untuk kerana craving sesuatu makanan. Teringin sesuatu makanan sampai sanggup jalan jauh. Sanggup jalan jauh pergi ke Melaka, ke Johor sampai 100 kilometer kan. Macam-macam cerita keluar semalam. Jadi hari ini saya nak tanya anda. Okey, nak tanya apa? Kalau tak keluar, apa yang anda buat di rumah? Apabila hujung minggu? Macam mana soalan dia? Apabila hujung minggu, jika anda tidak keluar, apa yang anda lakukan di rumah? Boleh share dengan saya di mana? Di WhatsApp kita 019-330-4425. Teruskan berhibur. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: POV Weekend.
2: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah. Setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
3: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu, dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

Hai kami, Zaibi. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Lagi tu aku punya kelam kabut tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
1: Comelnya anak awak.
3: Iras betul macam ayah dia, kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok sama langsung macam mak ayah dia. Terus, tak terus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak tercucuk pun nak kena tu mak ayah.
2: Eish, kalau macam tu, Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Ha, kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ At This Weekend Wake Up Selangor FM 100.9, pilihan tepat. Jadi macam mana tentang tajuk POV weekend saya hari ini? Ni saya nak bacakan kiriman pendengar di WhatsApp kita. Yang belum hantar WhatsApp kita, jangan lupalah hantar di 019-330-4425. Saya bacakan Aiman dari Rawang. Kalau saya tak keluar rumah, saya jadi chef 2 hari. Semua benda dalam peti ais saya goreng. Alamak, kan? Itu yang tiba-tiba, sayang, saya duduk, biar ai yang masak hari ini tau. Cik, itu yang terkeluar, telur mata goreng, telur dadar, telur dadar bawang, telur kicap, sambal telur. Aiman, kau menu apa? Kau jangan semua telur lah, Man. Weekend saya duduk rumah je, tapi penat dia macam renovate satu rumah. Kak Mira Shah Alam. Kak Mira dari Shah Alam. Yeah, ibu-ibu duduk rumah, dia kemas rumah. Kalau dia keluar, dia shopping, kan? Ini jadi dilema pada para suami sebenarnya. Kan? Pasal ibu duduk rumah, dia kemas-kemas-kemas, lepas tu dia bising, ini barang tak buang, ini tak, ini apa, ini kenapa kat sini, dan kemas-kemas. Sudahnya, ibu, senyap-senyap je, happy-happy. Sambil-sambil ibu buat kerja rumah tu, sambil-sambil renovate rumah tu, sambil layan Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor. Jom.

apa-apa, kami roadshow di platform media sosial sebelum live di kaca TV anda. Selangor FM akan sentiasa beri yang terbaik buat anda. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Woohoo!

0: Itu dia Bagio dengan lagu Rindu. Ada yang siapa? Rindu kat ibu dia, rindu kat mama dia, rindu kat pada emak dia. Tadi pun lah. Sekarang teknologi dah banyak mudah untuk anda telefon. Jangan sampai, jangan jadikan masa sebagai penghalang antara anda dan ibu anda. Baiklah, saya teruskan lagi bacaan hantaran di WhatsApp kita. Siapa yang belum hantar WhatsApp? Kita hantar WhatsApp di 019-330-4425. Jom. Dari Hafiz Kelang. Saya jenis recharge tidur. Ahad bangun untuk makan je. Tak boleh. Bangun-bangun bingung nanti kepala. Kalau duduk rumah, saya maraton drama. Sekali tengok jam dah pukul 3 pagi. Ini jahanam ni. Nina dari Bangi. Ui Nina, jangan macam tu Nina weh. Bob selayang tak keluar rumah sebab takut tengok duit dalam dompet. Okey, Bob, kita di situasi yang sama. Okey, baiklah, kita teruskan selepas ini. Jam 9 pagi ada berita dari Bilik Berita RTM. Jom layan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Air pasang dalam surut pukul 7.
2: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
1: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
2: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Demi membela nasib rakyat, pemimpin masyarakat dan politik terus diingatkan agar tidak menggunakan kedudukan untuk mengejar kepentingan peribadi. Nasihat itu dikeluarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
1: Bukan keistimewaan. Negara ini, negeri ini hancur atau lemah kerana bila ada jawatan rebut habuan. Yang besar cara besar, yang punya kemewahan punya cara mereka, tidak pernah cukup repot untuk diri mereka. Kalau ini berlaku, bila kita nak jaga rakyat?
0: Sementara itu, Perdana Menteri berbangga dengan pengiktirafan antarabangsa yang diberikan kepada Pusat Nadi Pulau Banggi di Sabah. Kejayaan itu, ujar beliau, membuktikan transformasi digital negara berjaya menembusi kawasan pedalaman.
1: Nadi Pulau Banggi dinobatkan dalam World Summit on the Information Society, persidangan dunia yang dianjur oleh International Telecommunication Union, badan telekomunikasi seluruh dunia yang berpusat di Geneva, yang menang dari segi capacity building digital Nadi Pulau Banggi. Bayangkan, saya dah dapat berita itu dan kebetulan hari itu diluncurkan Nadi di Permatang Pau. Saya dari situ. Wah, saya kata, Nadi Pulau Banggi nombor satu dunia, mana mungkin, Pak? Tapi dia berlaku.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi peterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100 ribu penerima melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti di bawah satu platform bersepadu.
2: Termasuk memberikan potongan diskaun kepada penyewa-penyewa di bawah premis Mara sebanyak 20% sebagaimana yang telah diarahkan oleh Yang Amat Berhormat. Jadi, ada keterangkuman keseluruhan dalam Mara menangani permasalahan rakyat yang mendapat pinjaman atau pembantuan daripada Mara di dalam situasi geopolitik Asia Barat yang tidak menentu.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan pada masa ini portal berkenaan dalam proses pembangunan.
3: Melalui sesi libat urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka KUSKOP telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, pelatihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
0: Steven Sim. Bekalan ikan negara masih mencukupi dan berada pada tahap terkawal. Jaminan itu diberikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Kerajaan katanya telah bersiap siaga

0: Utara, pengusaha bot nelayan laut dalam turut berdepan peningkatan kos operasi susulan kenaikan harga diesel. Sebukan itu, sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan sekiranya berlaku kekurangan ikan tangkapan laut pada masa akan datang. Kerajaan sentiasa mengalu-alukan mana-mana pihak untuk terlibat dalam industri akuakultur. Pelbagai insentif serta subsidi disediakan bagi membantu pengusaha. Pahang mencatat bacaan perpaduan tertinggi didorong oleh tahap ekonomi dan penyatuan masyarakat yang sudah sedia kukuh. Penilaian tersebut berdasarkan indeks perpaduan yang diukur menerusi program fizikal, tadbir urus dan pembangunan sosioekonomi sebagai faktor utama. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, dari segi keharmonian sosial, Sarawak berada pada tahap cemerlang tanpa sebarang isu perkauman. Meski bacaan indeks turut dipengaruhi oleh kelompangan kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik serta isu berhubung Perjanjian Malaysia 1963. Berita seterusnya. 6,000 pasang pakaian tahan api baharu akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuming berkata, pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set General Hazardous Materials, aksesori, kerja naik taraf kuarter serta baik pulih balai bomba.
1: Pemulihannya sudah dalam proses terakhir tender. Saya yakin dia dilengkapkan masa dekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pemulihan, kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Nga Kuming. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan bagi membantu syarikat media untuk kekal beroperasi. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, cabaran paling besar ialah menjana kewangan. Perlu ada model perniagaan yang mampu mendatangkan pulangan kepada syarikat media bagi memastikan sektor pekerjaan itu terus terjamin.
2: Cabaran paling besar ialah monetization. Jadi saya percaya ini antara perkara yang akan kita bincangkan. Saya percaya ada banyak idea dari kalangan para wartawan dan syarikat-syarikat media. Kerajaan sedia untuk bukan hanya mendengar tapi membantu dalam proses peralihan yang sangat penting ini.
0: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al Thani. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett berkata, pada pertemuan itu Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap pelan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Tehran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Beralih ke sukan menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Anggota kor diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia telah mengadakan lautan kerja ke MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. Ia antara lokasi utama kejohanan itu di Amerika Syarikat. Lautan dianjurkan jawatankuasa penganjur New York, New Jersey yang turut memberikan taklimat mengenai persiapan penganjuran. Stadium berkenaan dijadual menjadi tuan rumah 8 perlawanan termasuk aksi penentuan juara. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada bahagian batang hidung dan mata kanannya hampir tertutup sepenuhnya. Dubois bangkit selepas dua kali tumbang termasuk dijatuhkan oleh pukulan hook kanan dalam 10

saat pertama pertarungan sebelum membelasah Wat Lee. Akhir sekali, tenis ATP WTA terbuka Itali, bintang tuan rumah Jannik Sinner melangkah ke pusingan ketiga. Turun selaku pilihan pertama, Sinner menundukkan Sebastian Offner dari Austria 6-3, 6-4. Dalam kategori wanita, pilihan pertama Aryna Sabalenka terkandas di pusingan ketiga. Dia tewas mengejut 6-2, 3-6 dan 5-7 kepada pilihan ke-26 Sorana Sesti dari Romania. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baiklah, anda masih bersama saya lagi DJ Art di Weekend Wake Up, POV Weekend kita. Jika anda tak keluar pada hari Minggu, apa yang anda lakukan di rumah? Kita teruskan. Tadi yang terakhir saya bacakan daripada Bob Selayang. Tak keluar rumah sebab takut tengok duit dalam dompet. Jadi apa tips dia, Bob? Apa tips dia, Bob? Tips dia adalah jangan tengok dompet. Keluar aja. Wah, jalan kaki dah, Bob. Jalan kaki. Saya Lan dari Kuala Kubur Baru. Wow, orang KKB. Saya cuci motor sampai berkilat. Lepas tu tak keluar pun. Okey. Sebab saya lebih sokong awak lepas cuci motor awak tak keluar. Sebab kalau awak keluar, nanti motor tu bergabuk balik. Okey, Lan. Dah. Lepas cuci, kan kalau kat KKB kan, dia kabus cepat, Lan. Pukul 5:30 dah ada kabulan. Duduk je, Lan, ke rumah. Okey, Wani dari Gombak. Weekend duduk rumah paling best bila hujan. Pasang lagu slow, makan Maggi. Fuh, aman. Okey. Jangan diganggu. Jangan diganggu. Baiklah, saya akan bacakan seterusnya. Ayuh, jom kita berhibur. Badabedi, badabedu. Jom, Nur Sheila Amin, Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: Bedah-bedi, bedah-bedu. Aku penghiburmu. Bedah-bedi, bedah-bedu. I love you. I see, man. Semoga lagu itu terus menceriakan anda. Saya nak baca lagi hantaran. Sedikit. Minta maaf ya. Pasal ramai yang hantar. Saya tak dapat nak baca semua. Okay. Cik Ikin dari Kajang. Duduk rumah je. Tapi step phone tetap 47 langkah sehari. Okay. 47 langkah sehari. 47 je. Ha, langkah kat mana tu? Dapur TV ke? Weekend saya jadi pakar remote TV. Dari pagi sampai malam tak tahu nak tengok apa. Man puncak alam. Itu biasa, man. Itu biasa, man. Dah ada dessert dah. Kan nak tengok TV dengan anak-anak sampai dessert tu habis. Tak tahu nak tunjuk apa lagi. Kalau tak keluar rumah, saya kemas bilik. Konon nak rajin. Sekali jumpa gambar lama, terus termenung sejam. Ika Subang Jaya. Lagi pula jumpa jumpa gambar apa Ika? Dia terkenang-kenang lah apa semua kan. Kawan-kawan kat kolej zaman-zaman universiti. Baiklah, saya tak nak ajak anda bersedih-sedih. Teringat-ingat lah apa benda. Kita sambut Hari Ibu dengan gembira juga. Walau bagaimanapun, kita kena sentiasa sayangi ibu sampai akhir hayat kita. Jadi jom sekarang kita dah masuk ke zon Music Express. Music tak berhenti. Terus bersama Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, bekal dengan pergerakan Zoomovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.
2: Music tanpa henti.

0: berhenti.
1: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci. Tak

0: Ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Berhenti tanpa henti.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini. Menteri Besar sertai sambutan Hari Ibu hargai peranan wanita dan komuniti. 247 pelajar cemerlang SPM Dun Subang Jaya terima insentif. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya.
0: Buletin 10 pagi.
1: Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari menyertai lebih 200 ibu dan wanita dalam sambutan Hari Ibu anjuran PSPK Women Development Centre di Selayang. Beliau berkata peranan PSPK sejak lebih 20 tahun lalu dalam memperkasa wanita dan menyantuni komuniti wajar diberi penghargaan. Menurutnya, usaha perterusan organisasi itu dalam pembangunan wanita sokongan komuniti serta perlindungan golongan memerlukan turut diiktiraf dalam agenda matlamat pembangunan mampan SDG. Seramai 297 pelajar cemerlang CJ Pelajaran Malaysia SPM dari 10 sekolah menengah di Dewan Undangan Negeri Subang Jaya diraikan dengan pemberian insentif sebagai penghargaan atas kejayaan akademik mereka. Menurut Ahli Dewan Subang Jaya, Michelle N. Mizan juga berkata, program keputusan cemerlang SPM 2023 hingga 2025 di kawasan itu melibatkan peruntukan keseluruhan sebanyak RM319,910. Pemberian insentif dibuat mengikut kategori pencapaian bermula 6A hingga 10A dan ke atas. Inisiatif ini bukan sahaja sebagai penghargaan terhadap usaha pelajar, malah menjadi dorongan untuk mereka terus melakar kejayaan pada masa hadapan. Insentif Buku Darul Ihsan menawarkan diskaun sehingga 20% sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 yang akan berlangsung dari 29 Mei hingga 7 Jun.

0: tanpa henti.
1: Baiklah, anda masih bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up Selangor FM 100.9 MHz. Yang baru saja mengikuti kita, anda juga boleh dengarkan kita di RTM Click. Kalau di RTM Click, percuma, betul-betul percuma. Baiklah, sebentar saja lagi kita akan masuk ke Rock Republic. Sebelum itu, lagu daripada Bloodshed, Serikandi Cintaku, untuk ibu-ibu kita yang telah tiada lagi, yang sudah tiada. Kita akan merindui mereka sampai akhir hayat kita. Pada sesiapa yang masih ada ibu, masih ada emak, luahkan rasa cinta anda. Dialah wali kita. Dialah wali kita sampai akhir nanti. Tak ada siapa, tak ada siapa yang boleh mendoakan kita direct terus sampai pada Allah selain daripada ibu kita. Ayuh kita sayangi ibu kita terus. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Play. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baik, anda masih lagi bersama saya DJ Ad di Weekend Wake Up Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Baru saja tadi kita dengarkan lagu Nota Terakhir. Jadi saya tunjukkan lagu-lagu hari ini daripada jam 6 pagi hingga sekarang. Saya tunjukkan kepada ibu-ibu, emak-emak, mama-mama, mami-mami. Semoga termasuklah emak saya dan isteri saya sebagai mami pada anak-anak saya. Saya berharap, saya doakan anda sentiasa, anda semua ibu-ibu, mama-mama, mami-mami, emak-emak, sentiasa dirahmati Allah, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dan semoga kita akan bersama-sama di syurga nanti, insyaAllah. Baiklah, sekarang masa yang ditunggu-tunggu, kita akan masuk ke Zone Rock Republic bersama DJ Ad. Hari ini tema saya apa? Tema saya 90 Kids. 90 Kids. Semasa kita membesar, semasa saya membesar, kanak-kanak zaman 90s ni, kita ada band-band yang cukup-cukup best. Tetapi bergerak secara underground, orang kata. Bergerak secara mereka tak melebar ke media sosial. Waktu tu zaman 90s, media sosial tu apa? Surat khabar lah. Surat khabar ke TV, radio, mereka jarang. Jadi hari ini saya buat special untuk anda semua, 90 Kids, daripada band-band underground kita, daripada band-band rock underground kita, daripada band-band alternative rock kita. Kita pernah meluap satu masa dulu. Hari ini, jom kita layan Rock Republic, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Itu dia Delta Wing daripada Kyoto Protocol, band yang ditubuhkan pada tahun 2009. Ini semua dak-dak KL ni, dak-dak KL. Baiklah, kalau di scene underground, kita memang terkenal dengan lagu-lagu menggunakan bahasa orang putih. Kan? Tapi kalau jika anda follow mereka rapat, mereka juga ada lagu-lagu berbahasa Melayu. Jadi band-band underground waktu tu memang bersepah, tumbuh macam cendawan. Cendawan lepas hujan. Kan? Tapi pastinya cendawan mereka memang cendawan beracun punya. Jom kita teruskan lagu seterusnya, One Buckshot, Kelibat Korupsi. Ayo, Selangor FM, Radio No. 1, Rocker Selangor.
1: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
2: Tapi apa tu ya?
1: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan, bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Okey, itulah dia One Buck Show dengan kelibat korupsi. Itulah medium-medium anak muda untuk meluahkan rasa mereka pada setiap saja isu. Isu politik, ekonomi, penyatuan, perpaduan. Yang paling penting, muzik menyatukan mereka. Itu dia. Jadi selepas ini, ini lagu satu band rock. Ini satu band rock dengan style dia macam apa? Style dia macam Led Zeppelin sikit. Dia macam Led Zeppelin sikit. Dia ada blues rock sikit. Jom, jangan buang masa lagi. Dalam Rock Republic, Zoso Lidah Bercabang.
1: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat, Selangor FM.
1: Itu dia tadi Lidah Bercabang daripada Zoso. Macam enjoy tak dengar keikhlasan rock tu? Keikhlasan rock tu, saya nak sampaikan ke anda, itulah keikhlasan rock tu. Okey, baiklah, selepas ini kita akan bersama dengan satu band. Band apa nama dia? Dead Mushroom. Baru tadi saya sebut pasal band banyak tumbuh pada tahun 90-an. Ibarat cendawan lepas hujan, dia dah Dead Mushroom lah. Okey, baiklah, bagaimanapun, band ini tertubuh pada tahun 1996. Waktu tu diorang antara, kalau music grunge, dia music grunge ni, dia adalah sub, dia adalah apa, pecahan daripada music rock. Jom kita terus layan Have You, Dead Mushroom, Selangor FM, radio nombor 1, Rockers Selangor.

Itu dia Have You daripada Dead Mushroom. Wish menggamit kenangan zaman muda betul ni. Okay. Saya harap sangat anda semua happy. Jika anda memang pelayan, memang pendengar muzik rock tanah air, anda tak boleh terlepas dengan scene-scene underground. Sebab scene underground juga bergerak dengan irama rock. Walaupun dia sub rock. Ada yang punk rock, ada yang grunge, ataupun apa lagi, street rock. Street rock ni yang diorang panggil, selalu panggil skinhead tu semua kan. Okay. Dan vibe-vibe lagu diorang memang bersemangat. Tapi hari ini saya rasa berbangga. Kerana apa? Kerana hari ini saya diberi penghormatan. Langsung dari satu band yang berasal dari Malaysia juga. Okay. Nama band ini apa? Okay. Mereka bergerak, mereka aktif dalam tahun 2000-an juga. Okay. Dan masih aktif sehingga kini. Mereka bergerak aktif di konsert-konsert. Di konsert yang terakhir, yang konsert terakhir mereka, berganding dengan kumpulan rockers. Kumpulan rockers yang kekejaman manusia tu kan. Band Singapore tu, mereka pernah berganding pada tahun 2024. Jadi tahun ini mereka juga, saya dengar-dengar mereka juga ada juga persembahan di Perak, tak salah saya. Nanti kita update anda, saya nak anda follow rapat kumpulan ni nanti. Okey, jadi kali ini single terbaru mereka, Oslo Borgol. Lagu dan lirik daripada Yoi, merupakan seorang gitaris juga dalam band itu sendiri. Dan rakaman pertama dirakamkan di Sarang Lipan Studio. Only Lipan Bara punya studio ni. Pastikan hari ini saya orang pertama keudarakan lagu dari kumpulan Black Steel, Oslo Borgol. Teruskan, jom. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Oh, itu dia. Ha. Jajan baru daripada Black Steel. Dengar tak dia punya riff dia yang berat. Dia punya bassline dia. Dia punya drum yang part vocalist. Ah, vocalist. Oh, saya cukup minat kalau vocalist yang metal, yang heavy metal, yang rock macam ni. Oh, dia boleh pecahkan suara dia. Pecah dan tinggi. Oh, best. Jom. Baiklah. So, selepas ini, saya nak bawakan anda Otai dalam muzik punk rock Malaysia. Jom. Pilgrim, Dream On.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Itu dia tadi Draymond dari The Pilgrim. Ah, barisan-barisan dia seperti Combat, seperti Bob sebagai vokalis. Ah, tapi Bob dah lama lah tak jumpa. Ah, dengan kata dia tak berapa sihat ke ataupun macam mana ke. Semoga kalian semua diberi kesihatan yang baik-baik belaka. Ah, jika dah pencen daripada berkarya, kan? Tak apa. Nikmati hidup anda. Okey, baiklah selepas ini. Jom kita pergi dengan satu band. Nama band ni best. Ah, best. Nama dia memang sangat santai. Couple. Ah, Couple. Band Couple ini dia ada, dia alternative rock, modern rock, kan, pop-pop sedikit pun ada. Yang penting dia boleh buat kita goyang kaki bila dengar lagu mereka. Baiklah, jomlah menarilah Hey Couple. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Itu dia couple. Marilah bangunlah, menari. Gitu lah. Okey, itulah keunikan rock. Jadi kalau yang macam tadi kita dengar, dia punya vibe dia macam 60-60 sikit, 70s punya vibe-vibe rock dia kan. Gitar yang ringan-ringan yang membuatkan badan anda bergoyang-bergoyang gitu. Jadi jom kita teruskan dengan Victory Suara Kita. Selangor FM, Radio Rockers No. 1, Orang Selangor.
1: Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Baik itu dia tadi 60s TV daripada OAG. Wih, lagu ini tahun 1998. Waktu ni tengah bergegar, semua band nak keluar ke industri hiburan. Kalau kata mereka apa? Keluar daripada gua. Macam sebelum ni semua show semua dah main di underground, semua dah ada fan masing-masing, semua dah ada pengikut masing-masing. Tiba-tiba mereka muncul dalam dunia mainstream. Masa itu, wah, industri hiburan kita sangat-sangatlah meriah. Jadi, jom kita teruskan. Peacemaker, Cemburu dan Hasad. Ini rockers habis ni. Jom, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Baik itu dia tadi, peacemaker dengan cemburu dan hasad. Tadi kita dah headbanging. Saya nak bawa ke anda rock yang relax sikit. Jom kita terus dengan The Times, Persona Algebra. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Studio tadi personal J Bro daripada The Times. Oh, layan kan? Badan ada gerak-gerak sikit. Ada yang joget macam Pak Maun pun ada. Saya tahu kan? Saya tak tahu. Baiklah, terima kasih saya ucapkan pada semua pendengar di Selangor FM melalui Radio 100.9 FM dan juga pengikut kita di TikTok Selangor FM. Terima kasih banyak kerana terus-terus follow saya dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari. Jangan lupa anda juga boleh dengarkan kita di Selangor FM di RTM Click secara percuma. Betul-betul percuma. Jom, percuma tak percuma. Terus lepas ni kita ada apa? Groove Company, kawan makan kawan. Makan nasi lah. Apa tu makan kawan? Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Itu dia kawan makan kawan Groove Company. Follow rapat. Band ini anda perlu follow rapat. Sebab apa? Sebab berbaloi, guys. Sebab anda akan dapat vibe-vibe rock yang berlainan. Setiap lagu dia mesti ada kelainan. Macam yang yang follow rapat dia ni, kan, dia macam ada Richie Blackmore punya. So berdynamic music tu dia berubah-ubah. Jadi follow rapat mereka di media sosial masing-masing. Okey, baiklah, jom kita teruskan. Lepas ni saya nak ajak anda bersantai-santai dengan music rock. Music rock yang santai pun best juga. Jom kita layan kepala Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Medani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.

0: kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Itu dia tadi, Plug of Happiness, Everything. Kan melayan kan music ska, tapi suara dia suara yang garing sikit. Suara garing sikit tau. Okey, memang menarik zaman tu. Sebab apa? Sebab masa tahun 90 lebih, 98, 99 pernah meletup di luar negara, meletup dengan rap core, rap metal, macam-macam genre. Tidak ketinggalan di Malaysia juga. Kita ada apa lepas ni? Prana, Pishy Pose. Prana, Selangor FM, radio nombor 1 orang Malaysia.

0: Eric has left the building.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
2: Baik, itu dia tadi daripada band Prana. Band ni memang jarang mendapat perhatian publik, tapi kalau di underground scene, dia antara yang jadi selepas ini lagu band ini pernah meletup kerana satu filem. Band ini membawa kan genre seperti tadi juga, rapcore macam tu, rock rap macam tu, dan yang pastinya local band yang terbaik. Jom terus Pop Syavit, Mara Bahaya. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Itu dia tadi Pop Syafiq dengan Mara Bahaya. Wah, waktu filem tu keluar kan, jadi macam wah, tiba-tiba je Pop Syafiq jadi kan, kecoh sekejap lah kan, scene underground. Tapi itu yang menarik tu. Jadi yang underground pun dah keluar dekat mainstream apa semua, jadi lagu tema filem lah. Satu kebanggaan untuk budak-budak underground waktu tu. Baiklah, jom teruskan Subculture Piccadilly Saga. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
2: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
1: Patutlah hidup aku punya kelam kampur tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
1: Baik, itu dia tadi lagu daripada Disagree, Crumbs. Okey, baiklah. Dalam kesibukan scene underground waktu tu, tiba-tiba kita dikejutkan. Kita dalam scene underground waktu tu dikejutkan dengan kemunculan sekuntum bunga mawar merah. Wah, di tengah-tengah kekecohan scene tu, underground tu, kan tiba-tiba muncul sekuntum mawar merah. Band dari band mana? Dari band Estrella. Band Estrella. Tiba-tiba nama vokalis siapa? Liana Fizzi. Diorang main jazz. Jazz, dia ada rock, light rock, jazz. Sangat best. Dan waktu itu, gig-gig yang ada Estrella memang dipenuhi lah. Estrella sudah menjadi hot light waktu tu. Dia dah di-expose kan untuk lakukan orang datang gig. Pasal si Liana Fizzi ni. Okay, baiklah. So, bagaimanapun, macam mana pun, jom kita layan Estrella. Stay. Dari album pertama mereka, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
1: Itu dia tadi, Stay daripada Estrella. Oh, macam mana suara Liana Fizi? Macam mana gig tak penuh, guys? Baiklah. Baiklah, macam mana pun saya nak ucapkan kepada semua pendengar-pendengar setia Selangor FM 100.9 pilihan tepat di radio, di RTM Klik maupun di dalam TikTok Live. Terima kasih kepada siapa yang menemani saya dalam TikTok Live tadi. Cikgu Nazir, lagi siapa lagi? Ramai tadi. Alhamdulillah, terima kasih ke anda. Alilo QSP Studio menemani saya. Dan like pun banyak, anda tap-tap semua banyak. Terima kasih saya ucapkan. Macam mana pun sempena Hari Ibu, saya nak ucapkan selamat Hari Ibu, selamat Hari Mama, selamat Hari Emak, selamat Hari Mami kepada semua ibu-ibu yang tersayang di luar sana. Semoga kehidupan anda berbahagia hingga ke akhir hayat anda. Baiklah, saya tinggalkan anda Rock Republic untuk edisi 10 Mei 2026, hari ini hari Ahad, dengan lagu The Chemistry, Butterfingers. Selangor FM, Radio Rockers No. 1, Orang Selangor. Terima kasih, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri baik-baik. Salam hujung minggu. Hati-hati di jalan raya. Bye-bye. Yeay.

0: College Al-Quran Terengganu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
0: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12 tengah hari bersama Anis. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melodra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
4: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Bestie Selangor FM.
3: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
4: Anis akan Chill Weekend anda 12 tengah hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.
5: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

sihat selalu. Dan apa khabar para ibu kita seantero dunia ya. Hari ini mengucapkan selamat hari ibu. Tak ketinggalan kepada anda ya, ibu-ibu yang hebat, bakal-bakal ibu juga. Semoga menjadi asbab lah ditempatkan di syurga. Okey, apabila menjalankan tanggungjawab dengan baik, insyaAllah. Dan kepada anda yang telah bersama dengan Ad, sekarang ini saya Iflah Anisuki menemankan anda hingga pukul 6 petang.

0: dan set dan cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Alhamdulillah, kita semua insyaAllah memangnya memiliki ibu yang kita sayang. Ada yang berrezeki masih lagi bersama dengan bunda tersayang, tapi ada juga ya yang ibunya telah pun pergi. Tapi apa pun, itu tidak menidakkan betapa hebatnya mak kita, betul tak? Jadi mungkin anda juga nak kongsikan perangai ataupun masakan mak anda yang paling anda gemari ke kan, ataupun perangai dia ke, ataupun cara dia ke yang sentiasa pastikan berjalan lancar, sentiasa pastikan semua perut kenyang baru keluar rumah ke. Mungkin ada cerita pasal ibu anda. Jadi jangan malu-malu, boleh kongsikan ya. Dekat telefon pun boleh, nak hantarkan WhatsApp pun boleh. Kalau nak call 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Okay, itu kalau nak call bermula dengan 03 lah. Ataupun kalau nak hantarkan WhatsApp,
0: simpan dan set dan cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Yalah, maklumlah sebab bersempena dengan Hari Ibu. Kadang tu kita memang sedia maklumlah, kita sentiasa setiap masa hari-hari, bukannya masa Hari Ibu je yang jatuh pada 10 Mei. Setiap hari pun kita memang sayang mak kita tu. Okay, tapi sebab tema tu yang sedang diperkatakan seluruh dunia. Jadi saya pun sukalah nak tahu ya, apakah yang paling mungkin menarik pasal ibu anda, ataupun yang paling anda selesa dengan mak anda itu. Okey, boleh kongsikan bersama dengan Hari Ibu.

0: Ya, untuk makan ibu, untuk seorang ibu, selamat hari ibu ya. Bagi Umi berada di Ampang, selamat hari minggu. Sambil-sambil selamat hari minggu ni ha, selamat juga hari ibu, kata Umi. Okey, 10 Mei. Itulah tu, juga ada Nur Hidayah binti Hussein. Ada juga sahabat kita bawa kita berada di Kajang. Selamat hari ibu untuk semua yang tengah dengar sekarang ni katanya. Dan di talian, apa khabar Cik Alif kita? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa baik hari ini Anis?
0: Ya, wah, alhamdulillah. Okey, jadi itulah tu. Kalau kata pasal hari ibu ni kan. Ya. Okey, kalau Alif sendirilah. Okey, makanan yang paling Alif suka kalau ibu Alif yang masak apa?
1: Saya ini ialah kalau kata apa, kalau tanya ibu, yang ibu masak ataupun kalau saya di rumah panggil mak, kalau mak masak ni semua kita suka kan, tapi orang kata apa, salah satu makanan yang saya suka nasi ayam.
0: Nasi ayam? Gigih dia mak awak masak nasi ayam eh? Selalu dia buat lah?
1: Dia kalau nak kata selalu sangat pun tak lah juga lah. Orang kata apa, kadang
0: sekali-sekali lah
1: Lama-lama sekali, tengah sekali. Tapi yang lagi sedap, nasi lemak.
0: Nasi lemak? Lagi sedap? Sambal dia ke apa?
1: Nasi ayam pun sedap kak. Nasi ayam pun sedap kak. Nasi lemak tu sedap lagi. Sedap sambal dia. Nasi pun nasi lemak tu kadang-kadang bukan takat makan hari ni ya. Kadang-kadang sampai esok pagi tu boleh perangat lagi, boleh makan lagi.
0: Boleh makan lagi kan? Maknanya tahan lah. Okay, wow.
1: Nasi lemak yang kita masak lah.
0: Berapa jual? Tiba eh. Boleh nak berapa jual? Mana dia jual? Masak untuk Alif je tak?
1: Masak untuk saya lah. Tapi nasi ayam tu, nasi ayam tu salah satu favorite saya lah.
0: Faham. Siapa je orang Malaysia tak suka nasi lemak ni kan? Okay. Kasihlah sudah berkongsi. Alif, mungkin ada ucapan sama ibu ni untuk semua yang tengah dengar. Sila Alif.
1: Okay. Ucapan saya pertama sekali untuk ibu saya dan mak saya tu, Sarida binti Haji Kabeh lah, sama hari ibu.
0: Sama hari ibu.
1: Semoga amak setiasa dilindungi Allah SWT sihat.
0: Amin.
1: Dia umur dimurahkan rezeki. Orang kata dipermudahkan segala urusan, takkan iman, tamah amalan. Dan semoga mak sihat-sihat selalu lah. Terima kasih lah kerana melahirkan Angah, membesarkan Angah.
0: Oh, Angah. Angah
1: lah kan?
0: Anak nombor dua.
1: Kita nombor dua.
0: Oh, macam-macam perangai lah ni. Tiba.
1: Kalau Angah tu, itu mak panggil kalau anak nakal panggil, dia panggil Pak Ngah pula.
0: Gitu. Pak Ngah, kita maklum. Tiba nak juga.
1: Pak Ngah
0: lah. Terima kasih,
1: ya, Pak Ngah. Tapi jangan tanya soalan lebih-lebih lah. Pak Ngah dulu, dia tak ada Mak Ngah. Pak Ngah je lah kan.
0: Okeylah, Pak Ngah. Kita borak lagi, Pak Ngah. Untuk
1: semua ibu-ibu di seluruh Malaysia, saya ucapkan selamat hari ibu. Termasuklah penyampai-penyampai di Selangor. Termasuklah DJ untuk biasa yang tengah hari ini. Selamat ibu juga. Dan selamat tengah ni sampai pukul 6 petang nanti.
0: Terima kasih. Itulah dia ya, Pak Ngah kita.

Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

0: memberi anda pengalaman baru bermula 12.5 hari selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melondra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Bestie Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan chill weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad
1: 12.5 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selamat tengah ni diucapkan untuk anda, set ketua apa programnya hari ini. Kalau ada kelapangan ni, bolehlah hantar ucapan anda macam sahabat kita dari tadi tu. Ada juga Aunty Zai yang berada di hutan Melintang Perak. Katanya untuk semua warga Malaysia yang dengar Song FM sekarang ni, 10 Mei, okay, jaga kesihatan ni. Elok untuk ibu-ibu semua, okay? Selamat Hari Ibu. Ha, betul lah tu kan? Kalau kesihatan anda tak elok, macam mana anda jaga mak? Okay? Bila dah berumah tangga tu, okay, mak metu pun dah jadi mak sendiri dah. Dia tak jadi istilah dah mak aku. Nama pun perkahwinan ya, berkongsilah ayahanda, adik-beradiknya semua. Dia tak ada nak berkira sangat ya tak? Jadi jangan risau, rezekinya kadang mak kita dah tak ada, mak pasangan ada lagi. Itulah ada mak kita juga kan? Jadi kalau tiba-tiba hari ni wish kan kepada Umi, selamat hari ibu. Dia macam klik mata dia, selamat hari ibu. Terkejut dia, tapi dia seronok juga tu kan? Jadi jangan lupa kita untuk sentiasa mengungkapkan kata-kata cinta. Okay, apa khabar Ibu Husin berada di Kuala Lumpur? Okay, juga ada Kandezu kita. Sambil-sambil tu tengah santai tu, semoga dipermudahkan lah segala urusan ni, dapat mendengarkan melalui RTM Klik ketika ini. Ada juga yang tengah dengar dalam kereta, apa khabar Cik Juju? Oi. Okeylah, seketika jom nak dengarkan lagu Menghapus Jejak. Juga ada sahabat kita, okey, Juju katanya dia nak dengarkan lagu Teduhan Kasih Mama. Boleh? Boleh, sebentar lagi. Lain dulu, Menghapus Jejak.

Apa dia? Iaitu maksud dia ialah, dan orang-orang yang menahan kemarahan, dan juga orang-orang yang memaafkan orang. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Ayat ni tuan-tuan, ayat ni awal-awal dia itu, ayat awal-awal dia itu tentang orang-orang yang dikatakan ahli syurga. Ahli syurga berkaitan dengan cerita tentang ahli syurga, dan Allah jelaskan ciri-ciri siapakah mereka itu yang Allah masukkan mereka itu, Allah anugerahkan mereka itu syurga. Allah sebut apa awal-awalnya?

ke syurga yang keluasannya di antara langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, kami sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka orang bertakwa itu? Allah detailkan. Siapakah orang yang layak untuk masuk syurga yang keluasannya di antara langit dan bumi? Siapakah mereka orang-orang yang bertakwa?

0: Siapa mereka itu?
1: Itu orang-orang yang membelanjakan harta dia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada ketika dia susah, ketika dia senang, ketika dia ada kelapangan, ketika ada kesulitan, dia tetap membelanjakan harta itu ke jalan Allah. Siapa lagi? Iaitu wal kaziminal ghaiz, iaitu orang yang dapat menahan kemarahan, orang yang dapat menahan kemarahan. Kemarahan wal afin 'anil nas, memaafkan manusia, tahan marah. Mungkin di kalangan kita, tuan-tuan, ada di kalangan manusia ini Allah anugerahkan syurga kepadanya sebab apa? Dia dapat menahan diri daripada dia itu melakukan kemarahan. Sebab itu dalam hadis, bukanlah orang yang kuat itu, orang yang katakan orang yang kuat itu bukanlah orang yang boleh menang bergusti. Bukanlah orang yang kuat itu ialah orang yang menang dalam bergusti, bertinju, berlaga. Tetapi Rasulullah kata, orang yang paling kuat ialah orang yang dapat menahan kemarahannya. Orang kuat itu. Sebab itu wal kazimin al-ghaiz. Sebab itu kemarahan, tuan-tuan, ada di kalangan kita nanti. Kita akan temui di akhir nanti, ada di kalangan kita yang masuk syurga sebab dia ini dapat menahan kemarahan. Islam melarang sesuatu, tuan-tuan, untuk kebaikan hidup kita sebenarnya, untuk hambanya. Allah bagikan benda-benda ini nak masuk syurga, segala-gala apa yang Allah perintahkan itu adalah untuk kebaikan seseorang itu kepada hambanya. Sebab itu orang yang dalam keadaan kemarahan, dalam hadis banyak berkaitan orang, apabila kita temui orang kemarahan, suruh dia duduk. Kalau kita marah, kita duduk. Sebab apa? Tindakan kita itu, tindakan orang yang dalam keadaan kemarahannya itu, dia akan boleh baling melakukan tindakan yang ganas, yang di luar jangkaan akal manusia. Sebab apa? Sebab orang yang tak dalam keadaan kemarahannya, mukanya merah, ada kemudian dalam suasana keadaan memang amat panas ketika itu. Dan ketika itu kadang-kadang dalam suasana keadaan dia tak dapat kawal akal dia. Allah bagi akal, tetapi ketika itu dia tak dapat, tak mampu untuk mengawal kemarahan dia. Walaupun Allah bagi akal, dia tak boleh, akal dia tidak, kadang-kadang tidak boleh berfungsi, dan nafsu akan mengambil alih. Dia tak fikir akal tu, dia fikir nafsu dia. Sebab itu suruh duduk. Sebab tindakan kita tak tahu ni, orang yang marah tak tahu, mungkin dia terajang, mungkin boleh ada kursi kat depan dia, boleh baling orang yang dimarahkan. Sebab tu suruh dia duduk, tenang, sabarkan dia. Ketika itu kalau kita marah dan kita ni panas badan, tuan-tuan, senyap, banyak senyap betul. Nasihat, kalau kita nampak temui orang yang tengah dalam suasana keadaan nak marah tu, suruh sabar, suruh mengucap. Sebab apa suruh mengucap? Suruh bersabar, astagfirullah, istighfar. Suruh istighfar sebab apa? Sebab supaya jangan dia kata lontarkan mengikut hawa nafsu dia.
2: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Kita ajarkan dia. Sebab ajar ketika itu perlu kita ajar sahabat kita itu. Pegang, usap apa dada dia. Usap dada dia. Kemudian tegur dia, sabar. Pegang belakang dia, sabar, sabar, sabar. Astagfirullah. Banyak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebab apa tuan-tuan? Kalau orang yang marah, kemudian dia dikuasai oleh hawa nafsu, akan diletakkan di belakang. Nanti kata-kata dia itu, kalau dia tindakan bertindak begitu ganas dan suasana keadaan, kalau cakap dia itu, cakap dia itu cakap-cakap yang mengikut hawa nafsu, nak lepaskan nak lepaskan apa, kepuasan dia, kepuasan dia. Sebab tu orang marah lega, aku lega, lega. Dia dah marah lega, rasa lega, tapi dia tak nak fikir. Akalnya ketika mana akal dia berfungsi, dah balik rumah nanti, dia baru terfikir, astaghfirullahalazim, aku cakap macam tadi, aku cakap macam mana, aku bila lepas cakap dengan isteri aku macam ini, astaghfirullah, macam mana sahabat aku ni, ya Allah, aku cakap tak terlepas. Memang ketika itu puas, lepas cakap tu puas, lega hati aku, segala-galanya aku dedahkan. Dia marah dekat sahabat dia, dedahkan. Aku tahu kau sahabat aku. Aku tahulah daripada sekolah dulu lagi. Tahu dah. Kita sebangku sekolah, sekolah rendah sama, sekolah menengah sama, kerja bersama. Tahu dah perangai kau ni. Dedahkan semua, dedahkan segala-galanya sampai ke dia rasa puas, puas hati aku. Puas hati aku, padan muka dia, tuan-tuan. Dia rasakan puas, tapi dia tak fikir. Dengan percakapan dia itu, kalau dulu sahabat yang begitu akrab, yang hidup berkasih sayang, saling seronok bergurau senda, selepas dia percakapan itu yang dilontarkan itu menyakiti sahabatnya, selepas itu tidak akan, tidak akan dapat seperti mana yang diinginkan sebelum itu. Suasana sebelum itu tak dapat dicapai, hanya teringatnya. Teringat, oh seronok dulu aku kawan, sebab aku marah dia, baru menyesal. Menyesal. Walaupun kita minta maaf, tuan-tuan, walaupun kita minta maaf, tetapi renggangan hubungan itu akan berlaku. Tak semesra yang sebelum itu, tak berkasih sayang seperti dahulu, tak sehebat seperti dahulu, tak seakrab seperti dahulu. Lain dah, dah lain dah, tuan-tuan. Sebab tu orang yang dikatakan ahli syurga dapat marah, dapat menahan kemarahan pun, dia layak untuk masuk syurga, tuan-tuan. Untuk layak untuk dia masuk syurga. Sebab apa? Sebab dengan ditahan kemarahan ni memerlukan kesabaran. Orang boleh marah, tuan-tuan, tetapi oleh dia, sebab apa dia tahan marah, dia tak marah dalam suasana keadaan nafsu dia membuak-buak nak lontarkan kemarahan, tetapi dia ingat Allah, Allah kata sabar, sabar, sabar, maka Allah nugerahkan dia syurga. Tuan-tuan, apabila Allah perintahkan suruh sabar, tuan-tuan, ada kebaikan untuk kita kat dunia dan juga di akhirat. Di akhirat dikatakan dia ni ahli syurga. Kat dunia, tuan-tuan, orang yang tak dapat tahan marah ini, orang ini adalah orang yang hebat, tuan-tuan. Kalau kita tengok bertembung dengan suasana keadaan jemaah masjid katakan, ataupun kawan kita di luar bergaduh, seorang si A ni melontarkan kata-kata yang kesat, dedahkan keaiban-keaiban zaman muda, kemudian seorang lagi si B ni yang dimarahi ni, ini senyap saja. Memanglah orang kata dia meluahkan kemarahan, dia mengaibkan puas hati, padan muka dia, dia malu, baru tahu aku, ha, baru tahu aku. Dia rasa dia menang. Tetapi tuan-tuan, yakinlah orang yang sekelilingnya mendengar ataupun dapat melihat pertengkaran tersebut, dia akan memenangkan kepada si B. Hebat betul si B ini. Orang yang marah tu, walaupun dia kata dedahkan keaiban, orang yang menghakimi, orang yang mendengar, dia menjadi hakim, tuan-tuan, dia akan memenangkan si B. Oh macam ini perangai si A, ya Allah, macam ini tak tahu aku. Oh kalau baik betul dia, kalau marah punya macam ini, baru tahu. Sebenarnya dia menjatuhkan maruah dia. Orang yang si B pula, orang pandang apa, orang kata, eh, betul, marah dia, Allah, kalau aku ini, aku memang aku balas ni. Oh hebat dia, dapat sabar dia, Allah, keaiban-keaiban dia, Allah. Ini Allah anugerahkan akal tuan-tuan kepada kita, dan juga secara fitrahnya Allah akan memenangkan, mencampakkan dalam hati nurani manusia yang normal ini, akan mencampakkannya kepadanya, itu dia akan memenangkan CB. Sebab tu orang yang CB hidup bahagia, dan juga orang yang CA ni akan dalam suasana keadaan dia malu sendiri. Maruah dia jatuh. Dia nak jatuhkan maruah orang, sebenarnya dia menjatuhkan maruah dia, mengaibkan dia. Tuan-tuan dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas ni aku jumpa si berhati-hati lepas ni. Oh, kawan-kawan cerita, kau lepas ni berhati-hati dengan si A tu. Weh, dahsyat dia kalau marah, habis. Kita nak cakap kita ada kawan rapat dengan dia pun, kita berhati-hati juga. Kalau aku ni, kalau dia marah dekat aku ni, habis lah. Keaiban aku dia akan dilontarkan, akan diumumkan di hadapan ramai. Tentang dalam hati Allah. Yang keduanya, ahli syurganya apa? Wal'afina 'anil nas, memaafkan manusia.
0: Mawaddah dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Music tanpa henti.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Music tanpa henti.

0: Salam semua, terutama ibu-ibu sedunia. Saya Rosita Rohaizat dan pada yang mendengar Radio Selangor ini, saya mendoakan anda selamat dan bahagia sentiasa. Terima kasih atas pengorbanan dan didikan penuh kasih sayang anda buat anak-anak muda Malaysia. Di sini juga saya ingin minta anda hadiahkan doa-doa dan bacaan Al-Fatihah buat arwah ibu saya, Seniwati Mariani Ismail atau nama benarnya Mariam binti Ismail. Terima kasih semua.
1: Sama-sama kasih telah adanya Rosita Rohaizat kita. InsyaAllah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Walaupun ya, bonda kita telah pun lama pergi mungkin. Jadi dalam masa yang sama kita juga tetap boleh berbakti. Macam mana kalau kita istighfar pun dah direct sampai insyaAllah kita selawat. Dan juga apa jua yang kita hadiahkan, yang kita sedekahkan, kita niat untuk infak kepada bonda tersayang. Betul tak? Okay. Dan kepada anda ya, kalau nak dengar lagu pilihan anda, boleh hantarkan ke 019-330-4425. Kata sahabat kita Sis Reha dari Banting, tadi layan lah lagu yang bertajuk apa tadi tu, lagu Nobat tu memang layan lah. Kepangkal Impian katanya, layan juga lagu tu. Tapi nak dengarkan juga lagu Bonda, Bonda yang mana satu tu Sis Reha, memang kita tahu.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Ya, nantikan ini pada pukul 6 petang nanti seperti biasa ya, sepanjang musim haji ini. Terima kasih untuk anda, ada banyak radio tapi anda pilih untuk dengarkan Selangor FM dan sempena dengan Hari Ibu ni kan. Okey. Mungkin ada ucapan khas kepada bonda anda, atau anda nak kongsikan mungkin perasaan, makanan kegemaran bonda ke, sifat ibu anda yang anda ingat ya ketika dia masih hidup ke, meh share, okay? Boleh je 019-330-4425. Dan sambil tu, dalam pilihan hujung minggu tadi, sahabat kita Rehab minta lagu bonda. Saya pun tanya, lagu bonda mana biasa lagu kadang DJ ni pun ada hilang-hilang ingatan si Anis ni tau. Talian hayat pun muncul kata Kanda Zoo, Bunda Ibn Asi. Betul lah tu. Jadi jumlah kita dengarkan ya. Terima kasih Bunda Anggure atas talian hayat tersebut. Juga kita ada Mek Ruby. Apa khabar Mek Ruby? Nak dengarkan lagu Bila Cinta Didusta. Allah, hai, semoga berolehlah jodoh yang tepat dan terbaik untuk Mek Ruby. Tiba. Saya disini nak kena. Jom kita dengarkan lagu ni.

0: ujung minggu.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Di saat dia mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Itulah dia langit tanpa tiang. Selamat mendengarkan ya, pilihan hujung minggu. Okey, terima kasih lah ya, Norinor yang tengah dengar tu. Juga sahabat kita, Sis Reha. Okey, semoga syok lah juga kan dengarkan lagu kegemaran dalam pilihan hujung minggu ni. Ha, pukul 2 petang hingga pukul 5 petang. Siti Hidayah binti Husin online cuti. Awak kerja ya, Allah siangnya dia. Juga ada Abang Wan Salman Naim di Batu 37 Darat sahabat berenam. Selain itu juga ucapan selamat hari ibu. Dia terima daripada sahabat kita dekat Kelumpur Setapak ambil kereta ni. Ha. Okey, terima kasih Abang Zul ni atas ucapan tu. Semoga dirahmati Allah SWT. Amin rabbal alamin. Mek Ruby pun dia juga. Dan ada juga sahabat kita ni ha. Minta lagu Rendang Tak Berbuah. Okey, Syam dari Kelanang Banting. Jom kita dengarkan lagunya ya. Dan selepas itu kita akan ke zon silang budaya bersama dengan sahabat kita dari Sandakan.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa. Ya, jadi seperti yang dijanjikan dalam Silam Budaya, kita mengucapkan selamat datang ya kepada sahabat kita yang datang dari Sandakan. Apa khabar NY?
2: Alhamdulillah sehat Anis. Oh, macam Anis tadi kan kita jumpa, sudah ternampak senyuman Anis dari jauh lagi.
1: Saya nampak awak daripada jauh. Kan lah comeling kan? Artis mana? Banyak artis dari Sandakan
2: artis
1: ya.
2: Artis dari Sandakan kita. Okay.
1: Oh, jauh dah datang kan? Singgah ke Selangor FM. Kasih lah banyak kan? Hari ini kita boleh tengok dua awak dengan saya, sedangkan awak. Kenapa nama awak NY?
2: NY sebenarnya nama penuh Norkia Yusof.
1: Norkia Yusof eh?
2: Norkia Yusof. Tapi kita singkatkan jadi NY.
1: Senang kan?
2: Lagi mesra kan orang dengar.
1: NY.
2: Ini semua panggil NY je.
1: Yelah, dengar macam seronok. So kalau awak konti tu biasanya hari apa tu NY?
2: Kami bergantung juga. Tapi kalau untuk bulan Mei ini, sekonti pada hari Isnin, hari Rabu, hari Kamis, dan juga termasuk antara hari Sabtu dan juga hari Ahad.
1: Oh, tiga kali seminggu ya?
2: Tiga kali seminggu.
1: Alright, jadi kepada anda kalau nak dengarkan NY kita, boleh ke RTM Klik je kan?
2: Betul, boleh dengar RTM Klik. Kalau yang tidak berada di Sandakan, di mana-mana saya juga boleh dengarkan RTM Klik.
1: Setuju. Okay, kalau macam saya buat segmen permintaan lagu. Selain daripada itu juga untuk sembang selebriti lah dengan selebriti tempatan kan. Kalau macam antara program awak, awak tak payah nak wow sangat pandai
2: kan.
1: Pada terbiasa je. Okay, kalau awak,
2: itulah kalau di Sandakan kami ada satu segmen bersama dengan apa ni, Roger Roger Sis. Saya bersama dengan rakan saya DJ As. Okay, di mana kami akan bawakan segmen teka lagu.
1: Teka lagu.
2: Rancangan teka lagu. Itu bersama dengan pendengar-pendengar kita di Sandakan FM lah. Tapi kami akan bersama setiap hari Rabu menerusi Roger Roger Sis.
1: Roger Roger Sis. Best setiap Rabu pukul berapa tu?
2: Sis kita dari awal pagi 6 pagi hingga ke pukul 10 pagi setiap Rabu.
1: Ui, lama 4 jam.
2: Itulah kita Roger Roger Sis kita semua.
1: Kan? Bagus ni kita kena dengar ni hari Rabu.
2: Sis NY gitu.
1: Habis tu kalau bro-bro boleh tak?
2: Boleh. Kita boleh gabung dengan sis bro gitu.
1: Okay, tapi itu kalau program sendirilah kan. Kalau untuk hari ini, okay, kita nak cerita pasal apa ni NY?
2: Okay, sebenarnya semalam DJ Cempaka berkesempatan
1: penerbit kita,
2: hari ini membawa ke satu tempat penghasilan ataupun pembuatan tanjak
1: gitu.
2: Kalau sebelum ni kita tengok melalui video je kan, tanjak tu macam mana cara-cara untuk dihasilkan ataupun dibuat.
1: Yeah.
2: Tapi semalam kami berpeluang tengok depan sendiri.
1: Wow, kat mana tu?
2: Di Kajang Perdana.
1: Macam mana perasaan tu? Paling nak berniaga tanjak tak awak?
2: Kan, sebab kain-kain songket yang saya nampak kemarin ni semua cantik-cantik.
1: Kena pula raya nak dekat kan?
2: Kan, betul. Raya Aidiladha kan?
1: Kan. Okay, jadi kejap lagi kita nak borak pasal tanjak dan juga sigar.
2: Yeah.
1: Sebab kalau di Selangor ni kita jarang-jarang lah dengarkan proses dan juga tenunan ke ataupun tekstil sigar ni kan. Sekejap lagi mungkin NY boleh ceritakan sikit sebanyak.
2: Sikit sebanyak kita akan kongsikan sekejap pasal je lagi bersama Silang Budaya petang ni.
0: Silang
1: Budaya
0: Radio
1: RTM.
3: Budaya menyatukan kita.
0: Satu suara,
4: satu jiwa.
5: Radio RTM.

0: 34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara, satu suara, satu jiwa.
1: Ya, dalam Silam Budaya ya, Selang FM dan juga Sandakan FM.
2: Ya, betul. Sandakan FM bersamamu.
1: Wow. Dengan NY.
2: Ya.
1: Juga boleh singgah juga ke Facebook Selang FM.
2: Betul.
1: Tengok keunikan, kecantikan, kemanisan DJ NY kita.
2: Wow, macam Anis juga tu, aura Anis tu.
1: Tak boleh lawan awak.
2: Jangkit dengan kita di
1: kalau
2: sini.
1: Okey, Balung Raja. Salah satu yang ada dalam banyak-banyak tanjak lah. Okey, kalau tanjak di Selangor ni antara yang sangat unik dan memang sangat eksklusif adalah Balung Raja. Dia adalah lipatan tanjak dia tu melambangkan, kalau kita tengok tu, wow, wibawanya orang tersebut. Kenapa? Sebab dia punya lipatan dia tu lebih kemas, seimbang dan sangat sesuai kepada anda yang berminat untuk menghadiri, ya, kalau ada plan ke macam persembahan budaya ke, istiadat rasmi ke. Jadi nama balung tu kenapa balung, sebab dia diambil daripada bentuk dia yang serupa dengan balung ayam jantan. Tapi dia kira-kira macam nak kata simbol keberanian lah. Jadi walaupun dia seakan-akan macam balung ayam, tapi bukan. Dia adalah balung raja yang selalu kalau kat Selangor dikaitkan dengan warisan istana dan juga adat budaya Melayu lama lah.
2: Tu dia ya, balung raja.
1: Ya, balung raja. Dan sebenarnya ada banyak jenis juga untuk tanjak-tanjak yang lain. Balung raja ni kita jarang-jarang lah pakai. Betul. Kan NY? Tapi kalau awak nak hadiahkan kepada yang tersayang.
2: Itu dia.
1: Yang macam semalam awak pergi tu, awak tengok jenis tanjak apa, ingat?
2: Balung raja, balung ayam dan juga balung dendam tak sudah.
1: Pastilah awak ingat kan? Dendam tak sudah macam lagu. Macam lagu kita biasa dengar.
2: Ya, betul.
1: Okay. Kalau balung dendam tak sudah tu, dia macam sengit dia sebelah je kan.
2: Betul.
1: Kalau balung ayam ni, nama pun balung ayam, dia punya rekaan itu seolah-olah untuk macam bentuk ayam lah depan dia kan.
2: Betul.
1: Dan juga lipatan itu, dia sebenarnya macam orang lama-lama. Dia kena sedia maklum lah, setiap benda pun maksud
2: kan.
1: Jadi kalau kalau tanjak balung ayam ni, dia melambangkan betapa tegasnya orang Melayu kita ni. Semangat dia tu.
2: Betul.
1: Walaupun nak pergi berperang ke apa kan,
2: kepahlawanan tu kan.
1: Itulah ada pendekar kita
2: kan.
1: Itu untuk balung ayam. Dan juga kalau tanjak dendam tak sudah tadi tu, dia melambangkan kedaulatan lah. Dia lebih elegan, kemas, dan juga dia agak tajam sikit. Dia punya seni reka dia tu. Makanya dia melambangkan juga semangat juang, keteguhan jiwa ya. Gitu. Betul. Dan sebenarnya banyak lagi tanjak lain ada juga. Selain daripada tu, kita ada juga tanjak anak gajah ya awak.
2: Wow. Tanjak anak gajah.
1: Ya. Sebab dia punya lipatan dia tu macam agak klasik sikit. Sebab dia kalau bentuk dia tu, dia macam tajam ke atas, nampak macam simple. Tapi sebenarnya lipatan dia tu kemas dia juga seimbang. Jadi korang nak tengok yang mahal tu, cuma kita nak tahu ya, tanjak mana mahal, mana murah. Paling senang kalau tak nak kena scam, dia macam lagi kemas sangat, lagi harga dia lagi tinggi.
2: Itu apa ni, teknik pembuatan tu kena betul-betul teliti ya.
1: Dari segi lipatan dia, dan sebenarnya macam-macam lagi jenis tanjak yang ada. Kalau macam sigar, mungkin untuk anda seperti saya, kalau saya tahu sigar tu yang lain. Aku bagi berasap tu. Ataupun nama-nama macam tipirami, sigar agak tipe. Tapi sigar ni lain eh.
2: Kalau sigar ni, ini antara aksesori yang cukup popular juga di Sabah. Dia seperti tanjak. Kalau di Selangor ni tanjak lah. Tapi kalau di Sabah ni, ini di lebih dikenali sebagai sigar. Kalau dapat saksikan di apa ni, live kita hari ini. Ini antara yang terdapat sigar di Sabah.
1: Jadi kepada anda
2: kita
1: boleh
2: bawa
1: singgah
2: ni
1: sekarang ni, ke rumah.

0: virus sangat sekarang ni, boleh tengok ah. Tu kalau terlepas tak apa, nanti anda berhentikan kendaraan anda, tengok nanti.
1: Ya, betul.
0: Gigi NY bawa ni flat lagi.
1: Okey, yang mana kita kongsikan sedikit tentang sigar ini, yang merupakan sejenis kain tenunan yang juga dikenali sebagai kain destar. Tu dia. Ini merupakan hasil tenunan tangan tradisional, okey, daripada suku kaum Iranun dan juga Bajau Sama di Kota Belud, yang telah pun wujud sejak zaman nenek moyang lagi. Lama sudah.
0: Memang dah berpuluh-puluh tahun lah kan.
1: Betul. Dan di Sabah ni sebenarnya kain sigar menjadi pilihan utama untuk dijadikan tengkolok ataupun tanjak. Dengan digunakan oleh pelbagai kaum pribumi, termasuklah Kadazan Dusun, Murut dan juga Bajau Sama. Seperti Anis tahu juga kan, di Sabah ni dia pelbagai etnik sebenarnya. Dari suku kaum yang banyak yang dapat yang boleh kita kongsikan. Okey, dan menariknya setiap kaum memiliki gaya lipat tanya yang tersendiri juga.
0: Okey, pasal lipatan, sambil Edwin tengah bercakap. Okey, di live kita boleh tengok juga ya kepada anda. Teknik-teknik lipatan awak cakap tu kan.
1: Itulah. Ini sebenarnya teknik lipatan ni juga melambangkan identiti dan juga keunikan budaya masing-masing. Dan di Sabah juga, sigar sebenarnya diperbuat daripada tekstil destar yang ditenun, yang dikenali juga sebagai podong. Dipanggil juga sebagai podong.
0: Macam Jawa ya.
1: Dalam masyarakat Iranun, dan kemudian dihiaskan dengan renda berwarna kuning. Okey, dan kain dastar ini juga sebenarnya biasanya berukuran antara 42 inci lebar dan juga 42 inci panjang.
0: Besar juga.
1: Itu dia. Dan penggunaan renda kuning ini merupakan simbolik kekal yang berasal dari tamadun Nunuk Ragang. Okey, di mana bagi masyarakat Kadazan Dusun, menjadikan warna emas kekuningan ini kekal sebagai lambang persaudaraan ataupun kekeluargaan yang sukar dipisahkan. Ya, betul. Okey, dan untuk motif pula yang digunakan pada pucuk sigar memerlukan kepakaran untuk memilih dan melipat bagi memastikan motif yang dikendaki ini dapat dihasilkan.
0: Kompleks juga bunyinya.
1: Teliti jugalah. Okey, dan bagi bahagian kemuncak dilipat dalam bentuk segitiga, sementara bahagian bawahnya pula dilipat dalam bentuk gulung, kemudian dibentuk menjadi bulat sesuai dengan saiz kepala si pemakai.
0: Ialah ikut saiz kepala lah kan. Tak muat pula kalau macam saya kepala besar.
1: dia ikut kesesuaian saiz kepala si pemakai lah.
0: Okay, baik. Maknanya jangan beli random, kena try dululah kalau boleh ya.
1: Betul. Dan satu lagi sebenarnya kita mau kongsikan, pemakaian sigar ni sebenarnya juga melambangkan keharmonian, kekeluargaan dan kepahlawanan. Macam kan? Takkan tanjak tu kepada si pemakai yang diukir dalam sulaman ke dastar, kemudiannya dijadikan sebagai dastar.
0: Ya, dastar itulah uniknya kalau di tanah air kita ni kan. Itu baru sikit tu. Okey, nanti sekejap lagi kita akan masuk dalam lagi. Kita dengarkan dulu lagu Puteri Santubong.
1: Iya, betul.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Okey, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami melalui Silang Budaya Selangor FM dan juga Sandakan FM.
3: Itulah ya, DJ baru Selangor FM. Oh,
2: itu dia.
3: Itu kan tempat saya pindah Sandakan, awak kat Selangor.
2: Jangan.
3: Oh, tiba. Jangan. Risaulah tu.
2: Okey.
3: Risau si abangnya lah tu.
2: Tiba. Tiba pula kan.
3: Okey, tapi hari ni kita nak borak-borak pasal Sigar. Harapnya dapatlah banyak input untuk kita yang pertama kali dengar. Jarang-jarang dengar ni. Sigar dan juga tanjak. Sebab ni tahu tanjak ada satu jenis je. Rupanya banyak jenisnya.
2: Kita ingat dia satu jenis yang memang dipanggil tanjak saja. Rupanya tanjak ni dia ada macam-macam jenis juga.
3: Okay, macam semalam buat bersama dengan penerbit pergi ke Kajang. Okey, bertempat kat mana tu? Kat Kajang tu memang tempat pembuatan tanjak ke?
2: Tempat ataupun memang tempat pembuatan tanjak dan busana ya.
3: Gitu. Dan sesampai itu juga ya, Nua ya. Dan juga kepada anda tengah dengar sekarang ni dekat rumah ke tempat kerja ke, boleh juga singgah ya ke rumah biru kita sebab ada juga video yang dipaparkan. Betul. Berkenaan dengan seni melipat tanjak. Okey, nanti kita nak tahu jugalah kan kalau sigar tu macam mana seni melipat dia. Tapi kalau tanjak, dia bukan dia sekadar macam melipat-lipat kain macam tu ya. Orang yang tak sabar, macam saya contoh, tiba kan. Okey, memang tak sesuai buat lipatan tanjak ni. Kalau saya lebih sabar kepada dekat arah masakan lah kot.
2: Nanti
3: sedap dia tu nombor 3, 4, 5 kot. Tapi yang pertamanya suka masak. Tapi ini kalau untuk membuat tanjak memang perlukan orang yang sangat teliti. Pendek kata orang ni kena cerewet lah dan kreatif. Kenapa macam tu? Sebab setiap lipatan tu dia ada nama yang unik dia dan juga falsafah dia tersendiri. Okay, kalau kita betul-betul telusuri lah. Okay, sebab dulu kalau anda nak tahu dulu kemahiran lipat tanjak ni adalah satu seni warisan yang tak semua orang tahu pun. Perlu dipelajari secara turun temurun dan juga kepada orang yang betul-betul berminat. Okay. Sebab kenapa macam tu? Sebab lipatan tu dah tunjukkan orang tu asal dari negeri mana, pangkat dia apa, dan apa peranan dia dalam masyarakat. Ketua kampung ke, kan segala yang ialah berkait rapat dengan rukun tetangga lah, tempat tu sendiri ataupun organisasi tu. Ini kalau kita refer daripada dulu lah kan. Semakin kemas, semakin lipatan dia tu semakin cantik, tanjak dia tu semakin tinggi dia, makanya semakin berseni ya. Seni pembuatan dia tu lah. Nilai dia tu.
2: Betul.
3: Itu kalau tentang tanjak lah.
2: Macam semalam pun kami tengok pembuatan tanjak tu pun dia sebenarnya perlukan tenaga juga.
3: Tenaga juga ya?
2: Tenaga juga.
3: Dia bukan macam biasa tu. Lipat-lipat je
2: macam dia. Lipat kain. Dia perlukan tenaga juga untuk merapikan lagi tanjak tu. Okey. Itu tentang tanjak juga kan? Okey. Sebenarnya kita mau kongsikan juga sigar ini. Okey. Di mana pemakaian sigar ini mempunyai 5 aspek penting.
3: 5 aspek ya?
2: Itu dia. Dari segi pemilihan bahan dia, penentuan motif, penyimpanan, hiasan dan juga teknik lipatan. Dan antara pembuatan sigar ini termasuklah teknik lipatan di mana kemahiran melipat ini juga menghasilkan sigar yang cantik, kemas dan juga padat macam tanjak jugalah.
3: Faham. Yelah, lebih kurang cubanya satu kat Sarawak, satu lagi
2: Sabah.
3: Sabah. Ada cuba yang tukar Putih satu buri ya. Satu di Selangor.
2: Betul.
3: Gitu. Nanti kalau kita pergi ke Sabah, pergi Sandakan, kita cari sigar
2: Ya, betul. Di Sabah ya. Okey, dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sigar ini khususnya jenis kain tenun ataupun dastar, iaitu kain dastar lah, kain tenunan, kain khas tenunan tangan dengan corak tradisional. Okey, biasanya berwarna gelap dan juga dengan motifnya yang tertentu, dan seterusnya benang untuk menjahit dan juga mengukuhkan lagi lipatan, jarum untuk menjahit kain. dan seterusnya objek keras, lidi ataupun kayu kecil yang digunakan untuk menegakkan bahagian tanduk kepada sigar tersebut.
3: Oh.
2: Dan juga gunting untuk merapikan kain jika perlu.
3: Faham. Kenalah ada bahan tu.
2: Ada bahan-bahan asas ni lah untuk membuat sigar.
3: Dia bukannya sekadar melipat je.
2: Betul. Dan proses pembuatannya melibatkan lipatan kandester secara khusus, biasanya dalam 4 kali lipatan sehingga membentuk segitiga dan mempunyai tanduk di bahagian depan, kemudian dijahit rapi agar bentuknya sentiasa kekal.
3: Gitu.
2: Itulah dia, sedikit sebanyak lah yang dapat kita kongsikan. Dan sebenarnya Anis, sigar ini juga digunakan selalu contohnya seperti acara-acara keramaian, pesta keamatan, sebab bulan Mei ni kalau di Sabah memang meriah dengan sambutan pesta keamatan ataupun pesta menuai. Disambut 30 dan juga 31 Mei. Okey, di Sabah, dan sepanjang bulan Mei ni pun cukup banyak acara diadakan untuk sambutan pesta keamatan ni, antaranya ada pertandingan unduk ngadau, pencarian unduk ngadau.
3: Unduk ngadau tu apa?
2: Unduk ngadau ni dia pertandingan ratu cantik.
3: Wah, awak selesai masuk.
2: Kau lagi.
3: Unduk ngadau.
2: Unduk ngadau, dan selain itu ada juga pertandingan sugandoi. Pertandingan sugandoi ni dia pertandingan nyanyian.
3: Wah. Okay. 3, 4. Silakan Nenwai.
2: Nak nyanyi lagu apa ya?
3: Gurau. Okay. Kita dengarlah lagu ni, Rindu Sandakan.
2: Rindu Sandakan. Itu serasa macam rindu pula.
3: Kan? Biar dia yang nyanyi. Okay. Nanti kita sambung lagi dengan perkongsian daripada NY berkenaan dengan sigar. Alright.

0: Wah, telah ada ya rindu sandakan.
1: Budaya Radio RTN.
0: Kembali lagi bersama dengan saya Anis dari Selangor FM juga kita ada.
2: Bersama dengan NY dari Selangor FM bersama Mutu rasa macam rindu pula sanakan. Kita baru berapa hari di KL di Selangor FM
0: hari,
2: kan? Ada 3 hari. Hai. Sebenarnya lagu rindu sanakan tu lagu daripada DJ Didi dan juga Zai Bayu.
0: Gitu. DJ Didi daripada Sandakan FM lah.
2: Ya betul.
0: Sekali lagi kita sanakan. Dengar rindu sanakan nombor 2 nyanyian daripada NY.
2: Boleh.
0: Okay, tadi kita dengarkan NY tadi kongsi dengan sigar kan.
2: Iya, betul.
0: Okay, kalau tanjak pula dalam dunia moden sekarang ni, ramailah juga pakai tanjak.
2: Yeah.
0: Benda tu dah bukan macam dulu dekat istana je,
2: betul,
0: kan. Okay, sekarang ni pun kita sedia maklum lah dalam dunia fashion.
2: Yeah.
0: Orang suka buat OOTD kan. Bila nak raya, belilah tanjak.
2: Kan.
0: Jadi untuk macam majlis moden juga kan, untuk sambutan perayaan.
2: Yeah.
0: Tak ada lagi kan, musim bulan merdeka nanti. Betul tak? Jadi sebenarnya penggunaan elemen tanjak tu dia tak bukan zaman dulu je.
2: Betul.
0: Sekarang punya juga. Mungkin lebih unik, kita boleh cari sigar nanti kan? Kita pergi ke sandakan. Kalau nak beli tu mungkin awak boleh cadangkan tempat. Tak ada tak macam pusat budaya mungkin.
2: Betul,
0: ada kat mana-mana.
2: Betul.
0: Kan? Pergi ke sandakan cari sigar.
2: Ya, betul.
0: Tapi kalau macam untuk saya tak pernah pergi sandakan. Kalau KK pernah pergi sandakan, coming soon cik kan?
2: Wow.
0: Kalau pergi sandakan tu, kita nak ke mana lokasi yang macam dicadangkan untuk orang Selangor pergi? Kalau anyway boleh share sikit.
2: Oh, well, di sandakan juga banyak tempat-tempat menarik. Antaranya pusat pemulihan orang hutan itu mesti wajib. Kalau sampai je ke sandakan, kena melawat ke Sepilok.
0: Ke Sepilok? Dia tak nakal ke orang-orang hutan tu?
2: Okey, dia nampak Hanis tu, mesti dia rasa ya, apa ni? Wow. Wanita cantik dari mana ni? Dia cakap.
0: Maknanya kita kena datang ke Sepilok
2: Betul.
0: Okey, selain daripada tengok orang hutan, itu tempat pemuliharaan
2: orang hutan.
0: Okay.
2: Selain itu kita juga ada Anis Kid, Proboscis Monkey. Sebenarnya banyak juga.
0: Semuanya tema-tema tu ya?
2: Bandar Alam Semula Jadi.
0: Bandar Alam Semula Jadi baik.
2: Kehijauan. Sebenarnya kalau konti Sanakan FM pun, kalau tengok dari tingkap, di luar tingkap tu, Anis akan nampak kehijauan.
0: Wow.
2: Hijau. Jadi segar dengan mata memandang.
0: Okay.
2: Dan selain itu juga, sandakan ni dia cukup popular dengan makanan laut.
0: Makanan laut?
2: Anis suka kan makanan laut?
0: Sangatlah suka. Kepada anda tak makan makanan laut, rugi tau. Tiba. Kan,
2: betul.
0: Tak adalah gurau. Kadang orang tak boleh makan sebab gaul kapal kan. Tapi kalau insyaAllah lah kok nak buat rasa ataupun ada rezeki, kalau ke sandakan kena cuba makanan laut ya.
2: Kalau Anis datang ke sandakan, saya akan hidang Anis dengan makanan-makanan segar dari laut.
0: Wow.
2: Terus rasa lapar pula kita di konti.
0: Yang saya bodoh tak sampai lagi.
2: Itulah.
0: Okey, itu kalau di sandakan. Makanya kita jangan lepaskan peluang pergi tengok kat Sepilok kan. Okey, untuk pusat pemeliharaan orang hutan. Lepas tu lagi ke mana lagi? Kalau sandakan tu?
2: Etiski. Lepas tu kita ada Proboscis Monkey.
0: Okey.
2: Kita jalan-jalan lah sambil makan makanan segar.
0: Kalau makanan laut tu kat mana?
2: Makanan laut di banyak tempat sebenarnya kalau di sandakan. Banyak pilihan.
0: Kalau awak suka kat mana? Bila mana?
2: Sim-sim. Sim-sim ada ikan bakar.
0: Okey.
2: Ni siapa makanan ni rasa lapar pula kita di konti.
0: Nanti kita cari tempat tu. Okey. Itu kalau untuk ke sandakan lah. Iklan sekejap. Bila lagi nak tahu?
2: Mana tahu ada yang berada di sini, di Selangor mungkin ada yang perancangan untuk ke sandakan kan, mana tahu.
0: Yelah betul. Jadi juga kalau di sandakan pun ada jual sigar juga ya?
2: Iya, sigar. Okay. Diperbuatlah di sandakan juga. Macam yang saya bawa ni.
0: Kan? Bukan mudah ya nak naik flight tiba nak bawa tu.
2: Saya bawa istimewa untuk rakan-rakan menyaksikan saya. Wow, menyaksikan, melihat sendiri sigar kita ya.
0: Kan, ada boleh singgah ke Rumah Biru sekarang ini dan sama-sama itu juga ke laman buku-buku kita juga. Seketika kita nak dengar, nak tengok lah ya proses lipatan tanjak.
2: Yeah.
0: Okey, dia bukannya mudah sebenarnya. Seketika jom kita dengarkan.
3: Kali ini untuk Sila Budaya Suara Bertemu Suara Selangor FM dan juga
4: Sandakan FM.
3: Ya, dan kami sekarang berada di Kajang Perdana, okay, di sebuah kedai tanjak dan busana Melayu, Ben Mansor. Dan sekarang NY, kita nak tengok senilai hasil lipatan tanjak.
4: Betul. Kita ingin nampak sendiri ataupun saksikan sendiri. Sebelum ni kita tengok di video kan. Sekarang ni kita dapat saksikan di depan mata sendiri.
3: Tak tengok apa cerita di sebalik tanjak. Okay.

0: Salam Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
3: satu jiwa. Ya, selamat mendengarkan ya Silang Budaya bersama dengan Sandakan FM. Kita ada di JNY.
4: Ya, betul. Sandakan FM bersamamu.
3: Ya, dan juga saya Anis menemukan anda ketika ini. Dan masih lagi kita dalam Silang Budaya ini. Dan yang pastinya, walaupun dunia semakin moden kan, walaupun kita join tengok cerita anime, pakai baju Naruto ke dan semula Demon Slayer ke apa ke, tetap juga kita tak lupa ya untuk pemakaian tradisional kita.
4: Betul.
3: Kan, tanjak, sigar. Kalau kita tak jaga ya, siapa lagi kan?
4: Betul. Sebab apa kita kena kekalkan untuk generasi kita yang akan datang.
3: Betul. Kita lah kena buat contoh dulu.
4: Betul. Sebab orang tahu ini adalah pakaian tradisi yang perlu dikekalkan untuk warisan budaya kita.
3: Ya, dan ini bukannya macam statement adalah poyok. Tapi ini betul-betul ni kejadian. Sebab orang luar ramai datang kat negara kita yang sangat kagum dengan tradisi makanan, pakaian kan. Apatah lagi dengan proses pembuatan yang sangat kompleks.
4: Betul?
3: Sebenarnya kan bukannya kebanyakan negara ada. Tidak, negara kita ada.
4: Betul. Itu yang uniknya Malaysia kan. Macam di Selangor dia ada tradisi dia sendiri. Macam di Sabah lagi lah, dengan pelbagai kepelbagaian etnik di Sabah. Macam-macam budaya ada. Ada etnik Kadazan Dusun, Iranun, Bajau, Sungai, Suluk, Bugis, dengan makanan yang berbeza-beza juga. Dan macam rancangan Silang Budaya ini juga sebenarnya inilah cara kita untuk mengenali budaya masing-masing kan.
3: Betul.
4: Di Sabah dengan budayanya yang tersendiri, di Selangor juga.
3: Dia dah sampai dah dia punya tu
4: kan.
3: Itu dia. Tapi habis
4: kan, cepat pula.
3: Nanti kita boleh dengarkan NY dengan siarannya. Korang nak cari awak ni NY dekat Facebook, TikTok, Instagram, nak type apa?
4: NY underscore Adrina.
3: Adrina gitu. NY underscore Adrina. Nanti kita follow-follow kan. Saya pakai nama DJ Anis Official.
4: Wow.
3: Wow, pedang cubik kan.
4: Kan.
3: Okey, dan juga yang pastinya kepada anda, semoga sikit sebanyak lah dapatlah input kan.
4: Betul.
3: Kadang ni bukan apalah, kita ni pun bukan professor ya tak. Ni kita sharing is caring.
4: Sikit sebanyak kita dapat tahulah kan budaya kita yang boleh kita kongsikan bersama petang ni. Kerana sigar sendiri pun ni dah sampai ke dengan penghujung rancangan di Anis?
3: Lebih kurang. Tapi kalau nak beli sigar, lebih kurang berapa estimate agaknya nak kena sediakan duit? Macam mungkin puluh-puluh ringgit masih ada lagi kan.
4: Itu bergantung kepada bentuk sigar yang kita perlukan lah
3: kan. Alas sesimple pun tak apa
4: kan.
3: Janji boleh pakai kan.
4: Rasanya ini pun saya kena tinggalkan di Selangor FM ni.
3: Ya ke? Wow.
4: So, kita bawa dari negeri di bawah bayu istimewa untuk Silang Budaya ke Selangor FM.
3: Saya rasa kan saya dah banyak dah radio yang bersama dalam Silang Budaya. Rasa pertama kali je dapat ni ha.
4: Itulah
3: Sandakan
4: FM. Itu namanya
3: bahasa dia hebat.
4: Tandanya Anis kena jalan-jalan ke Sandakan.
3: Kepada nak join saya PM The PD pun. Tapi bukanlah bermakna radio-radio lain tu diorang tak ada beli bahasa. Tidak lah. Cumanya level dari Sandakan FM sendiri ni dia agak tinggi sikit. Sebab dia bawa ni flag. Wah, saya kata awak kan. Wah, tinggalkan kat sini. Comel aja sigar tu eh.
4: Itulah istimewa ni untuk Silang Budaya kita petang ni.
3: Kan, dia juga sebenarnya ni menutup tirai juga kan. Menutup Silang tirai. Budaya untuk tahun ini eh. Untuk hari Ahad punya.
4: Itulah.
3: Ini kan yang kali terakhir ya.
4: Rasa macam istimewa tu.
3: Yo. Save last for the best.
4: Kan.
3: Putih cakap.
4: Mungkin boleh kita kongsikan yang terakhir ni kan. Anis. Di mana sigar ni bukan saja menarik tetapi juga mampu mengekalkan identiti bangsa yang sangat bernilai daripada lupa tadi telan zaman, dan seterusnya dapat mengekalkan lagi budaya Kadazan Dusun pada masa hadapan dengan generasi yang akan datang seperti yang kita kongsikan bersama tadi.
3: Maknanya sigar ni daripada Kadazan Dusun ni. Original
4: Kadazan
3: dia
4: lah. Dusun, Iranun, Bajau Sama.
3: Banyaklah.
4: Jadi sebab di Sabah ni macam yang saya katakan tadi, dia dengan kepelbagaian etnik.
3: Faham. Makanya ni macam lala introduction tu sigar.
4: Itu dia.
3: Dah boleh kombo ni, timba. Kepada anda, jangan kemana-mana selepas ini. Saya akan kembali temankan anda. Ada bulletin pukul 4 petang. Dan untuk NY, terima kasih dong Keladi. Maaflah mana yang terkurang tu kan. Si Anis dia,
4: saya seronok berada di sini.
3: Dia cakap dengan aku, aku kau je si Anis. Kan, kau yang lama kenal kan?
4: Ya, rasa macam lama sudah kita kenal Anis. Dengan cara Anis yang suka bawa bercerita, bawa bual tadi kan.
3: Alah, dengan dia
4: wajah Anis lagi.
3: Apapun saya memang suka. Dan semoga surat rahim kita berpanjangan NY. Dan juga kepada anda, terima kasih. Ada banyak radio anda pilih untuk dengarkan Selangor FM bersama dengan NY. Sandakan FM.
4: Sandakan FM bersama. Terima kasih sekali juga untuk Anis dan juga penerbit DJ Cempaka dan Selangor FM.
3: Jom dengarkan lagu ni yang bertajuk
4: Hanya di Sabah, Dabrasya.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

0: Ceriakan kita. Dan saya mendoakan semoga ibu-ibu semua, mak, nenek ke apa ke semualah, tok nyang ke onyang ke, yang bergelar ibu, anda adalah super mom, super mami, super ibu, ibu-ibu yang hebat, wanita-wanita hebat. Okey. Dan semoga anda dikurniakan kesihatan yang baik, dikurniakan ketabahan dan kesabaran yang tinggi, ya. Dan akhir sekali, saya mohon kita doakan aja. Kita langitkan doa kita setiap hari untuk anak-anak kita, anak-anak cucu kita, ya. Kerana doa ibu itu tiada tandingannya dan sangat-sangat mustajab. Yang baik-baik aja untuk ibu, yang baik-baik juga untuk keluarga kita. Selamat hari ibu semua. Begitu juga untuk DJ Anis. Ceria selalu.
1: Panjang pula lah bebelnya kakak kita seorang ni. Ya, Kak Zoreda, woy. Terima kasih. Si Zoreda. Ini juga dengan Kak Selangor FM. Wow, ucapan itu. Tapi menarik kan? Oh, seorang ibu kadang bila dalam kehidupan ni lupa nak doakan anak. Ha, jadi betul lah. Ha, jomlah mendoakan yang baik-baik untuk anak anda. Ha, mungkin ada ibu-ibu yang kurang bernasib baik apabila anaknya seorang ialah penjenayah ke, ataupun anaknya tak sihat ke, isap dadah ke, apa ke. Ha, jadi jangan pernah ya untuk lupa setiap kali, setiap saat, walaupun hati disakiti, tetap juga doakan yang baik-baik untuk anak anda. Semoga satu hari nanti, dengan kalau boleh secepatnya, okey, mereka akan kembali ke pangkal jalan. Jadi jom, tanpa membiarkan masa, kita nak teruskan.
2: Pilihan hujung minggu. Pilihan hujung minggu.
1: Lagu Mabuk Tujuh Lautan, Wings. Lagu telah dibintang oleh sahabat kita, Zul dari PJ. Okey, Abang Zul, semoga tiba.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selamat datang cakap untuk anda, 4.22 minit petang hari ini ya. Selamat asal insyaAllah nanti asal pada pukul 4.33 minit petang untuk anda yang berada di kawasan Shalom, juga kawasan yang sama waktu dengannya. Dan Zohor ke belum? Ada lagi 10 minit ni, jom. Okeylah, apapun ya, jom sama kita doakan juga untuk tetamu-tetamu Allah pada kali ini ya, untuk ibadah haji pada kali ini. Semoga mereka memperoleh haji yang mabrur. Selamat pergi, selamat balik insyaAllah. Dan juga ada satu perkongsian. Okey, kenapa ada sepasang suami isteri, katanya baru je melangkah dunia perkahwinan, tutup jadi tetamu Allah. Jadi hadiah bulan madu yang katanya paling indah dan juga paling bermakna untuk mereka. Okey, untuk musim haji pada kali ini 1447 Hijrah bersama dengan 2006 Masihi. Didoakan juga ya kepada anda, kepada kita semua, semoga cepat-cepat dipanggil juga untuk menunaikan ibadah haji. Amin rabbal alamin. Sambil itu, jom kita nak teruskan ya. Pilihan hujung minggu kita boleh hantarkan ke 019-33-04425.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Ku sayang kepadamu, sayang cinta kamu. Hai, saya Dayang Faiza. Anda sedang mendengar Selangor FM.

Hello, selamat petang di cakap untuk anda. 4.55 minit petang. Semoga berjua ya. Yang mungkin senang anda usahakan ketika ini dipermudahkan. Okey, dan sambil tu sajalah nak share kan. Kalau ke Brazil, kenapa pula? Okey, kalau ke Brazil, janganlah lupa singgah ke Pulau Ular. Tiba, tak ada lagu raja. Tempat tu memang tak boleh masuk lah. Terang-tang-tang dia tulis kat signboard dia. Memang mana-mana manusia tidak dibenarkan. Okey, untuk masuk ataupun bercuti ataupun jalan-jalan di Pulau Ular tersebut. Okey, Ilha da Coimbra. Pulau Ular yang bertempat di Brazil. Kalau kat sana kalau nak tahu ya, mereka sangat berevolusi ya. Secara terpisah tak ada predator bumi. Kiranya sebabkan mereka situasi air laut yang sedang naik dan memisahkan. Okey, jadi telah pun membuatkan pulau tersebut hanya didiami oleh ular-ular. Jadi bayangkanlah ya, sejak dari tahun 11,000 yang lalu pulau tersebut telah pun macam independent lah, menjadi ular pulau yang ada ular je. Dikatakan hingga 4,000 ekor ular yang ada dari pulau tersebut seluas 43 hektar. Itu yang mereka ketahui. Yang mereka tak ketahui dan juga ya, dikenali sebagai Borthrop insularis. Apa benda je tu? Itu adalah ular-ular golden lacihat. Maknanya dia macam sangat unik dan mereka memang evolusi dia tu memang dahsyat. Sebab terpisah, makanya dia mungkin besar-besar. Dia macam dinosaur kat juga kan. Ke macam anaconda ke versi original dia, versi betul-betul. Itu kalau di Brazil. Dan pemerintah kat sana, kerajaan kat sana sememangnya melarang keras sesiapa pun menginjakkan kaki ke pulau tersebut, pulau ular di Brazil, demi keselamatan masing-masing. Okeylah, apa pun ya, nanti kejap lagi selepas berita saya akan kembali temankan anda. Okey, terima kasih untuk anda yang menyapu petang ni. Semoga sihat selalu. Selamat bila petang.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, tadi dah dengarkan lagu Hindustan. Kembali lagi ya bersama dengan saya Anis. Dan juga boleh cakap pasal bisnes ni. Macam-macam lah jenis bisnes kan. Dan kalau anda singgah kat mana-mana, kan ada juga orang buat carnival. Jadi di sebalik carnival, ada penganjurnya. Ni antara penganjur yang hebat juga. Cik Mat kita. Assalamualaikum Cik Mat.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar ni?
1: Alhamdulillah, sihat. Cik Mat kita. Ada program terbaru katanya. Ya, yeah, Music Fantastic.
2: Mat Carnival Music Fantastic World 2 dekat Aeon Big Tun Hussein On.
1: Oh, Aeon Big Tun Hussein On ya. Yeah. Bila tu?
2: Pada 13 hari bulan ni sehingga 17 hari Rabu lah.
1: Okey, faham. Setiap Rabu ni. Cik Mat cakap kuat sikit tau. Bunyinya jauh okay, je tu. Kat gua ke?
2: Hujan lepas ni.
1: Itulah, takpelah. Kita doa eh. Allah masuk iban dan fi'an. Okey, semoga hujan memberikan kebaikan untuk kita. Dan sambil tu juga, bolehlah masuk ke indoor dekat Aeon Big tadi, ya?
2: Ya, yeah, betul. Macam-macam lagi ada permainan tu. Pengunjung family apa semua kan dalam Aeon Big. Lepas tu dekat luar, kita ada banyak artis. Daripada Jakarta pun kita ada bawa.
1: Wah, wow, siapa yang terlibat tu, geng-geng di band kita tu?
2: Hari pertama tu kita ada DJ Spin lah daripada Jakarta. DJ RB.
1: Hari Rabu
2: lepas
1: eh?
2: Lepas tu, hari-hari konsert. Kita ada Dinamik, Ekspedisi, Langit. Lepas tu ada Aspan Shah. Ada lebih lah. Lepas tu ada local-local band yang kita support lah waktu siang nanti.
1: Faham. Sekali lagi bertempat di Aeon Big. Mana tadi? Tun Hussein On?
2: Aeon Big, Tun Hussein On.
1: Okey, untuk hari 13 hari bulan. 13 hari bulan Rabu dia sampai 17 hari bulan dia.
2: Akan berlangsung selama 5 hari.
1: Non-stop. 5 hari. Wow. Dan ni kalau yang nak tengok artis buat persembahan tu pukul berapa eh?
2: Malam ada ekspedisi semua tu malam. Tapi siang tu kita ada local-local band yang hebat dekat Malaysia.
1: Faham. Saya pada music apa lagi ada?
2: Ada, kita ada banyak jualan-jualan yang famous-famous viral. Kita ada Damascus, kita ada Sukiya, macam-macam yang ada. Semua kita support peniaga-peniaga Malaysia lah.
1: Okey, faham. Jadi jomlah kita sambut ya. Orang kata go local kan? Lokal lah. Untuk muzik, untuk makanan dan juga mungkin ada juga jualan-jualan pakaian juga ke?
2: Ya, yeah, ada jualan pakaian, ada property dan D-Hub pun ada dekat sana juga.
1: Faham. Jadi jom kita support produk dan juga peniaga lokal juga. Sekali lagi, tarikhnya bila?
2: 13 hari bulan sehingga 17 selama 5 hari dekat Aeon Big Tun Hussein On. Okay. 5 hari berturut-turut.
1: Alright, jadi all the best lah ya untuk okay, toke kita, toke pomade kita ya. Jimat kita. Alright, nanti kita borak lagi eh. Itu okay, projek terbaru sebagai penganjur lah tu. Yang untuk bulan-bulan akan datang nanti kat mana pula?
2: Lepas tu kita sambung 20 hari bulan tu terus sambung lagi dekat Aeon Big Ampang.
1: Gitu. Nampak tu. World 2, World 3 semua ni. Okay. Semoga dimurahkan rezeki. Okay, terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
2: Terima kasih banyak.
1: Alright. Itu Cik Mat kita. Untuk anda juga ya, tak kisah apa jua jenis perniagaan anda, semoga bertambah maju juga. Dan juga kalau yang masih bekerja, semoga dilimpahi rezeki berlipat ganda. Kadang duduk rumah walaupun tak kerja, ada je rezeki tu tak. Kejap dengan Assalamualaikum. Itu tanda diberkati. Alhamdulillah.

0: Hai, saya Azura Aziz, pernah popular dengan lagu Demam Cinta, ingin mengucapkan selamat Hari Ibu buat semua ibu-ibu di seluruh dunia. Dan semoga diberi kesihatan yang baik dan bahagia selalu, insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam lah kak cantik kita. Ya, sis Azura Aziz yang okay, makin terletup je bersama dengan Cik Abang tersayang. Kan, dengan Cik Abang ni bergabung. Maklum lah, suaminya tu, orang Arab tu, dengan anak-anaknya tu. Makanya, semoga sis Azura kita pun bahagia selalulah kan, sampai keluar kita sayang. Dan juga kepada anda yang tengah dengar Selangor FM ketika ini 100.9. Kan, dalam pada kita mengharumi kehidupan ini, kadang itu rasa tak cukup, ini rasa tak cukup. Tapi dengan adanya bonda tersayang, ketahuilah ya, insyaAllah semuanya lebih mudah lagi. Selalulah minta mak kita untuk doakan yang baik-baik untuk kita. Amin.

0: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap Pensyarah Profesional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

0: Halo semua, Assalamualaikum. Saya Shi daripada Ceras. Ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu yang berada di mana jua, terutamanya kepada DJ Anis yang membesarkan anak-anaknya dengan begitu baik dan penuh dengan kasih sayang ya. Jadi sekiranya anda masih lagi mempunyai ibu anda, rajinlah hubungi mereka dan kunjungi mereka sekiranya ada masa yang terluang. Dengarkan satu pantun daripada Syi. Pisang emas di dalam peti disimpan bersama buah delima. Kasih ibu tiada pengganti, hanya satu di dalam dunia. Okay, Syi, senyumkan cantik. Bye-bye.
1: Comel. Siap lagi berpantun tu. Ha, sahabat kita, Kak Syi kita. Thank you. Zuga yang punya apa? Adakan Reza ada juga Ella Balki. Sahabat-sahabatnya selamat Hari Ibu. Ha, panjang juga lah video. Terima kasih banyak ya. Ha, okay. Itu sis Balkis kita. Ha, Ella Balkis kita juga ada. Bawa kita berada di Kajang. Okay, juga ada Cik Herman Motop. Ha, selamat menunaikan solat asar katanya. Ha, kan? Amin Rabbal Alamin. Untuk kita mula-mula kita tunaikan. Okay, jom sama kita tunaikan. Juga nanti Zai yang berada di hutan melintang Perak. Ha, tadi dah dengar ya lagu permintaan. Lagu Ibu, lagu Exist tadi ditujukan semua untuk yang bergelar Ibu. Ha, itulah kata kasih sayang kita kepada bonda kita. Tidak terhenti apabila Ibu meninggal dunia. Masih lagi diteruskan. Okay? Ha, kalau perkara-perkara baik kita buat, Alhamdulillah. Ha, gembira ya apabila arwah bonda kita tu dapat notification yang baik. Sebab di alam sana pun ada alam yang lain juga kan. Dan kalau kita berbuat tak elok, berbuat jahat, berbuat maksiat, mereka bersedih dan akan mendoakan kita. Itulah dia ya, kasih ibu. Si Zaini sihat ke? Okay, juga ada yang menyapa juga. Antaranya kita ada Kamarul Bahrain. Okay, tak ketinggalan juga ada Kamarul Zani Sanudin. Katanya sambil cuaca tadi panas ya dekat Jalan Kebun Shah Alam. Semua ibu-ibu yang tengah dengar ni semoga sihat dan bertambah sihat hendaknya. Al-Fatihah untuk ibu yang telah tiada katanya. Tak ketinggalan juga ada Nuraini dari Terengganu. Terima kasih. Sambil tu jom nak dengarkan lagu Dayang Nur Faraizah, Erti Hidup. Dan selepas ini ada lagu Elena.

0: dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai, Cik Zaiham Razak, Sis Reha, juga okay, Cik Noli kita yang mendengar ketika ini pun. Thank you, thank you, thank you. Semoga dalam keadaan sihat selalu lah ya kepada anda. Dia tengah lapar ni ni. Sama pergi makan. Nak kita teman ke awak kat mana? Juga Banzul kita dari PJ tadi kan. Juga Cik Zaiham Razak, sihat ke tu? Okey, baiklah. Nanti kita insyaAllah kita cari lagu yang awak nak tu ya. Dan sambil tu nanti kejap lagi, kita nak dengarkan lagu Eliana. Lagu Niat. Kita kacau juga Eliana. Nak tak? Nak dengarlah ucapannya sebenarnya ibu ni.
2: Assalamualaikum. Saya Eliana.
1: Ya, tahu.
2: Saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk ibuku Syamsidah alias guru pertamaku, sahabat pertamaku dan malaikat tanpa sayapku. Dan teruntuk semua yang bergelar ibu termasuk saya, saya doakan semoga kita semua selalu diberikan ketabahan dan kebahagiaan dalam menggalas tanggungjawab kita. Betapa pentingnya peranan seorang ibu kerana seorang ibu juga perlukan ibunya. Teruskan mendengar Selangor FM. Teruskan mendengar DJ Anis yang cantik.
1: Eh, cubik lah budak ni. Sempat je kawan kita seorang ni tau. Itulah yang tanya sesama artis kita dekat 10 orang kot ya. Sempat kacau dari tengah hari tadi. Kita kata kat dorang, mainlah ucapan sikit untuk radio ni. Gitu. Tapi itulah, ucapan macam mana pun tentulah kan kita ni hari-hari sayang mak kita, ya tak? Kadang-kadang kan tindakan yang sebenarnya simple je, masak untuk kita, pastikan semuanya tu untuk keselesaan kita lah kan. Contohnya sediakan baju ke, basuh baju ke apa ke, tak ada lah rasa pun sangat. Tapi bila dah tak ada orang tu, barulah terfikir dengan mak je yang boleh biaya lah untuk kita story-mori kan. Kebanyakannya macam tu lah. Tapi mungkin ada kategori yang unik yang tak dapat kasih sayang seorang ibu, tak tahu pun mak je siapa. Ada juga yang macam tu kan. Tapi apa pun, betapa dirasakan teruk ke, dirasakan mak tak bertanggungjawab ke, setidaknya dia melahirkan ya. Makanya dia memang mengambil masa hampir setahun lah kan, untuk mengandungkan kita selama 9 bulan ya. Lepas tu untuk melahirkan, walaupun dia mungkin ada jawapan dia di sebalik tidak menjaga seorang anak itu ya. Okey, apa pun, insyaAllah semuanya tu semoga dapatlah redakan hati kita masing-masing dan mencintai bonda mak mana tak sayang anak. Ya tak? Okey lah, jom kita dengarkan lagu Eliana ni. Dan selepas ni Abang Lu akan makan anda. Dan menanti sebentar lagi ada lagu yang bertajuk Anak-anak Kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: College Al-Quran Terengganu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
0: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asah Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6.

0: sistem yang on point dan lebih energetik. Selamat FM Lintas Tepat.
1: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Kelangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM. Moga dalam keadaan baik-baik, sihat walafiat. Okey, terima kasih banyak-banyak untuk Ani. Selesai sudah temankan kita merusi weekend wake up. Chill weekend. Dan pasti untuk waktu ini, pukul 6 petang ni sampailah 6.10 petang. InsyaAllah kita bersama-sama dengan yang berbahagia Dato' Haji Nasaruddin Othman, ya, mesti rancangan Rehla Baitullah 2.0. Assalamualaikum Dato'.
3: Waalaikumsalam DJ Bandung yang handsome, kaya dan berjaya.
2: Alhamdulillah. Amin amin amin. Doa tu ya. Doa yeah. untuk Datuk juga. Okey, Datuk sedar tak? Hari ini masuk hari yang ke-24 ataupun siri kita yang ke-24. Daripada 17 hari bulan kita bersiaran Datuk ya, untuk Rehla Baitullah 2.0, dan tajuk yang Datuk pilih untuk petang ni Datuk. Silakan.
3: Petang ini bersempena dengan Hari Ibu, maka saya nak bercakap tentang wanita yang pernah diabadikan ya, sehingga ke Yaumil Mahsyar, iaitu Siti Hajar. Wanita yang mengajar dunia tentang sabar.
2: Okey. Jadi tanpa masa, kita nak dengar perkongsian ilmu daripada Datuk Mesir Rancangan Rehla Baitullah 2.0. Silakan Datuk.
3: Okey, terima kasih Abang Long. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah ya, kita bersama lagi pada petang hari ini ya, dalam slot Rehla Baitullah 2.0, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta ya. Abang Long, hari ini adalah Hari Ibu ya, betul ya?
2: Ya, betul. Datuk ya, ada ibu lagi Datuk?
3: Ya, ada saya.
2: Alhamdulillah.
3: Jadi saya, sebelum saya bercakap ni jauh tentang Siti Hajar, izinkan saya ucapkan selamat ibu buat ibu saya. Boleh sebelum ya?
2: Boleh, sebutkan nama saya Datuk. Okey.
3: Nama ibu saya Hajah Khadijah binti Abu Kasim.
2: Berapa usia?
3: Saya berusia sudah 79 tahun.
2: Alhamdulillah.
3: Pagi
2: masih
3: tadi
2: lagi
3: saya sempat bawa dia pergi breakfast, makan makanan kegemaran dia. Apa makanan kegemaran dia? Iaitu ubi kayu cicah nyok.
2: Abang Lu dah agak dah. Abang Lu nak sebut tadi. Tapi takut silap.
3: Ya, Allahuakbar. Kadang-kadang benda paling sederhana tu yang paling buat kita hati kita tenang, Belong.
2: Betul.
3: Dan waktu saya tengok mak makan tadi, saya termenung sekejap kerana bukan sebab makan itu, tetapi kerana terlalu banyak pengorbanan seorang ibu yang kita tak pernah nampak.
2: Kita sebagai anak tak terbalas Datuk kan?
3: Ya, betul Belong, betul.
2: Jadi selagi hayatnya ada ni Datuk, selagi hayatnya ada ni, masa dan ketikanya lah untuk kita anak-anak memenuhi segala apa yang dihajat, apa yang diimpikan oleh ibu kita, insyaAllah. Hai Datuk.
3: Ya, betul Abang Long, betul. Abang Long ada lagi mak ya?
2: Abang Long baru saja kehilangan bonda tercinta.
3: Allah, semoga dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang beriman dan solehah.
2: Amin, amin.
3: Dan sebab itulah Abang Long, hari ini saya nak bawa satu kisah wanita yang bukan sekadar ibu biasa-biasa, tetapi seorang wanita yang namanya diabadikan dalam ibadah haji sampai ke hari kiamat. Yakni Siti Hajar, wanita yang mengajar dunia tentang sabar. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah. Semalam saya berada di Bido Perak Belong. Saya diminta membaca doa selamat dan menyampaikan sedikit tazkirah buat kakak ipar saya yang akan berangkat ke Tanah Suci pada 15 Mei nanti ya. Jadi saya ingatkan saya nak bercakap biasa-biasa saja. Tetapi makin lama bercakap, saya perhatikan makin ramai kaum ibu menangis. Yang paling tak boleh tahan Abang, saya pun menangis sekali. Karut betul. Mutawif ni patutnya dia suruh orang kuat. Tapi kadang-kadang ya, dia sendiri pun tewas. Tapi apa yang benar-benar menusuk hati saya ialah bila mengenangkan kakak ipar saya yang akan pergi melaksanakan ibadah haji ini akan meninggalkan tiga orang anaknya yang masih kecil. Ya, berusia 11 tahun, 7 tahun dan bukan itu saja. Dia juga terpaksa meninggalkan suaminya yang kurang sihat serta kedua ibu bapanya yang sudah berusia. Ketika itulah saya terus teringat bahawa Siti Hajar dengan pengorbanannya kerana hanya seorang ibu yang benar-benar faham betapa beratnya meninggalkan orang yang dia sayang. Ya. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, ya, sabar bukan bermaksud hati tidak menangis. Sabar juga bukan bermaksud hidup tidak berat. Tetapi ketika hidup terasa sangat berat, hati masih tetap percaya kepada Allah. Dan seorang ibu kadang-kadang nampak kuat di luar. Tetapi dalam hatinya hanya Allah yang tahu betapa banyak luka, betapa banyak kerinduan dan betapa banyak pengorbanan yang dia sembunyikan. Dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Mari sama-sama kita perhatikan ayat ini. Ya. Allah tidak kata Allah bersama dengan orang yang paling kaya, orang yang paling handsome, orang yang paling cantik, orang yang paling pandai. Allah juga tidak bersama dengan orang yang paling kuat. Tetapi Allah kata, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Ya. Bayangkanlah seorang wanita ditinggalkan di tengah-tengah padang pasir. Tiada rumah, tiada manusia, tiada makanan. Hanya ada seorang bayi kecil yang menangis kehausan. Dan ketika Nabi Ibrahim mahu meninggalkan mereka, Siti Hajar bertanya, adakah ini perintah Allah, wahai suamiku? Ketika itu Nabi Ibrahim tak mampu nak menjawab sebarang sepatah perkataan pun, melainkan beliau hanya menganggukkan kepalanya. Ya? Jadi bila Nabi Ibrahim mengangguk kepala, Siti Hajar pun terus berkata, kalau begitu suamiku, Allah tidak akan mensia-siakan kami. Allahu Akbar. Ya? Sebab itu sampai hari ini, jutaan manusia berlari-lari anak antara Safa dan Marwah. Bukan sekadar mengikut ritual, tetapi sebenarnya sedang menghidupkan kembali perjuangan seorang ibu. Ya? Sedang pendengar radio nombor satu orang Selangor sekalian. Ya? Hari ini ramai anak menangis bila ibu pergi kerja. Tetapi mereka tidak tahu ibu juga menangis dalam diam demi mencari rezeki untuk mereka. Ramai manusia melihat ibu itu kuat, tetapi mereka tidak nampak berapa banyak malam seorang ibu tidur dengan air mata. Jadi pada petang hari ini, bersempena dengan Hari Ibu, sesuai pula dengan tajuk kita petang ini, saya nak mengajak seluruh pendengar Radio Selangor FM ya, untuk kita sama-sama memahami bahawa kadang-kadang kita sibuk mencari syurga di Mekah, sedangkan bau syurga itu sudah lama berada di depan mata kita, iaitu seorang ibu. Ya? Untuk itu, saya pimpin bacaan doa pada petang hari ini.

0: وسلم على بهذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Wahai Allah, Tuhan yang menguatkan hati Siti Hajar. Hari ini kami menadah tangan khususnya buat semua ibu. Ibu yang sedang menahan rindu. Ibu yang sedang memendam kesedihan. Ibu yang kelihatan kuat di hadapan anak-anak. Tetapi menangis dalam diam pada suatu malam. Wahai Allah, peliharalah ibu-ibu kami. Panjangkan umur mereka dalam rahmat-Mu. Dan bagi yang telah pergi meninggalkan kami, jadikan kubur mereka taman daripada taman-taman syurga. Wahai Allah, ampunkan dosa mak-mak dan ibu-ibu kami. Dan semua ibu yang sedang berjuang dalam kehidupan. Sebagaimana Engkau menjaga Siti Hajar di padang pasir, maka jagalah ibu-ibu kami, ya Allah. Dan jangan biarkan kami menjadi anak yang hanya merhargai ibu setelah mereka tiada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sedang pendengar Radio Selangor, pilihan nombor satu orang Selangor. Kadang Allah tidak terus menghilangkan kesedihan seorang ibu. Tetapi Allah memberi kekuatan untuk dia terus tersenyum demi anak-anaknya. Dan kadang-kadang wanita yang paling kuat ialah wanita yang paling banyak menangis dalam diam. Siti Hajar mengajar dunia bahawa sabar bukan tentang tidak menangis. Tetapi tentang tetap percaya kepada Allah walaupun hati sedang sangat terluka. Dari saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin bin Osman bersama anda. InsyaAllah. Esok hari 6 petang kita bersua lagi dengan tajuk Mekah Kota Pengorbanan. Sekian dulu Abang Long.
1: Ya, saya Datuk. Terima kasih banyak di atas perkongsian ya yang berbagi Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman, Mesti Rancangan Rela Baitullah 2.0.
2: Rela Baitullah 2.0 bersama-sama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta.

Mawar putih untuk Mama Datuk Sharifah ini menghampiri pukul 6.19 minit petang. Cik Wan, sahabat kita yang berada di Kajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat berhujung minggu. Selamat bertugas, terima kasih banyak. Tak ada soalan kita teki-teki dalam usaha tak petang ni? Ada. Okey, apa nanti kejap ya. Terima kasih juga untuk Kaila Balki. Assalamualaikum, selamat petang, selamat bersiaran. Cuaca mendung di Tanjung Karang. Di Kuala Lumpur ni dah hujan dah kak. Okay, terima kasih juga untuk Umi, sahabat kita yang hadir menemani dari Ampang juga. Selamat bertugas, Abang Haji. Terima kasih. Okay, untuk soalan hari ini, anda dengar betul-betul. Sebab hari ini kan hari ibu, jadi soalannya pun ada kisah tentang ibu dan juga anak lah. Soalan dia berbunyi macam ni. Ada dua orang adik-beradik. Mereka ni pulang dari sekolah. Jadi, bila mereka pulang dari sekolah tu, si ibu pula sedang sibuk asyik menjahit. Almaklum lah, banyak tempahan nak raya lah katakan kan. Kemudian si anak-anak ni mulalah bertanya. Soalan yang pertama daripada anak, soalan daripada anak yang pertama, soalannya mak nak makan, dia tanya. Manakala anak kedua pula bertanya, mak jahit apa tu? Jadi apakah soalannya, apakah satu jawapan yang boleh si ibu jawab untuk dua soalan itu? Okey, cubalah anda fikirkan agak-agak apa yang ibu bagi jawapannya kepada anak-anak dia. Hanya satu jawapan ya. Soalannya dua kan, mak nak makan ataupun satu lagi mak jahit apa tu. Okey, fikirkan, hantarkan ke 019-330-4425. Boleh jelas soalan daripada Malung tadi. Ada dua orang adik-beradik mereka pulang dari sekolah jadi bila mereka sampai rumah, si ibu sedang asyik menjahit. Alhamdulillah, banyak tempahan nak raya katakan. Kemudian si anak mula bertanya. Anak yang pertama bertanya mak nak makan. Anak yang kedua bertanya, mak jahit apa tu? Jadi apakah satu jawapan yang boleh dijawab oleh si ibu ni untuk dua soalan daripada anaknya?

apa dia ni, iaitu maksud dia ialah, dan orang-orang yang menahan kemarahan dan juga orang-orang yang memaafkan orang. Dan ingatlah Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Ayat ni tuan-tuan, ayat ni awal-awal dia itu, ayat awal-awal dia itu tentang orang-orang yang dikatakan ahli syurga. Ahli syurga berkaitan dengan cerita tentang ahli syurga, dan Allah jelaskan ciri-ciri siapakah mereka itu yang Allah masukkan mereka itu, Allah anugerahkan mereka itu syurga. Allah sebut apa awal-awalnya? Wasa

ke syurga yang keluasannya di antara langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, kami sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka orang bertakwa itu? Allah detailkan. Siapakah orang yang layak untuk masuk syurga yang keluasannya di antara langit dan bumi? Siapakah mereka orang-orang yang bertakwa? Al

0: Siapa mereka itu?
1: Itu orang-orang yang membelanjakan harta dia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada ketika dia susah, ketika dia senang, ketika dia ada kelapangan, ketika ada kesulitan, dia tetap membelanjakan harta itu ke jalan Allah. Siapa lagi? Iaitu wal kaziminal ghaiz, iaitu orang yang dapat menahan kemarahan. Orang yang dapat menahan kemarahan. Kemarahan. Wal afina 'anil nas, memaafkan manusia. Tahan marah. Mungkin di kalangan kita, tuan-tuan, ada di kalangan manusia ini Allah anugerahkan syurga kepadanya sebab apa? Dia dapat menahan diri daripada dia itu melakukan kemarahan. Sebab dalam hadis, bukanlah orang yang kuat itu, orang yang katakan orang yang kuat itu bukanlah orang yang boleh menang bergusti. Bukanlah orang yang kuat itu ialah orang yang menang dalam bergusti, bertinju, berlaga. Tetapi Rasulullah kata, orang yang paling kuat ialah orang yang dapat menahan kemarahannya. Orang kuat itu. Sebab itu, wal kazimin al-ghaiz. Sebab itu, kemarahan, tuan-tuan, ada di kalangan kita nanti, kita akan temui di akhirat nanti, ada di kalangan kita yang masuk syurga sebab dia ini dapat menahan kemarahan. Islam melarang sesuatu, tuan-tuan, untuk kebaikan hidup kita sebenarnya, untuk hambanya. Allah bagikan benda-benda ini nak masuk syurga, segala-gala apa yang Allah perintahkan itu adalah untuk kebaikan seseorang itu kepada hambanya. Sebab itu orang yang dalam keadaan kemarahan, dalam hadis banyak berkaitan orang, apabila kita temui orang kemarahan, suruh dia duduk. Kalau kita marah, kita duduk. Sebab apa? Tindakan kita itu, tindakan orang yang dalam keadaan kemarahannya itu, dia akan boleh baling melakukan tindakan yang ganas, yang di luar jangkaan akal manusia. Sebab apa? Sebab orang yang tak dalam keadaan kemarahannya, mukanya merah, ada kemudian dalam suasana keadaan memang amat panas ketika itu. Dan ketika itu kadang-kadang dalam suasana keadaan dia tak dapat kawal akal dia. Allah bagi akal, tetapi ketika itu dia tak mampu untuk mengawal kemarahan dia. Walaupun Allah bagi akal, dia tak boleh, akal dia tidak, kadang-kadang tidak boleh berfungsi, dan nafsu akan mengambil alih. Dia tak fikir akal tu, dia fikir nafsu dia. Sebab itu suruh duduk. Sebab tindakan kita tak tahu ni, orang yang marah tak tahu, mungkin dia terajang, mungkin boleh ada kursi kat depan dia, boleh baling orang yang dimarahkan. Sebab tu suruh dia duduk, tenang, sabarkan dia. Ketika itu kalau kita marah dan kita ni panas badan, tuan-tuan, senyap. Banyak senyap betul. Nasihat, kalau kita nampak temui orang yang tengah nak, dalam suasana keadaan nak marah tu, suruh sabar, suruh mengucap. Sebab apa suruh mengucap? Suruh bersabar, astagfirullah, istighfar. Suruh istighfar sebab apa? Sebab supaya jangan dia kata lontarkan mengikut hawa nafsu dia.
2: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Kita ajarkan dia. Sebab ajak ketika itu perlu kita ajar sahabat kita itu. Pegang, usap apa dada dia. Ha? Usap dada dia. Kemudian tegur dia, sabar. Pegang belakang dia, sabar, sabar, sabar. Astagfirullah. Banyak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebab apa tuan-tuan? Kalau orang yang marah, kemudian dia dikuasai oleh hawa nafsu, akan diletakkan di belakang. Nanti kata-kata dia itu, kalau dia tindakan bertindak begitu ganas dan suasana keadaan, kalau cakap dia itu, cakap dia itu cakap-cakap yang mengikut hawa nafsu, nak lepaskan nak lepaskan apa, kepuasan dia, kepuasan dia. Sebab tu orang marah lega, aku lega, lega. Dia dah marah lega lah. Rasa lega, tapi dia tak nak fikir. Akalnya ketika mana akal dia berfungsi, dah balik rumah nanti, dia baru terfikir, astaghfirullahalazim, aku cakap macam tadi, aku cakap macam mana, aku bila lepas cakap dengan isteri aku macam ini, astaghfirullahalazim, macam mana sahabat aku ni, ya Allah, aku cakap tak terlepas. Memang ketika itu puas, lepas cakap tu puas, lega hati aku, segala-galanya aku dedahkan. Dia marah dekat sahabat dia, dedahkan. Aku tahu kau sahabat aku. Aku tahulah daripada sekolah dulu lagi. Tahu dah. Kita sebangku sekolah, sekolah rendah sama, sekolah menengah sama, kerja pun sama. Tahu dah perangai kau ni. Dedahkan semua, dedahkan segala-galanya sampai ke dia rasa puas, puas hati aku. Puas hati aku, padan muka dia, tuan-tuan. Dia rasakan puas, tapi dia tak fikir. Dengan percakapan dia itu, kalau dulu sahabat dia begitu akrab, yang hidup berkasih sayang, saling seronok, bergurau senda, selepas dia percakapan itu yang dilontarkan itu menyakiti sahabatnya, selepas itu tidak akan dapat seperti mana yang diinginkan sebelum itu. Suasana sebelum itu tak dapat dicapai. Hanya teringatnya. Teringat, oh seronok dulu aku kawan, sebab aku marah dia, baru menyesal. Menyesal. Walaupun kita minta maaf, tuan-tuan, walaupun kita minta maaf, tetapi renggangan hubungan itu akan berlaku. Tak semesra yang sebelum itu, tak berkasih sayang seperti dahulu, tak sehebat seperti dahulu, tak seakrab seperti dahulu. Lain dah. Dah lain dah, tuan-tuan. Sebab tu orang yang dikatakan ahli syurga dapat marah, dapat menahan kemarahan pun, dia layak untuk masuk syurga, tuan-tuan. Untuk layak untuk dia masuk syurga. Sebab apa? Sebab dengan ditahan kemarahan ni memerlukan kesabaran. Orang boleh marah, tuan-tuan, tetapi oleh dia, sebab apa dia tahan marah, dia tak marah dalam suasana keadaan nafsu dia membuak-buak nak lontarkan kemarahan, tetapi dia ingat Allah, Allah kata sabar, sabar, sabar, maka Allah nugerahkan dia syurga. Tuan-tuan, apabila Allah perintahkan suruh sabar, tuan-tuan, ada kebaikan untuk kita kat dunia dan juga di akhirat. Di akhirat dikatakan dia ni ahli syurga. Kat dunia, tuan-tuan, orang yang tak dapat tahan marah ini, orang ini adalah orang yang hebat, tuan-tuan. Kalau kita tengok bertembung dengan suasana keadaan jemaah masjid katakan, ataupun kawan kita di luar bergaduh, seorang si A ni melontarkan kata-kata yang kesat, dedahkan keaiban-keaiban zaman muda, kemudian seorang yang si B ni yang dimarahi ni, ini senyap saja. Memanglah orang kata dia meluahkan kemarahan, dia mengaibkan puas hati, padan muka dia. Dia malu, baru tahu aku. Ha, baru tahu aku. Dia rasa dia menang. Tetapi tuan-tuan, yakinlah orang yang sekelilingnya mendengar ataupun dapat melihat pertengkaran tersebut, dia akan memenangkan kepada si B. Hebat betul si B ini. Orang yang marah tu, walaupun dia kata dedahkan keaiban, orang yang menghakimi, orang yang mendengar, dia menjadi hakim, tuan-tuan, dia akan memenangkan si B. Oh, macam ini perangai si A, ya Allah, macam ini tak tahu aku. Oh, kalau baik betul dia, kalau marah punya macam ini, baru tahu. Sebenarnya ini dia menjatuhkan maruah dia. Orang yang si B pula, orang pandang apa, orang kata, eh, betul, marah dia, Allah, kalau aku ni, aku memang aku balas ni. Oh hebat dia, dapat sabar dia, Allah, keaiban-keaiban dia, Allah. Ini Allah anugerahkan akal tuan-tuan kepada kita, dan juga secara fitrahnya Allah akan memenangkan, mencampakkan dalam hati nurani manusia yang normal ini, akan mencampakkannya kepadanya, itu dia akan memenangkan CB. Sebab tu orang yang CB hidup bahagia, dan juga orang yang CA ni akan dalam suasana keadaan dia malu sendiri. Maruah dia jatuh. Dia nak jatuhkan maruah orang, sebenarnya dia menjatuhkan maruah dia, mengaibkan dia. Tuan-tuan dalam hati Allah SWT, lepas ni aku jumpa si B, berhati-hati lepas ni. Oh, kawan-kawan cerita, kau lepas ni berhati-hati dengan si A tu. Weh, dahsyat dia kalau marah, habis. Kita nak cakap kita ada kawan rapat dengan dia pun, kita berhati-hati juga. Kalau aku ni, kalau dia marah dekat aku ni, habis lah. Keaiban aku dia akan dilontarkan, akan diumumkan di hadapan ramai. Tentang dalam hati Allah. Yang keduanya, ahli syurganya apa? Wal'afina 'anil nas, memaafkan manusia.
0: Mewadah dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
3: Zon 1 Selangor Gombak Petaling Hulu Langat 7.20 minit malam. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 7.22. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.20 minit malam.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Di Lebuh Raya Kesas, arah timur dilaporkan trafik bergab lahan, kewajipan ke persimpangan kewajipan. Juga perlahan awan besar ke Sukom, perlahan juga arah barat Kirara ke Susur keluar Puchong Jaya LDP. Di Lebuh Raya Ilit pula, arah utara juga perlahan ke air ke Gamuda Cove dan juga Arin Ardengkil utara ke Putrajaya. Begitu juga Sifil ke USG arah selatan juga dilaporkan trafik bergerak perlahan. Di Lebuh Raya Ceras Kajang, Grand Saga juga perlahan arah utara Taman Kenal ke pusat bandar. Di Lebuh Raya KLK Karak Kuala Lumpur, arah barat lentang ke Bukit Tinggi dilaporkan trafik bergerak perlahan kilometer 25.5 ke Plaza Tol Gombak. Di Lebuh Raya Damansara Puchong, arah utara juga dilaporkan trafik bergerak perlahan bandar Bukit Puchong ke Puchong Intan, Puchong Industri ke IOI Mall Puchong dan juga perlahan tol PJS ke Jambatan Kabel. Di Lebuh Raya Maju Max, arah utara juga perlahan Sri Kembangan ke Bukit Jalil dan juga perlahan di Lebuh Raya Sprint di Plaza Tol Damansara ke Kayu Ara. Jadi hati-hati dalam perjalanan, banyak lokasi yang ketika ini hujan dilaporkan turun. Hati-hati dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke destinasi anda.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah profesional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

Tajul dan juga Fizah Zuan dengan Utusan Rindu dah pun mengambil pukul 7.09 minit malam, dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat Fardu Maghrib hari ini bagi Zon 1, Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan juga Sepang. Ialah pada pukul 7.20 minit malam, Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor pula 7.22, dan Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.20 minit malam. Dan kejap lagi insyaAllah kita nak kongsikan untuk kata-kata hari ini. Apakah kata-kata hari ini? Nantikan terus dia dengarkan layan hujung minggu di Selangor FM, pilihan tepat.

Hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026, bertepatan dengan Hari Ibu Sedunia. Untuk ibuku tercinta dan seluruh ibu di dunia, terima kasih atas doa yang tak pernah putus, cinta yang tulus, dan pengorbanan yang tak terhitung. Semoga Allah membalas setiap kebaikan para ibu dengan pahala yang berlipat, memberikan kesehatan, ketenangan hati, serta menempatkan mereka dalam keberkahan dan ridho-Nya.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat para pendengar yang sedang bersama kami ketika ini. Saya nak mulakan dengan satu soalan ringkas. Pernah tak sebagai ibu atau ayah kita rasa letih, keliru dan tertanya-tanya, adakah aku ni cukup baik untuk anak aku? Jika ya, percayalah, ramai ibu ayah rasa perkara yang sama. Dalam dunia keibubapaan hari ini, kita sering rasa tertekan untuk jadi sempurna. Anak mesti pandai, ya, mesti cepat belajar, mesti berjaya. Tapi hakikatnya, ibu dan ayah, anak-anak tidak perlukan ibu bapa yang sempurna. Apa yang mereka perlukan? Mereka perlukan ibu bapa yang hadir. Hadir dengan emosi, hadir dengan perhatian dan hadir dengan kasih sayang. Banyak kajian menunjukkan perkara paling penting dalam perkembangan awal kanak-kanak ialah hubungan yang selamat antara anak dan ibu bapa. Apabila anak rasa disayangi dan difahami, otaknya berkembang dengan lebih sihat, emosinya lebih stabil dan tingkah laku pun lebih positif. Kadang-kadang kita sangka kita perlu buat perkara yang besar untuk anak. Sebenarnya tidak. Satu pelukan bila mereka sedih, satu pujian yang benar-benar ikhlas dari hati kita, dan mungkin 5 minit mendengar cerita mereka tanpa kita memegang telefon, itu semua memberikan kesan yang sangat besar kepada jiwa seorang anak. Saya ingin mengajak para pendengar, khususnya ibu ayah, berfikir sejenak. Bila kali terakhir kita duduk di paras mata anak dan kita bertanya, hari ini apa yang buat anak kita rasa gembira? Bukan untuk tujuan menegur, bukan untuk menasihati, cukup hanya hadir untuk mendengar. Ingat, anak belajar tentang dunia melalui cara kita melayan mereka. Jika kita tenang, mereka belajar menenangkan diri. Jika kita menghormati perasaan anak-anak kita, mereka juga belajar menghormati perasaan orang lain. Keibubapaan ini bukan tentang mengawal anak, tetapi membimbing mereka. Dan kepada ibu bapa yang mungkin rasa penat ataupun rasa bersalah, dengar, anda senang melakukan yang terbaik dengan kemampuan yang anda ada pada hari ini. Itu sudah cukup bermakna untuk anak anda. Akhir kata, marilah kita membesarkan anak-anak kita bukan hanya untuk cemerlang dalam akademik, tetapi menjadi manusia yang berempati, berakhlak dan yakin diri. Terima kasih para pendengar yang membawa ketenangan dan semangat baru untuk kita semua.
0: Profesor Dr. Mazlina C. Mustafa, Pengarah Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara, NCDRC.

Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: pukul 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Tiang Seri Keluarga Tengku Permaisuri Selangor seru hargai pengorbanan ibu. Hina Sultan Selangor, polis tunggu laporan analisis data forensik SKMM. Bersama-sama saya, Nurul Nora Syikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Hajah Nur Ashikin menyuruh masyarakat menghargai pengorbanan ibu yang juga tiang seri keluarga. Bertitah sempena Hari Ibu, baginda menekankan pengorbanan ibu tidak mampu dinilai dengan harta benda mahupun kata-kata dalam membesarkan, mendidik dan mendoakan anak-anak tanpa penat dan lelah. Dengan penuh kasih sayang, para ibu juga membesarkan anak-anak, mendidik dengan sabar serta menjadi sumber kekuatan dan doa yang tidak pernah putus kepada keluarga. Baginda juga turut menzahirkan ucapan selamat Hari Ibu dan mendoakan golongan berkenaan dikurniakan kesihatan yang baik, ketenangan jiwa dan kebahagiaan berpanjangan bersama keluarga tercinta. Polis sedang menunggu laporan analisis data forensik daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM, berhubung siasatan kes hantaran imej penghinaan terhadap Sultan Selangor yang dimuat turun di Facebook. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidi PC juga berkata, barangan kes tersebut, telefon bimbit milik suspek telah dihantar kepada MCMC untuk tujuan analisis forensik digital yang akan mengambil sedikit masa untuk diselesaikan. Kertas siasatan telah pun diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara AGC, tetapi mereka meminta menunggu hasil laporan daripada MCMC dan juga mendapatkan laporan itu, kertas siasatan akan dirujuk semula kepada AGC untuk tindakan susulan. Tiga lagi pembangunan perpustakaan permainan Tony Lebri disasarkan oleh Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ dengan keseluruhan 8 kemudahan diwujudkan untuk tahun ini. Datuk Bandarayanya, Datuk Muhammad Zahari Samigun juga berkata, cadangan lokasi kemudahan itu meliputi Blok 3, Flat Desa Mentari, Flat PKNS Taman Datuk Harun serta Flat Desa Ria Fasa 5A dan 5B. Beliau juga menjelaskan inisiatif itu dilaksanakan berteraskan konsep bandar mesra kanak-kanak dengan idea dan pandangan mereka dijadikan asas utama reka bentuk serta penyediaan kemudahan. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Seorang lelaki warga tempatan ditahan kerana disyaki mencuri kabel di Taman Bukit Mewah Kajang seperti yang tular di media sosial. Kedua-dua suspek diberkas pasukan sebahagian bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kajang di sekitar Kajang serta Bandar Baru Bangi antara jam 8.15 malam serta 10 malam tadi, hasil maklumat orang awam dan reksikan yang dijalankan. Menurut Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Nazrun Abdul Yusof juga berkata, suspek pertama berumur 29 tahun bekerja sebagai peniaga burger dan mempunyai satu rekod jenayah. Manakala suspek kedua pula seorang penganggur yang berusia 43 tahun dengan 10 rekod jenayah dan 4 rekod narkotik, kedua-dua suspek direman hingga 12 Mei ini bagi membantu siasatan. Pelajar Selangor di Australia menyifatkan Konvensyen Mahasiswa Selangor Komsel sebagai program luar biasa yang membuka peluang menimba pengetahuan, jaringan dan pembangunan diri. Penuntut jurusan ekonomi di University of New South, Muhammad Izanid Muhammad Faris, 23 tahun juga berkata, banyak perkara baharu yang dipelajarinya sepanjang 4 hari konvensyen berlangsung, terutamanya kaitan agenda pembangunan negeri dan aspek kepimpinan. Beliau juga berkata, ini kali pertama beliau menyertai konvensyen berskala besar di Australia melibatkan kehadiran pegawai tertinggi dan juga pengalaman terus kepada mereka untuk berkongsi inisiatif perancangan dan hala tuju negeri. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan pagi esok diramalkan rebut petir dan hujan lebat di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabak Bernam dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 8 malam, Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: College Al-Quran Terengganu
3: kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
2: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
3: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
2: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
3: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
4: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
5: Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
6: Zon 1, Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langit, Daspang, 8.32 minit malam. Zon 2, Sabak Berenam dan Kuala Selangor, 8.35. Zon 3, Kelang dan Kuala Langat, 8.32 minit malam.
5: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
7: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
8: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

Jika anda mesti layan hujung minggu sampai pukul 6 petang tadi, sampailah insyaAllah sampai ke pukul 12.30 malam ya, dengan lagu-lagu menggabit kenangan ya. Pastinya lagu-lagu irama nostalgia. 8 hingga 9 malam kita berhibur menerusi Retro Mania di Selangor FM, pilihan tempatnya.

Okay, belum berjaya sempena dengan sambutan Hari Ibu. Hari ini ramai juga di kalangan anda yang bagi hadiah istimewa untuk ibu tersayang maupun ibu mertua. Ada yang bagi selendang ke? Selendang rindu macam lagu tadi, Rahim Majid, selendang rindu. Dan ada juga yang keluar makan malam hari ini macam Zara. Zara, sahabat kita dari Bangsa yang malam ini tak dapat dengar balung awal-awal. Dapat dengar insyaAllah hujung nanti, okay? Malam ni nak keluar, nak meraihkan mama untuk Hari Ibu. Jadi selamat makan malam itu ucapkan bersama dengan ibu yang tersayang. Dan esok insyaAllah untuk kita Selangor, jangan lupa ini akan tampilkan Yang Berhormat Puan Anwar Sa'ari, Esko ke Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor, yang akan berbicara tentang Selangor Inklusif untuk AKU. Mana Selangor Inklusif untuk AKU ni membawa maksud memastikan orang kurang paya dapat hidup dengan selamat, mudah dan juga bermaruah seperti masyarakat lain. Jadi apabila AKU juga diberi sokongan yang sewajarnya, mereka dapat berdikari dan juga turut menyumbang kepada pembangunan negeri. Jadi Selangor Inklusif ialah Selangor yang tidak meninggalkan sesiapa di belakang. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut, jangan lupa dengarkan Sang FM pagi esok, dan anda boleh juga menyaksikan secara live di Facebook Sang FM 100.9 bermula seawal 9.15 minit pagi esok Isnin 11 Mei 2026.

yang fans beg kuning? Jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.

Okey, lagu yang dirakamkan pada tahun 1985, Ellie Kett dengan lagunya Suratan. Sekarang pun 8.45 minit malam. Terima kasih juga untuk Samsul Azazamani hadir menyapa. Selamat menjalankan tugas. Okey, Malung. Alright, anda rakan-rakan kita. Jadi, kepada anda peminat lagu-lagu irama Hindustan dan juga Tamil, menanti anda Kuali Boli 9.15 minit malam nanti. Okey, sampailah ke pukul 11 malam. Ini lagu yang pernah didendangkan oleh Ellie Kasim. Lagu ni tahun 70-an tau. Tapi diberi nafas baru oleh penyanyi yang bernama Ria Amalia. Mudia Arau dengarkan. Selangor FM, pilihan tepat.

0: dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Dari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Saya ucapkan selamat hari ibu kepada semua ibu-ibu. Moga sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Selamat hari ibu. Saya.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra, sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra, khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Beliau memberi jaminan kerajaan madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Sementara itu, menerusi laman Facebook, Datuk Seri Anwar menyeru mahasiswa terus memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan yang membawa kemajuan dan pembaharuan kepada negara berlandaskan ilmu, nilai serta kematangan pemikiran. Katanya, golongan itu merupakan sumber kekuatan baru yang mampu menyatukan rakyat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang, sekaligus menolak politik perkauman sempit yang hanya memecah belahkan masyarakat serta menggugat keharmonian negara. Kementerian Kesihatan memandang serius mengenai penyakit hantavirus dan mengambil langkah pencegahan meliputi pelbagai kawalan agar penyakit berkenaan dapat dibendung pada peringkat awal. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah-langkah persediaan awal perlu dilakukan bagi memastikan orang ramai bebas daripada jangkitan virus tersebut.
2: Pertamanya saya perlu sebutkan bahawa sehingga 10 Mei tidak ada pun kes rakyat kita yang terlibat. Yang kes yang 6 disahkan di makmal dan semua yang kes yang lain itu adalah laporan daripada luar. Mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuki perairan kita terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, isu berkenaan menjadi keresahan masyarakat Melayu apabila ia berulang kali disentuh secara terbuka. Sementara itu, pihak polis memberi jaminan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum, agama dan institusi di Raja 3R. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche berkata, mana-mana pihak yang cuba meraih keuntungan politik atau peribadi dengan menyentuh isu berkenaan bakal berdepan dengan tindakan undang-undang tanpa mengira latar belakang. Kerajaan dijangka memuktamadkan rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azarinas Osman Said berkata, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Komuniti madani perlu memainkan peranan aktif sebagai mata, telinga, lidah, kaki dan tangan kerajaan dalam memastikan setiap inisiatif dan bantuan sampai terus kepada golongan sasar pada peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ahli komuniti yang dilantik memikul tanggungjawab besar untuk berada di lapangan bagi mendengar keluhan rakyat serta menjelaskan dasar-dasar kerajaan negeri maupun persekutuan dengan cara yang paling mudah difahami. Untuk itu, pihak kementerian akan memainkan mewajibkan siri latihan intensif melalui kerjasama dengan Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA bagi melengkapkan ahli komuniti dengan kemahiran menghasilkan grafik dan teknik menjawab isu-isu tular dengan berani tanpa kegusaran. Beliau menyatakannya ketika berucap pada Majlis Penyerahan Watikah Lantikan Komuniti Madani Kuala Lumpur dan Selangor di Ibu Negara.

kembali gerik dan dimasukkan semula ke Wat Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari manakala kerabat diraja pula berkabung selama 40 hari. Bendera Johor juga dinaikkan separuh tiang dan semua tempat-tempat hiburan ditutup pada hari kemangkatan almarhum.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan

Cari-cari siapa nama Abijit dan juga Alka. 9.22 minit malam untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM. Hai, assalamualaikum. Selamat malam untuk anda. Terima kasih terus setia menjadikan Selangor FM sebagai radio nombor 1 orang Selangor. Kembali bertemu dengan Abang Long insyaAllah untuk malam ni, hari Ahad, malam Isnin. Kita bersiaran berbaki lebih kurang 3 jam. Dan untuk 2 jam yang terakhir ni, kita akan layan lagu-lagu Hindi dan juga Tamil terbaik. Pastinya musik Koli Boli di Selangor FM. Pilihan tempat.

Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Lagu dipetik dari filem Dulharna Hemli Jengge, filem tahun 2000, lakonan hebat Salman Khan dan juga Karisma Kapoor. Tengok tarian dia hebat kan. Lagu yang betul Chamia. Chamia ni dia macam panggilan lah ya, panggilan manja untuk gadis cantik dan juga bergaya. Lagu dia dengan Senunikam dan juga Al-Kayak ni. Selamat malam untuk anda sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa, antaranya Cikgu Siti Samna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berhujung minggu balung. Dan juga selamat malam juga untuk rakan-rakan pendengar Serang FM. Semoga sehat selalu di samping keluarga. Alhamdulillah hari ini dapat kembali dengarkan Koli Boli. Pak Belung sama berkonti ceria-ceria selalu. Terima kasih banyak cikgu eh. Salam Koli Boli juga ya. Terima ucapan daripada Kak Rudi dari PJ. Sempatan juga nak ucapkan selamat hari ibu untuk semua rakan-rakan pendengar Serang FM. Hadir menemani balung Koli Boli, best-best lagu ya. Selamat malam juga untuk Cikgu Syarifah Nolia. Selamat meneruskan tugasan balung. Malam ni hujan turun kat Merah Stesen pada maghrib tadi sampai sekarang. Nampak gayanya cepatlah tarik selimut ya. Janganlah tidur dulu, dengarlah lagu-lagu kami sajikan kepada anda. Wow, kata cikgu lagu-lagu lakonan Salman Khan dan juga Karisma Kapoor mendahului pilihan pada malam ni. Ya, betul. Selamat malam juga untuk Ibu Ros. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar balung? Waras alhamdulillah. Dekat Tanjung Karang pun hujan di luar tapi tetap setia pasang juga radio ni. Sebab nak dengar lagu-lagu best di Selangor FM. Okey, sekejap lagi kita nak dengarkan satu lagu Tamil persembahan daripada Kartik Orumala. Ini antara lagu yang rancak lah . Tapi kita layan dulu yang ini sebuah lagu yang ramai minat kalau yang versi asalnya. Tapi untuk malam ni sempena dengan kata orang perubahan masa. Sama-sama Happy Arka, diberi nafas baru dalam versi jazz.

Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

Pahut Piar Katehin versi Anuradha Paudal. Dah pukul 9.58 minit malam . Terima kasih juga untuk Sofwan hadir menemani. Baru lepas hujan balung kat tempat saya ni, sambil layan lagu-lagu yang disajikan. Dengan cuaca dingin memang masyuk ala-ala kata orang layan lagu Tunggu Sekejap dalam filem Sajil Hassan. Okay? Sambil perkena kopi panas sirup bertemankan biskut kering bergula. Fuh, nyaman sekali. Okay? Selamat malam juga untuk sahabat-sahabat kita. Cik Lia dari Perlis juga hadir menyapa. Okay? Belum hargailah kesetiaan anda dah menjadikan rancangan Kolibol ini sebagai pilihan anda. Yang mendengarkan Sungai FM mesti RTM Klik juga, selamat malam walau di mana jua anda berada. Dan selamat malam juga untuk sahabat-sahabat kita kaum Sikh yang minat dengan lagu-lagu Punjabi juga, kami tak hampakan permintaan anda.

0: Sego.
1: Cikgu tak datang. Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
6: Boli-boli.
7: Atui penneni yaro Ice cream sila eni yaro.

manis bagaikan buah apple. Okey, siapa pernah tengok filem Rojak Khotam ni, filem tahun 2002 yang dilakonkan oleh Sri Khan dan juga Bhumika Chawla. Filem yang mengisahkan tentang seorang pemuda yang bernama Ilango yang jatuh cinta dengan seorang gadis yang bernama Mano. Jadi hubungan mereka ni bermula dengan saat-saat manis dan juga penuh momen-momen romantik lah. Namun kehidupan Ilango berubah apabila dia tiba-tiba dituduh pula dalam satu kes jenayah yang serius. Jadi tuduhan itu menyebabkan hidupnya menjadi huru-hara dan cintanya dengan Mano juga turut tercecah. Jadi Ilango kebenarnya berusaha membersihkan namanya dan membuktikan dirinya tidak bersalah. Dan dalam masa yang sama juga, filem ni sebenarnya menunjukkan bagaimana cinta, kepercayaan dan juga pengorbanan diuji apabila berdepan dengan masalah besar. Dan filem ni cukup terkenal sebab suasana cerita remaja yang lembut dengan suasana yang penuh emosi sekitar tahun awal 2000 lah. Dan heroinnya Bhumika Chawla juga yang mendapat perhatian besar selepas kejayaan filem Rojak Khotam ini. Okey, itu sedikit fakta mengenai lagu Tamil dan juga filem Rojak Khotam. Dan untuk seterusnya juga, kejap lagi baru nak mainkan lagu yang diminta oleh Cikgu Siti Samnah. Kita nak dengarkan lagu Tum Sihi, lagu yang dipetik dari filem Sadak Tu, di mana penyanyi untuk lagu ini adalah Ankit Tiwari. Tapi kita layan dulu sebuah lagu dari filem Kati Patang dan dengan Kishore Kumar, menghiasi Koli Boli di Serangor FM, pilihan tepat.

Moga Cikgu Siti Samnah dan juga seisi keluarga tengah dengarkan Koli Boli malam ni, termasuklah anak anak dan juga menantu Kak JB juga, Najib dan juga Ibah juga dengarkan. Terima kasih banyak biarpun kejauhan tak setia layan Koli Boli di Sangat FM. Okey, sedikit fakta lah mengenai lagu Tum Sihir tadi. Okey, Tum Sihir tadi dia ada mula-mula bila Abang Lung cari dalam sistem Tum Sihir dia keluar yang versi penyanyinya Mohit Chauhan tau. Tapi hakikatnya yang Tum Sihir Mohit Chauhan ni adalah lagu dari filem Jack We Met. Filem tahun 2007 yang dilakukan oleh Syed Kapoor dan juga Kareena Kapoor. Tapi tadi lagu yang kita dengar Tum Sihir tadi adalah lagu dari filem Sadak Tu Sadak Tu ni filem lakonan Aditya Roy Kapoor dan juga Alia Bhatt Lagu tadi dengar daripada Ankit Tiwari dan juga Lina Bus. Jadi lagu Tum Sihir dalam Sadak 2, Sadak 2 ni berbeza dengan lagu ikonik daripada filem Jab We Met Walaupun tajuk sama, melodi dan juga komposisinya berlainan sepenuhnya. Itu cerita mengenai lagu yang baru saja kita dengar. Terima kasih juga untuk Lina dari Shah Alam juga hadir terhibur dengan lagu-lagu yang disajikan melayan jiwa malam ni. Yang ini pula daripada Kak Siti Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir. Semoga Allah permudahkan urusan. Syahdu sangat lagu malam ni balu. Mujur sedang minum kopi. Tang syahdu, syahdu. Yang ini pula. Jomlah kita berdendang seketika. Segarkan mata, cerah mata malam ni.

Okay, yang minat lagu Stand By Me, Ben E. King, okay, mesti ingat lagu ni kan. Okay, dah, yang pasti lagu ni dengan daripada Shafqat Amanah Ali, Adil Dara, lagu yang petik dari filem Rawan, filem tahun 2011, lagunan Datuk Seruhan dan juga Karina Kapoor. Hai, semalam juga Mek Ruby juga hadir menemani. Terima kasih, Mek. Assalamualaikum, Balu. Waalaikumsalam. Selamat malam, happy konti. Okay. Hadir teman Kabalu malam ni. Lagu best-best, terhibur dengarkan lagu masa-masa remaja. Dulu nak tengok Hindi sanggup pergi umajiran sebab kat rumah apa masa tu TV tak ada lagi. Cerita dulu-dulu lah . Okay, selamat malam juga, dan juga salam koli-boli juga. Alun sipu ucapan daripada Aunty Zai. Sahabat kita yang berada di Simpang 4 Hutan Melentang Perak. Walaupun busy dekat dapur ni belum, sambil bersilat, namun hatiku berbunga-bunga bila didendangkan dengan lagu-lagu Hindi pada malam ni. Terima kasih banyak Balung. Dan apapun, selamat malam dan juga salam koli-boli juga untuk semua peminat

Baru tahu rupanya lagu yang tersayang Amalina dan juga Iwan adalah lagu dipetik dari apa dihasilkan daripada lagu Yad Teri Atihir ni lah. Lagu ni membawa maksud kenangan tentangmu sentiasa datang. Okey, lagu yang dipetik dari filem Apsana Piaraka, filem tahun 1991 yang dilakonkan oleh Amir Khan dan juga Neelam Kotari. Okey, kejap lagi ada lagu persembahan apa? Ada lagu dari filem Sajan. Lagu apa agaknya? Kita layan dulu lagu Tamil yang berjudul Hasili Fisili, Kartik dan juga rakan-rakannya.

Koli-Boli. Kami gabungkan Koli-Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Okey, maksud lagu ni kali pertama aku melihat kamu. Okey, lagu yang dipetik dari filem Sajan, Kisah Cinta Tiga Segi, lakonan hebat Salman Khan, Sajidat dan juga Maduri Dizit. Nampaknya dah berada penghujung untuk Koli-Boli di Sungai FM pada malam ni. Jadi harapan daripada Balung agar anda semua terhibur mendengarkan seleksi lagu-lagu yang disajikan. InsyaAllah kita jumpa minggu depan, hari Sabtu dan juga Ahad, Koli-Boli di Sungai FM 9.15 minit malam sampai pukul 11 malam. Dan menutup tirai, terimalah lagu persembahan

0: Berita seterusnya. Lebih 370,000 kes subfertility dikenalikan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN sejak 1979. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, ia dalam usaha membantu wanita dan pasangan merealisasikan impian mendapatkan zuriat menerusi perkhidmatan kesuburan yang komprehensif pada harga berpatutan berserta subsidi rawatan.
1: Sehingga kini, lebih 373,000 kes subfertility telah dikendalikan dengan 6,513 kehamilan berjaya direalisasikan. Antara inisiatif yang memberi sinar kepada harapan menjadi seorang ibu ialah program bantuan rawatan kesuburan dan advokasi infertility ataupun BUAI dengan tagline lebih awal, lebih baik. Program BUAI ini menyasarkan pasangan yang layak dengan pembiayaan menjalani rawatan IUI sehingga dua kitaran. Seramai 47,000 pasangan dijangka akan mendapat manfaat dari inisiatif ini.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di kebanyakan negeri sehingga pukul 1 pagi ini. Cuaca buruk itu dijangka melanda seluruh Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak serta beberapa kawasan di Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Amaran sama turut melibatkan beberapa bahagian di Sabah dan Sarawak. Polis Diraja Malaysia PDRM terus memperkasa pencegahan jenayah berasaskan komuniti melalui inisiatif Skuad Aman Wanita, Amanita serta aplikasi Volunteer Smartphone Patrol VSP. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Pichi berkata, pemerkasaan golongan wanita sebagai rakan strategik membolehkan mereka menjadi mata dan telinga polis dalam menyalurkan maklumat jenayah di kawasan kejiranan. Luar negara, ASEAN berikrar untuk mengamalkan pendekatan tanpa toleransi terhadap perdagangan dadah terlarang sebagai usaha membina rantau bebas dadah. Komitmen itu disuarakan pemimpin ASEAN pada sidang kemuncak ke-48 dan mesyuarat berkaitan di Cebu. Antara komitmen yang dipersetujui ialah pelaksanaan berterusan pelan kerja ASEAN bagi melindungi komuniti daripada dadah terlarang berpaksikan pelan strategi komuniti politik keselamatan ASEAN. Mayat ketiga-tiga pendaki mangsa letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan, sekaligus menamatkan secara rasmi operasi mencari dan menyelamat. Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurusan Bencana, Abdul Muhari berkata, dua mangsa terakhir yang merupakan warga Singapura ditemukan tidak jauh dari lokasi mayat mangsa pertama dijumpai pada Sabtu. Mayat mangsa dibawa ke pos tindak balas kecemasan letusan Gunung Dukono sebelum dipindahkan ke Hospital Besar Wilayah Tobelo untuk proses pengecaman. Ayuh sekali sukan, atlet lempar cakera Muhammad Irfan Syamsuddin dan atlet berbasikal trek para Muhammad Yusuf Hafizi Syahrudin dipilih sebagai penerima anugerah khas sempena Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia, SAM. Naib Presiden SAM rangkap pengurusi jawatankuasa penganjuran anugerah SAM, Muhammad Hazrin Nur Mubarak berharap pengiktirafan itu dapat menyemarakkan lagi semangat bukan sahaja kepada penerima anugerah tetapi juga kepada permata baru dalam arena sukan tanah air. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelihara maruah Islam institusi raja demi keharmonian. RUU asing peranan Peguam Negara Pendakwa Raya di Muktamad 18 Mei. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: seronok kan.
1: Kalau dapat pasangan yang sehati sejiwa, sama-samalah. Kalau seorang tu minat industan, orang tu peminat juga. Kalau seorang tu minat mancing pun, dia peminat juga. Kalau seorang tu minat tengok wayang pun, sama juga, minat yang sama ya, kan? Maknanya seorang sanggup jadi mangkuk, seorang sanggup jadi pinggan, seorang lagi sanggup jadi piring, seorang lagi sanggup apa, mangkuk jadi macam-macam lah. Okey, bos, selamat malam. Terima kasih untuk anda semua yang terus didengarkan layan hujung minggu di Serangan FM di jam yang terakhir. Pastinya dengan lagu-lagu best sampai pukul 12 tengah malam nanti.

moga terhibur dengan seleksi lagu-lagu yang kami sajikan untuk jam yang terakhir si layan hujung minggu di Selangor FM. Katerina, sahabat kita yang ada di Shalam bila dengar lagu Gerard Joling ni, Abalung, teringat waktu ni masa bertunang dengan suami. Thank you, Abalung, upkan lagu ni. Kebetulan lah tu . Semoga kasih tak sudah lah untuk awak, Lina, dan juga suami. Hai, selamat malam juga untuk Zah, juga hadir menemani. Assalamualaikum, selamat malam, Abalung. Waalaikumsalam.

Mohon keterima dengan seleksi lagu-lagu yang kami sajikan kepada anda semua. Nampaknya dah sampai ke penghujung tugasan dan boleh temankan anda. Mesti layan hujung minggu di Selangor FM. InsyaAllah panjang umur dan melakukan kembali lagi temankan anda minggu hadapan. Jadi terima kasih yang teramat sangat untuk anda semua. Minta maaf lah ya kalau ada salah dan juga silap sepanjang 6 jam yang belum temankan anda untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Selamat malam dan juga selamat beristirahat. Jangan lupa, 12.30 malam sampai pukul 6 pagi bertemankan geng berhantu di Nasional FM dan kembali pagi esok untuk teh tarik kopi U. Bertemankan Hafiz dan juga Awan. Terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam sejahtera untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Dan hari baru untuk hari ini dalam Game Buruh Hantu bersama dengan saya Aizat Azam akan terus temankan anda seperti biasa daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi nanti. Dan seperti biasa untuk hari ini, edisi hari Isnin 11 Mei 2026, dan kami akan memberikan yang terbaik untuk anda. Dan juga saya akan berikan informasi dari masa ke semasa khas untuk anda. Dan semestinya juga lagu-lagu yang terbaik. Terus kekal dan juga terus setia bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Kampung kita macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Spin dan juga Siti Nodiana, Memori Berkasih. Semoga lagu ini menghiburkan anda. Dan saya nak kongsikan juga sedikit perkongsian menerusi Met Malaysia, di mana memaklumkan bahawa terdapat ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Pahang, iaitu di kawasan Lipis, Jerantut, Bentong, Termeluh, Maran, Bera dan juga di Rompin. Manakala di negeri Selangor, di kawasan Hulu Langat, manakala di negeri Sembilan, di Jelebu dan juga Jempol. Manakala di Sarawak, di kawasan Sibu, Mukah, Bintulu dan juga di Miri sehingga 5 pagi ini, Isnin 11 Mei 2026. Amaran ribut petir ini adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan Met Malaysia juga menasihat kepada anda supaya sentiasa berhati-hati dan sentiasa juga mengetahui keadaan cuaca terkini. Anda boleh ikuti juga di media sosial Met Malaysia dan juga laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca, banjir dan sebagainya. Jadi untuk anda yang sentiasa berada di mana kan, yang bekerja di luar, mungkin yang sedang memandu dalam hujan pada waktu ini, memandu dengan berhati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga untuk anda yang sedang bekerja, saya doakan untuk anda dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di Nasional FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan ya, untuk pengetahuan semua dan juga ramai juga yang telah mengetahui bahawa semalam merupakan Hari Ibu yang juga merupakan hari yang sangat istimewa kerana kita menyambut Hari Ibu, kerana kita menghargai insan yang paling hebat ya sebenarnya dalam hidup kita, yang menjadi nadi utama dalam kehidupan daripada kita kecil sehinggalah ke kita dewasa. Jadi untuk Hari Ibu ni, haruslah kita menghargai insan yang paling hebat yang menjadi setonggak keluarga kita. Dan saya pasti juga ramai antara kita yang sudah merancang untuk kejutan, ada juga mungkin yang membawa ibu untuk makan malam, meluangkan masa bersama mereka. Dan kita harus ingat bahawa perhargaan untuk seorang ibu tidak seharusnya terhad pada hari ibu sahaja, tapi pengorbanan dan juga kasih sayang mereka akan mengalir tanpa henti setiap saat. Dan bagi anda yang masih berpeluang melihat senyuman ibu, ambillah waktu yang sebentar ini untuk memeluk ataupun mungkin sekadar membisikkan kata terima kasih, I love you, ataupun membisik kan kata-kata yang membuatkan hati mereka senang, kerana segala apa yang penat lelah yang telah mereka lalui akan berbaloi. Jadi untuk anda semua, kita titipkanlah menjadi doa, menjadi bingkisan untuk ibu kita, dan juga jadikanlah mereka sebuah atau ciptalah kenangan bersama mereka yang paling indah. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu yang berada di seluruh dunia. Okay? Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Datuk Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememang macam percuma khas untuk anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga anda terhiburlah dengan lagu-lagu yang saya mainkan khas untuk anda hingga ke waktu ini. Dan juga terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live National FM pada waktu ini. Kita ada Abang Long Awang, juga ada Kak Fiza Riza, Kak Azila, juga ada sahabat kita lah Aziz, kita ada Mimi Yana, Zai Single Mom pun ada, ada Zakir Zakir 9911, ha, nama unit-unit belaka kan, juga ada Khairul Azil Nizam, Sharifah Aminah, ada juga ramai lagi antara mereka yang singgah, juga mungkin boleh bersama dengan saya berbual dan juga mungkin boleh untuk kita, kita berkongsi rasa, juga berkongsi rahsia. Ha, terima kasih Abang Sam DZ, beri

Dengar lagu-lagu yang hebat dan juga informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita bebor bersama lagu ini, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Penghiburku, untuk anda di Nasional FM.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pemasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Buru Hantu Nasional FM. Terus dengarkan Geng Buru Hantu 12:30 malam hingga ke 6 pagi dengan pelbagai sesi lagu-lagu dan juga informasi yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan juga yang sedang mendengar pada waktu ini dalam kereta, yang sedang memandu kan, daripada pelbagai lokasi, ada yang baru pulang daripada cuti, baru pulang daripada kampung, juga baru pulang daripada pejabat, selesai untuk segala tugasan harian, pastikan memandu dengan berhati-hati. Walaupun badan penat, tetapi pemanduan fokus perlu ada semasa memandu. Dan antara langkah-langkah awal untuk kita menjaga keselamatan jalan raya adalah pastikan juga kita memastikan juga sentiasa brake berfungsi dengan baik, serta memastikan semua lampu isyarat dan juga lampu utama kereta kita ataupun kenderaan menyala dengan terang bagi memudahkan komunikasi dengan pemandu lain, terutamanya yang memandu pada waktu malam. Dan fokus dan juga memberikan tumpuan sepenuhnya semasa memandu, dan elakkan sama sekali penggunaan telefon bimbit untuk membalas mesej ataupun juga mungkin melayari media sosial, kerana gangguan sesaing saja sudah cukup untuk mengundang kemalangan jalan raya. Dan patuhi etika dan juga peraturan memandu, dan pemandu yang berhemah perlulah sentiasa mematuhi had laju yang telah ditetapkan dan juga tidak mementingkan diri sendiri. Ini penting kerana punca pergaduhan biasanya di jalan raya ni sebenarnya adalah punca daripada sikap, pentingkan diri sendiri. Dan juga pastikan juga anda menggunakan ataupun ikuti lampu isyarat yang sebetulnya, dan juga elakkan yang kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Ia juga memberikan ruang masa untuk kita bertindak jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Dan keselamatan juga bergantung kepada tahap kesihatan dan juga kejelasan badan kita. Jadi jika rasa mengantuk dan sebagainya, berehatlah sebentar sebelum memulakan perjalanan. Semoga terus anda dilindungi dengan keselamatan, dan juga pastikan sentiasa berhati-hati dan terus juga mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap akhir.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Itu lagu daripada Sofas, Cinta, Janjiku. Bukan cinta, Janjiku. Semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan di Nasional FM. Dan juga untuk anda juga, tersasul-sasul saya sebut ya. Untuk anda juga yang ingin dengarkan kami menerusi portal radio RTM, boleh terus pergi ke laman sesawang radio.rtm.gov.my dan juga boleh dengarkan kami juga menerusi pelbagai frekuensi di seluruh negara. Seperti yang ada di mana ni, di Kedah, balik Pulau Pinang dan juga di Perlis, anda boleh dengarkan kami di frekuensi 100.5. Manakala yang berada di Pulau Pinang, khususnya di sekitar balik pulau, di frekuensi 93.9, dan juga yang berada di balik Kedah 89.7. itu di antara frekuensi Nasional FM sentiasa di hati yang anda boleh dengarkan kami dan juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik. Seperti biasa, 24 jam akan terus temani anda. Jom kita bersama dengan Ani Suraya, Cinta Tersimpul Rapi. Dan selepas itu juga kita akan berhibur bersama dengan Zamani, Damai di Hati di Nasional FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berterima langsung di RTM Click.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma, betul-betul percuma. Ya, yeah, hari ini juga saya ditemani juga rakan-rakan kita yang lain. Ada abang-abang teknikal kita juga, mereka yang banyak membantu untuk urusan siaran di radio RTM. Juga kalau pagi ni kan biasanya seorang-seorang, kadang-kadang adalah kawan-kawan ataupun rakan-rakan sekerja yang temankan kita. Itu gunanya, pentingnya persahabatan, berbuat baik sesama manusia, sentiasa mudah mesra, tersenyum, dan insyaAllah ramai yang akan membantu kita bila memerlukan dalam sesuatu keadaan. Jadi untuk anda, sentiasalah berbuat baik. Jangan sombong, kerana sombong juga tak ke mana kita ni kan sebenarnya. Kalau ada rasa diri tu nak riak dengan kekayaan, juga riak dengan jawatan, riak dengan apa sahaja, kita tak perlulah rasanya kan. Kerana manusia ni semuanya sama. Sifat yang membezakan kita adalah jenis dan juga bagaimana kita berbual ataupun bagaimana kita menjaga peribadi kita. Pastikan peribadi kita sentiasa yang terbaik dan juga sentiasa tersenyum. Macam rakan-rakan kita juga di TikTok Live sekarang ini, seperti Syida sentiasa tersenyum. Juga ada Mizi85, juga ada Kak Fiza Diza juga daripada Ipoh Perak yang sentiasa temankan saya sehingga ke 6 pagi nanti. InsyaAllah. Dan lupa, hari ini saya bersiaran sehingga jam 3 pagi dan selepas ini kita akan bersama dengan DJ Mama Hanim kita yang akan temankan anda sehingga jam 6 pagi pula. Jadi untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan sedih-sedih, kami akan sentiasa temankan anda setiap hari 24 jam. Dan juga untuk anda yang rasa sedih, juga rasa nak dengarkan ataupun dihiburkan dengan lagu-lagu, anda boleh buat pilihan lagu dalam pilihan bersama 2.0 setiap hari dalam segmen Nasional Malam pada pukul 9 malam sehingga ke 12.30 malam. Jadi penyampai kami yang bertugas untuk Nasional Malam akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Dan juga senang saja caranya, apabila setiap hari anda akan melihat, anda akan dapat lihat ya poster pilihan bersama 2.0. Anda boleh terus komen pilih dua lagu yang ingin anda dengarkan di radio dan juga nama penyanyinya. Pastikan lagu dan juga penyanyinya adalah penyanyi yang tepat, dan juga pastikan lagu tajuknya yang betul. Pastikan jangan salah eja. Susah kami nak cari lagu tu nanti kan. Kalau boleh tulislah ucapan kan. Mungkin lagu itu ditujukan kepada orang yang tersayang, ditujukan kepada mereka yang jauh di mata tapi sebenarnya dekat di hati, ataupun lagu ditujukan kepada isteri, kekasih ataupun sesiapa sahaja, kepada keluarga juga boleh. Apa sahaja lagu, boleh komenkan. Dan insyaAllah dalam Nasional Malam pilihan bersama 2.0, lagu-lagu anda akan kudara di radio. Jangan lupa komen dan juga pilih lagu kegemaran anda. Jom kita bersama dengan kumpulan Freedom, mulanya di sini. Lagu ini ditulis pada tahun 1987. Saya belum lahir lagi waktu ni. Jadi semoga terhibur dan juga terus bersama kami di Nasional FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Camelia rindu padanya dan selepas ini juga saya mesti rindukan anda semua kerana tugasan saya berakhir di sini. Selepas ini pukul 3 pagi kita akan bersama dengan DJ Hanim. Ataupun mungkin ramai yang katanya nak panggil Mama Hanim apapun, terus berikan kesokongan kepada beliau yang akan terus bersiaran sehingga jam 6 pagi nanti. Dan untuk anda, terima kasih banyak temankan saya daripada pukul 12 sehingga ke waktu ini. Rakan-rakan di TikTok Live Nasional FM, juga rakan-rakan di Facebook, juga rakan-rakan di mana sahaja yang sedang mendengarkan pada waktu ini, terima kasih. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, sihat tubuh badan, sentiasa kata dalam keadaan yang gembira dan juga sentiasa kata dimurahkan rezeki, insyaAllah. Jadi untuk anda, terus kekal dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

Saya Ainas, sekilas fakta. Wayang kulit, makyong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 107.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
2: Nasional FM.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Hai, saya Hanim, DJ bagi anda hari ini, menyambung tugasan rakan setugas saya, DJ Ijad, yang sebelum ini menemani anda dari jam 12.30 malam hingga ke 3 pagi. Kini tugasan saya bermula untuk 3 jam seterusnya hingga ke 6 pagi ini. Walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Terima kasih juga kepada pendengar-pendengar Nasional FM yang turut serta bersama DJ bertugas pagi ini dalam TikTok Live Nasional FM Geng Burung Hantu. Di kala malam yang sunyi ni kan, bertugas pula seorang-seorang. Adanya TikTok Live ni, tak adalah kami dekat sini kesunyian. Andalah peneman dan pendengar setia Nasional FM. Terus setia bersama kami, Nasional FM Geng Burung Hantu.

0: Kamu tahu ni Mahal. Memang
1: awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
8: untuk info semasa dan kandungan menarik.
9: Terima kasih kerana masih setia bersama geng burung hantu Nasional FM Sentiasa di Hati. Sedikit perkongsian berita pagi ini, kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan yang kaya. Majlis Tindakan Ekonomi Negara telah meneliti cadangan itu sejak hampir sebulan lalu. Kerajaan kini sedang memperhalusi mekanisme pelaksanaan terbaik supaya tidak membebankan golongan pertengahan atasan, selain memastikan pelaksanaannya lebih mudah dan berkesan. Belum diputuskan sama ada penyasaran melibatkan kumpulan T20 atau T15. Berita dari luar negara. Kedutaan Singapura di Jakarta sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi mengenal pasti dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono yang dipercayai warga Singapura. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB Indonesia, mayat kesemua tiga pendaki yang terkorban dalam letusan gunung berapi Dukono di timur Indonesia telah ditemukan, sekaligus menamatkan secara rasmi operasi SAR pada Ahad. Gunung Dukono yang terletak di bahagian utara Pulau Halmahera dalam wilayah Maluku Utara meletus pada pagi Jumaat mengorbankan 3 individu, manakala 17 yang lain terdiri daripada 7 warga Singapura dan 10 warga Indonesia berjaya diselamatkan. Untuk berita lebih lanjut boleh ke portal berita RTM yang sahih hanya di RTM. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa di Hati, geng burung hantu.

0: Baru Nasional, Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

Itu dia. Selamat pagi. Hanim di sini menemani anda, geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Waktu-waktu begini, ada di antara pendengar Nasional FM yang dah bangun untuk buat persiapan pagi. Ada yang berniaga kan, dah mulalah masak juadah, buat jualan. Kalau tengah masak nasi lemak tu, tengah masak kek tu, harum je bau dekat dapur kita tu kan. Walau apa pun yang anda lakukan, semoga segala yang diusahakan membuahkan hasil. Okey, tiada usaha yang tidak dijanjikan pulangan kejayaan. Terus berusaha untuk orang tersayang, diri sendiri dan masa depan. Hanim terus temani anda untuk jam ini. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan dulu Sedar dari Shima.

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Hai, apa khabar geng burung hantu yang masih setia menemani saya di Konti waktu malam begini kan? Mungkin ada yang masih di jalan raya, yang tengah memandu pulang dari kerja mungkin. Ada yang dari kampung pulang ke Kuala Lumpur. Ada yang dalam penghantaran barang tu. Atau mungkin yang tengah layan highway sunyi seorang diri. Hati-hati di jalan raya. Jangan lupa rehat kalau mata dah mula penat. Keselamatan tu pentinglah, yang itulah yang paling utama kan. Kadang-kadang perjalanan malam ini tenang, tapi boleh juga jadi mencabar bila jalan sesak, tak pasti laluan, nak cari hentian yang sesuai. Sebab tu sekarang ada aplikasi Tuju yang boleh merancang perjalanan anda dengan lebih cepat dan teratur. Okey, aplikasi Tuju ni daripada Lembaga Leburaya Malaysia. Anda boleh semak laluan perjalanan, elak kawasan sesak dan pilih perjalanan yang lebih lancar supaya lebih selesa sepanjang pemanduan. Memang sesuai untuk geng-geng yang selalu berada di atas jalan raya ni kan, terutama pada waktu malam begini. Akan ada adanya aplikasi Tuju ni, dia boleh membawa kita mengetahui apa yang berlaku sepanjang pemaduan kita di Lebuh Raya. Teruskan bersama geng burung hantu. Hanim di sini masih lagi menemani anda setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad

Layan lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Gemburu Hantu, Akak Manis dan Abang Manis. Layan.

0: Rasional FM, sentiasa di hati.
1: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Datuk Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera geng Burung Hantu yang masih setia bersama saya di awal pagi ini. Jam sekarang pukul 4 pagi. Kadang-kadang kita terlalu sibuk jaga kerja, keluarga dan komitmen sampai terlupa nak tanya pada diri sendiri, aku okey ke tak hari ini, kan? Hakikatnya kesihatan mental sama penting macam kesihatan fizikal. Kalau badan kita penat, kita kena berehat, kan? Bila emosi kita penat, kita kena belajar untuk berhenti sekejap, tarik nafas, cari ruang untuk tenangkan diri. Untuk anda yang sedang bekerja shift malam, mungkin yang sedang memandu, belajar atau mungkin yang sedang berdepan tekanan hidup tu, ingat anda tidak keseorangan. Jangan pendam semuanya masalah sendiri. Berkongsi cerita dengan orang lain yang dipercayai juga satu bentuk kekuatan. Awal pagi ni, jom kita mulakan hari dengan fikiran yang lebih positif. Satu tips daripada saya, minum air kosong dulu, tarik nafas dalam-dalam, senyum sikit, dan yang penting kita hargai diri kita sendiri. Terus bersama kami, teman setia anda, Nasional FM, sentiasa di hati geng Burung Hantu. Untuk

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
2: Terima kasih kerana masih setia bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk jam 4.11 minit pagi ini, Hanim kongsikan sedikit perkembangan sukan tanah air. Johor Darul Takzim memecah rekod jaringan terbesar Liga Super Malaysia selepas membenam Kelantan The Real Warrior 14-1 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Pesta gol itu membuktikan semangat juang tinggi para pemain dalam meneruskan usaha mencari gol meskipun telah selesa dengan jurang mata besar. Seterusnya, pemain squash nombor 1 negara S. Siva Sanggari melangkah berjaya ke pusingan ketiga kejohanan dunia Persatuan Squash Profesional di Gizam, Mesir selepas menewaskan rakan senegara Aira Azman pada aksi pusingan kedua hari ini. Pilihan kelima kejohanan itu hanya memerlukan 24 minit untuk mencatat kemenangan straight set 11-4, 11-9, 12-10 ke atas pemain pilihan ke-19, sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah ke atas pemain muda negara berusia 21 tahun itu kepada 5 kemenangan berturut-turut. Siva Sanggari akan memasuki aksi kelompok 16 terbaik dengan sedikit kelebihan rekod pertemuan apabila pernah menang 2 daripada 3 pertemuan sebelum ini ke atas pemain Belgium Gilles. Okey, itulah perkembangan sedikit perkembangan sukan tanah air negara. Majulah sukan untuk Malaysia. Jadi, teruskan bersama Nasional sentiasa di hati Geng Buruh Hantu. Kita dengarkan dulu lagu Untukmu Selamanya, Visa.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
3: Setiap hari yang tenang bermula dengan diri yang dijaga. Nasional 12.6 Geng Burung Hantu. Selamat pagi, Hani masih lagi di sini menemani anda. Jadi, untuk mengekalkan hati yang tenang, bagaimana kita nak jaga diri supaya kekal tenang, positif dalam setiap perkara. Ada tips dia. Tip secara alami. Apa tua dia? Healing dengan tumbuhan. Bagaimana tu? Kalau nak tahu, Hani akan kongsikan sekejap lagi. Setia dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Selepas ini, ambillah lagu permintaan yang selalu-selalu sangat diminta. Adik saya Abang Sore, Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
2: Terima kasih kepada pendengar geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim di sini masih menemani anda. Baiklah, kalau tadi Hanim ada kongsikan kan, ada cara untuk kita tenangkan diri kita secara alami, untuk kita stres, untuk kita hilangkan stres kita dengan cara healing dengan tumbuhan. Salah satunya bercakap dengan tanaman. Meluangkan masa untuk berbual atau sekadar menyiram pokok setiap pagi membantu minda beralih fokus kepada tekanan kerja, kepada kepuasan melihat hasil tanaman yang subur. Saya percayalah yang bercakap dengan tumbuhan ni memang tak asing lagi lah untuk perempuan kan? Macam kita ni ibu-ibu suri rumah memang suka bercakap dengan pokok kan. Bukannya sebab kita tak normal ke apa, itu perkara yang normal ya. Sebabnya apa yang kita suka memang terapi mujarab bila kita bercakap dengan pokok-pokok ni. Kita tak stres, lepas tu kita tengok pokok kita pun makin lama makin subur. Boleh cuba, siapa yang tak pernah cuba. Mungkin tanam pokok bunga ros ke dekat luar tu, cakap hari-hari dengan pokok ros tu. Kadang-kadang jiran kita tanya, bercakap dengan siapa tu? Cakap dengan pokok. Tips yang kedua, sentuh dan peluk pokok sambil berkaki ayam. Yang ni kena berkaki ayam sebab kita akan pijak rumput dengan pasir tu. Aktiviti ini dikatakan mampu mengurangkan tekanan saraf, menenangkan fikiran dan menyerap tenaga bumi. Yang ni kita boleh sama-sama cubalah, terutama mereka yang suka berkemping ni. Nanti jangan lupa cuba petua ni. Fikiran yang positif adalah magnet kepada perkara-perkara yang baik. Layan terus lagu Cinta Itu Ketawa dan Air Mata Lestari, geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Saya Hatan, teruskan mendengar
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati,
4: untuk info semasa dan kandungan menarik.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Alam juga seperti mereka.
2: Hai, saya Siti Nurhaliza.
3: Hai, Assalamualaikum, saya Tomo.
4: Saya Ana Rafani.
5: Saya Syahid.
1: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Jam pukul 5 pagi ini Hani masih di sini menemani anda dalam Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, adakah yang sedang memandu menghala ke utara? Frekuensi kami di Perlis 100.5 FM, kekal segar dalam pemanduan walau di mana juga anda berada. Kalau ikut kat dalam TikTok ni, ada kasut dah buruk kita, terkandas perjalanannya. Semoga segalanya berjalan lancar. Kadang-kadang waktu-waktu pagi ni memang susahlah kita nak cari pertolongan, kan. Tak apa, mungkin ada hikmahnya. Terus dengarkan kami di sini, kami akan menemani anda. Kerana kami menganggap anda adalah pelangi kami. Cerita tentang pelangi, ada fakta menarik Hanim nak kongsikan kepada anda. Kita tahu pelangi memang cantik, indah, menarik. Warna je boleh buat kita rasa terpukau indahnya ciptaan alam, kan. Tapi ada yang menarik selain warnanya. Hanim akan kongsikan selepas ini. Dengarkan dulu lagu dari Sinar Terindah. Terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

berbalik kepada cerita Hanim tadi kan, apa yang menariknya tentang apa itu menarik tentang pelangi kan, kerana anda adalah pelangi kami kan. Ya, sebenarnya berbentuk bulat. Siapa yang tahu pelangi itu berbentuk bulat? Kalau kita tengok dekat mata kasar kita kan, pelangi ini bentuk je separuh bulat. Tapi kalau kita berada di atas kapal terbang atau puncak gunung yang tinggi, anda berpeluang untuk melihat pelangi ini sebenarnya dalam bulatan yang sempurna. Pelangi juga boleh berlaku pada waktu malam kerana ia dihasilkan oleh cahaya bulan yang dipantul pada titisan hujan. Namun cahaya bulan ini lebih malap, mata manusia biasanya takkan nampak lah kerana ia kelihatan seperti jalur putih sahaja. Lagi satu, pelangi kembar ini berlaku apabila cahaya terpantul dua kali di dalam titisan air. Menariknya, susunan warna pelangi kembar ini dia adalah terbalik warna. Kalau pelangi pertama tu susunan warna pelangi kedua tu terbalik, merah di dalam dan ungu di luar. Inilah fakta yang menarik berkaitan dengan pelangi. Hati juga ibarat pelangi, terus hidup dengan memberi erti. Terus layan Nasional FM, geng buruh hantu, dengarkan lagu Pelangi Senja dari Stacey.

0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Alas, tidur lagi.
1: Hei, budak ni, dah pukul berapa dah ni?
2: Arun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Kabut ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: dan rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa dia?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Anda kini sedang mendengarkan radio nombor 1 orang Selangor. Hai, selamat pagi. Anda bersama dengan saya, Apis Rizwan dan juga Awan dalam segmen
4: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Tadi opening kami cerita pasal Hari Ibu yang telah berlangsung semalam, kan? Ha, jadi kita nak kongsikan perkembangan di negeri Selangor di mana sebanyak 1,500 bekas makanan telah pun diagihkan kepada golongan ibu sempena sambutan Hari Ibu di 4 lokasi sekitar Bandar Baru Klang semalam. Ahli Dewan Negeri Adun Bandar Baru Klang, Dr. Kua Peng Fei, beliau kata inisiatif itu bertujuan untuk menawarkan hadiah yang lebih praktikal dan boleh digunakan dalam kehidupan harian berbanding pemberian bunga. Kan selalu kalau kita tengok Hari Ibu, Hari Wanita, mesti kita bagi bunga, kan? Bunga. Baik bagi makanan, ibu pun kenyang.
5: Bunga, coklat, kan? Tapi ini bagi bekas makanan, ya. Menurut beliau, pemilihan bekas makanan dibuat kerana ia lebih tahan lama serta membantu memudahkan penyediaan bekalan makanan.
3: Oh, bekas makanan.
5: Selalu mak-mak kan suka, kan, kalau bekas makanan. Yalah. Ni ha, ni nanti kalau anak jangan hilangkan bekas makan, eh.
3: Betul. Tambah-tambah pula anak macam saya ni asyik hilangkan bekas makanan je. Baguslah bagi bekas makanan banyak-banyak ni.
5: Jadi diagihkan semua untuk ibu-ibu. Jadi kita tak ingin bunga atau benda lain sebab rasa lunchbox ataupun bekas makanan lebih tahan, boleh guna berulang kali.
3: Okey. Dan pendapat beliau juga, penggunaan bekas makanan juga dapat menggalakkan amalan mesra alam, khususnya dalam kalangan ibu yang bekerja ni. Bila ibu yang bekerja, dia boleh bawa lunch ataupun bawa makanan tengah hari tu dengan lunch box ni lah, dan dia lebih mesra alam berbanding menggunakan bekas makanan jenis polystyrene. Dan kalau selain daripada kegunaan ibu juga, ini kegunaan anak.
5: Anak-anak, tapi dengan syarat anak jangan hilang. Sebab kalau bila balik tu, yang penting bukan anak tu. Dia tak tanya anak, dia tanya bekas makanan.
3: Yeah. Okey, jadi dengan pemberian ini, harapnya ibu-ibu yang berada di sekitar Bandar Baru Klang terukirlah senyumannya. Bahagialah, kan? Ada juga orang bagi hadiah.
5: Kan, ini rasanya memang disimpan betul ni. Mak-mak kalau dapat
3: dapat
5: bekas makan ni.
3: Janganlah cuba-cuba nak guna, kan? Sebab tambah-tambah pula, adun yang bagi, special tu. Baik, kejap lagi kami akan kongsikan Al-Kisah pula kepada anda. Apa kisahnya? Nantikan selepas ini sempena Hari Ibu. Ini dia, Mama Aku Ingin Pulang. Nak Adila, Selangor FM, pilihan tepat.

Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia, Selangor FM, pilihan tepat.

0: biasa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
2: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
1: Patutlah hidup aku punya kelam kabut, tak patut. Apa kita buat lah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Refleksi.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pendengar setia yang sedang bersama saya pada saat ini. Ibu ayah, pernah tak kita terlalu risau tentang sudahkah anak makan dengan cukup? Adakah semuanya habis di pinggan? Perlukah semuanya sempurna? Hari ini, mari kita berhenti sejenak apa sebenarnya yang anak perlukan. Anak tidak memerlukan pinggan yang sempurna. Anak tidak memerlukan sudu terakhir yang habis. Yang mereka perlukan ialah tenang, kasih dan kehadiran kita. Kesempurnaan itu kita letakkan pada diri sendiri. Kita ingin anak makan dengan cara yang betul, mengambil setiap jenis makanan dan juga tidak menolak mana-mana makanan. Tetapi anak kecil belajar melalui pengalaman, bukan arahan. Mereka belajar bahawa makan itu selamat apabila ia datang bersama rasa dihargai dan diterima. Cuba kita bayangkan, anak menolak sepotong sayur atau meninggalkan sebahagian nasi. Bukan kerana mereka manja atau degil, tetapi mereka sedang belajar tentang rasa, pilihan dan kawalan diri. Anak yang diberi ruang untuk makan sederhana, belajar menghargai setiap suapan, belajar rasa cukup, belajar bahawa hidup bukan tentang sempurna, tetapi tentang bersyukur dan menikmati apa yang ada. Ibu, ayah, ketika kita lepaskan tekanan kesempurnaan, kita memberi anak hadiah yang sangat besar, jiwa yang tenang dan hubungan yang harmonis. Kita juga mengajar mereka bahawa kesalahan itu bukan akhir dunia, bahawa kekurangan boleh diterima, bahawa mereka dihargai walaupun tidak sempurna. Makanan sihat adalah hak anak, tetapi pengalaman makan yang selesa dan penuh kasih adalah hak yang sama pentingnya. Jadi, jika hari ini anak meninggalkan sedikit nasi atau menolak sedikit lauk, jangan lihat itu sebagai kegagalan. Lihatlah itu sebagai perjalanan mereka belajar dan perjalanan kita belajar bersama sebagai ibu bapa. Anak tidak akan mengingati berapa banyak yang mereka makan. Mereka akan mengingati bagaimana mereka rasa ketika makan. Adakah mereka tenang, rasa disayangi atau dihargai? Maka pilihlah untuk memberi yang paling penting, bukan kesempurnaan tetapi kasih dan penerimaan. Terima kasih semua pendengar kerana sudi merenung bersama. Semoga setiap meja makan menjadi ruang pembelajaran, bukan ruang tekanan. Dan semoga setiap anak kita merasa cukup, bukan kerana mereka makan sempurna, tetapi kerana mereka merasai kasih di sekelilingnya. InsyaAllah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
5: Dr. Intan Farahana binti Abdul Rani, Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara, NCDRC, Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak.
6: Mood Weekdays diaktifkan.

0: Nyanyian daripada kumpulan Flow Popi, Aku dan Kamu, 6.52 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda, kepada yang dah memulakan perjalanan nak hantar anak sekolah pergi kerja, nak kemudiannya nak pergi keluar sarapan pagi. Semoga perjalanan anda lancar. Dan insyaAllah kejap lagi kami akan kongsikan info trafik semasa kepada pengguna jalan raya dalam jam yang kedua, segmen Tertarik Kopi O. Tapi sebelum itu nak kongsikan juga, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN telah meluluskan dasar orang kurang upaya OKU Negeri Selangor 2026 hingga 2030 sebagai langkah untuk memperkukuh hak serta inklusiviti golongan berkenaan. Esko Kebajikan Masyarakat yang berhormat Puan Anfal Sa'ari, kata beliau kelulusan dasar itu minggu lalu merupakan hasil usaha berterusan pelbagai pihak dalam memperjuangkan kepentingan komuniti OKU ni.
1: Katanya menerusi satu perkongsian di laman media sosial, beliau berkata, "Alhamdulillah lulus. Perjuangan untuk memperkasa hak dan inklusiviti OKU ni bukan perjalanan yang singkat, ambil masa bertahun-tahun dengan pelbagai usaha, suara dan harapan, dan akhirnya membuahkan hasil. Alhamdulillah, insyaAllah jadi langkah dengan tekad menjadikan Selangor sebuah negeri yang benar-benar inklusif."
0: Okey, dan beliau juga memaklumkan dasar tersebut bagi penekanan kepada pembangunan prasarana selaras usaha kerajaan negeri untuk memperluaskan akses dan peluang saksama kepada golongan orang kelainan upaya ni. Dan menurut beliau juga, dasar itu bukan sekadar menumpukan aspek kebajikan, malah menjadi panduan kepada agensi dan pihak berkuasa tempatan PBT dalam merangka pembangunan yang lebih inklusif.
1: Pada Januari lalu, Pengerusi Majlis Tindakan Orang Kurang Upaya Selangor MTOS YB Daniel Arashid Arum berkata, dasar berkenaan menggariskan 5 teras strategik meliputi jangka pendek dan panjang. 5 teras tersebut merangkumi kesejahteraan hidup dan kesaksamaan, pendidikan dan pembangunan sepanjang hayat, produktiviti pembangunan ekonomi, accessibility serta reka bentuk sejagat selain tabik urus dan advokasi OKU.
0: Alhamdulillah. Ini kita pagi-pagi ni kita kongsikan berita baik untuk pendengar di Selangor FM. InsyaAllah berkenaan dengan dasar baru ini kita akan kupas lebih lanjut dalam jam yang terakhir. Dalam segmen Tertarik Kopi O, kita bawakan Kita Selangor kepada anda. Kita nak bincangkan membina Selangor inklusif OKU ni. Iaitu kita akan bersama dengan Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor yang berhormat Puan Anfal Sa'ari. Kena nantikan segalanya kami bawakan untuk anda di Radio No. 1 Orang Selangor. Kejap lagi kita akan kembali. Kita akan ke berita utama jam 7 pagi terlebih dahulu. Dan antara lagu-lagu yang bakal menanti anda...

0: Isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada RM150 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Isu penghinaan agama Islam dan institusi diraja perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah. Ini bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Demikian tegas timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
1: Islam ialah agama persekutuan. Raja-raja Melayu ialah payung kedaulatan. Maka apabila dua tiang seri ini diganggu, keresahan rakyat tidak boleh dianggap kecil. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar maruah agama, institusi raja-raja, institusi negara dan keharmonian nasional dapat terus terpelihara. Sebab itu sudah sampai ketikanya kita semua menilai semula kerangka perundangan yang sedia ada agar dapat diperkukuhkan sesuai dengan cabaran-cabaran zaman seperti tadi.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid berucap pada majlis penutupan Musyawarah Nasional di Kuala Lumpur. Sementara itu, tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum agama dan institusi diraja. Ini ditegaskan Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin Picik. Beliau memaklumkan beberapa laporan polis telah dibuat terhadap individu yang mempersoalkan Titah Sultan Selangor berhubung larangan aktiviti penternakan babi di negeri itu. Tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang cuba menjadikan isu berkenaan sebagai bahan politik atau kepentingan peribadi.
2: Pun dah ada report dibuat, kita sedang menyiapkan kesihatan kita. Itu saya kata, kita tak mengambil kira siapa latar belakang. Saya cakap daripada dulu sampai sekarang, lepas saya naik pencin kan, kalau kita boleh tengok statement-statement dia, tak ada tolak ansur. Mana-mana individu, mana-mana pihak, daripada mana-mana parti, mana-mana golongan, mana-mana agama, terlibat melanggari garisan undang-undang, kita akan tangkap, kita akan ambil tindakan.
0: Tan Sri Ayub Han Maidin Picik. Sebanyak 556 kes direkodkan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac lalu, membabitkan rampasan lebih RM23 juta. Ketua Pengarah Penguasa KBDN, Dato' Azman Adam memaklumkan jumlah itu direkodkan hasil 42,894 pemeriksaan bersama pelbagai agensi penguatkuasaan.
3: Bahawa kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel. Itu sebanyak 249 kes dan yang kedua diikuti oleh petrol, yang ketiga minyak masak lah. Jadi kalau kita tengok daripada 556 kes tu, untuk diesel sahaja dia melibatkan rampasan sebanyak RM5.9 juta.
0: Menurut beliau, Sabah, Sarawak, Johor dan Kelantan antara yang merekodkan jumlah tertinggi membabitkan penyelewengan bahan api bersubsidi. Dalam pada itu, di Kedah, cubaan dua lelaki warga Thailand menyeludup RON 95 ke negaranya gagal selepas diberkas pasukan gerakan UMNO. Mereka ditahan ketika memandu dua kenderaan pick-up di laluan keluar ICQS Bukit Kayu Hitam. Kenderaan terbabit diwasuai dengan pemasangan tangki tambahan. Pemeriksaan lanjut menemukan kira-kira 500 liter petrol bagi setiap kenderaan. Kedua-dua kenderaan bersama petrol bernilai keseluruhan lebih RM104,000 disita. Kes jangkitan hantavirus tiada penularan melibatkan rakyat Malaysia setakat ini. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad bagaimanapun berkata, pemantauan rapat sedang dilakukan meliputi perkembangan, lokasi penularan dan tren jangkitan secara global.
4: Mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuki perairan kita terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan virus itu tidak boleh dipandang ringan kerana sindrom paru-paru hantavirus berpotensi membawa maut dengan kadar kematian mencecah 40%. Berita seterusnya. Mekanisme terbaik sedang diteliti berhubung cadangan semakan semula subsidi petrol untuk golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, cadangan itu telah dibincangkan kementerian dan jawatankuasa berkaitan sejak beberapa minggu lepas namun belum dimuktamadkan. Semada ia akan melibatkan golongan kaya atau kategori lain.
5: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Asam nanti. Tapi cuma dia belum pastikan sama nanti 20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri dijangka mengumumkan pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara pada pertengahan bulan ini. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan dana unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra ditingkatkan kepada RM150 juta ringgit berbanding RM100 juta ringgit sebelum ini. Ia susulan prestasi baik agensi itu dalam melaksanakan program pembangunan masyarakat India. Keputusan dibuat selepas kerajaan menilai keberkesanan pelbagai program mitra yang disasarkan kepada kelompok masyarakat India yang memerlukan bantuan, khususnya dalam bidang pendidikan, latihan dan pembangunan sosioekonomi.
6: Tapi mitra ni ada program khas kerana boleh digabungkan pandangan-pandangan sarjana, elit India dan wakil-wakil satuan India. Tapi harus kita baiki program supaya program itu betul-betul sampai menjurus kepada kelompok yang memerlukan.
0: Perdana Menteri berucap pada majlis ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Beberapa isu utama berhubung rang undang-undang pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya awam sedang diperhalusi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azalina Osman Said berkata ia termasuk tahap penglibatan parlimen dalam proses penggubalan. Keputusan perbincangan akhir itu diharapkan menjadi ketetapan muktamad jawatankuasa pilihan khas parlimen sebelum dibawa ke sidang parlimen. Luar negara, konflik Asia Barat sebarang rundingan melibatkan Iran bertujuan mempertahankan hak negara. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian menegaskan dialog tidak bermaksud menyerah kalah atau berundur. Sebaliknya melindungi kepentingan nasional secara tegas. Rakyat Iran tidak akan sesekali tunduk kepada musuh. Ketika ini dialog tidak langsung antara Iran dan dengan Amerika Syarikat masih diteruskan. Singapura sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi menelpasi dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono dipercayai warga Singapura. Menurut Kementerian Luar, pegawai kedutaan juga sedang berhubung rapat dengan keluarga mangsa terlibat bagi memudahkan proses pengecaman. Mayat kesemua pendaki yang terkorban dalam letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan. Gunung Dukono meletus pada pagi Jumaat mengorbankan 3 individu. 17 yang lain berjaya diselamatkan. Sukan bola sepak Liga Super, Johor Darul Takzim menutup persaingan Liga dengan memecah rekod jaringan terbanyak membelasah Kelantan The Real Warriors 14-1 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Braxton Da Silva menjadikan double hat-trick 6 gol. Ketua jurulatih JDT, Cisco Munoz berkata, pesta gol itu membuktikan semangat juang tinggi para pemain dalam meneruskan usaha mencari gol meskipun telah selesa dengan jurang mata besar. Jurulatih Kelantan, Kamarul Dinis Kamarudin pula menyifatkan masalah dalaman membelenggu pasukannya memberi kesan kepada prestasi dan moral pemain. Akhir sekali, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Barca mendahului 14 mata di hadapan Los Blancos yang berada di tempat kedua dengan baki 3 lagi perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana menanginya di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada 150 juta ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

Dengan saya Apis Rizwan dan juga Awan. Temankan anda sehingga jam 10 pagi. Dalam jam yang kedua ni, sebelum kami kongsikan bio artis, nak bagi tahu dululah apa lagu-lagu yang bakal menemani anda.

0: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah.
1: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
2: Itu caranya untuk anda ikuti kami di media sosial Selangor FM. Dengan kata caranya Selangor FM 100.9 MHz. Wah, dekat mana pun platformnya, Facebook ke, Instagram ke, TikTok ke, kata caranya sama sahaja. Sebelum kita berburak ataupun bersembang dalam Sembang Two Cent edisi minggu ini, kami nak kongsikan terlebih dahulu
3: Bio Artist.
2: Nak cerita bab Sheila Amzah ni, di mana konsert yang meraihkan 25 tahun perjalanan seni penyanyi Sheila Amzah yang berlangsung di Dewan Filharmonik Petronas pada hari Sabtu yang lalu meninggalkan kenangan cukup istimewa buat peminat. Kerana di sebalik persembahannya penuh bertenaga tu, suasana serta merta bertukar hiba apabila Sheila ataupun Nur Syahila Amir Amzah secara spontan menyanyikan lagu ikonik Susu.
4: Susu tepung dulu kan
2: yang berjudul Ibu Ibu, yang membuatkan satu dewan terus senyap. Lagu yang mana? Lagu itulah Ibu Ibu Engkaulah Ratu Hatiku.
4: Susu tepung tu memang famous lah masa zaman era 90-an dulu.
2: Ya, yeah, betul.
4: Ada ke belum masa tu?
2: Dah ada dah. Saya sempat saya ingat lagu tu. Memang kalau buat cerita hari ibu je, terus automatik lagu tu memang akan terus bermain di fikiran lah.
4: Okey, menurut Sheila Amzah, ketika zaman memang kanak-kanak pada awal 90-an, dia gemar menyanyikan lagu itu di rumahnya sehingga ibunya Fauziah Salman percaya dia mempunyai potensi dalam bidang seni suara. Jadi waktu kecil dia cuma suka menyanyi tapi belum benar-benar faham makna lagu itu. Bila dah jadi ibu baru faham setiap baik tentang kasih, pengorbanan dan cinta yang betul-betul sampai ke hati.
2: Okey, bukan sahaja ini orang cakap perkongsian asalnya bila tercetusnya beliau ni menjadi seorang penyanyi. Momen paling menyentuh hati bila suami Sheila dan anak-anaknya Syed Wise dan juga Ria Akira yang duduk di tempat penonton dipaparkan di skrin besar dewan sambil memegang plakat tertulis I love you mami. Asyik mereka mengundang sorakan penonton sebelum seisi dewan terbuai emosi. Paling istimewa, penghargaan turut diberikan kepada golongan ibu apabila jenama ni menghadiahkan bunga creation kepada para ibu hadir menyaksikan konsert tersebut. Dan konsert yang berlangsung selama hampir 2 jam itu nyata memberikan impak emosi yang mendalam kepada semua penonton yang hadir lah.
4: Selain menempelkan vokal yang mantap sebarang tenaga, Sheila juga berjaya bawa penonton imbau perjalanan seni sejak awal kemunculan sehingga belah antara penyanyi wanita paling berpengaruh di negara ini. Malah setiap lagu yang dipersembahkan menerima nyanyi yang bersama-sama daripada peminat sekaligus membuktikan karyanya masih dekat di hati orang ramai selepas lebih 2 dekad berada dalam industri hiburan.
2: Alhamdulillah. Jadi tahniah diucapkan kepada Sheila Amzah di atas kejayaan menganjurkan konsert meraihkan 25 tahun perjalanan seni beliau. Dan terima kasih jugalah kerana memberi impak yang besar. Selain kita berseronok, selain kita terhibur dengan lagu-lagu yang telah didendangkan oleh Sheila Amzah, beliau juga meninggalkan kesan. Di mana dalam tu juga ada juga pengisian di mana kita dalam kesibukan kita macam mana pun jangan pernah lupa di mana kita berasal kan. Pada asalnya duk ni je nyanyi lagu mak dia je kan. Tahu-tahu daripada ajuk-ajukan tu menjadi satu kerjaya buat Sheila Amzah. Jadi tahniah sekali lagi. Jom kita berhibur terlebih dahulu dengan tajuk lagunya Memory Tercipta Sheila Amzah. Selepas ini, kepada yang nak bersembang, nantikan.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Sila ambil maklum, trafik bergerak perlahan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut, iaitu di Lebuh Raya Utara Selatan, trafik perlahan dari Rawang ke Rawang Selatan, Hospital Sungai Buloh ke Bukit Lanjan.

0: Mohon lancar sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak bagi kad debit, kad Tashengo, e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
3: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
2: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
4: Sembang tu set.
5: Okey, jom kita kembali dalam Sembang 2 Cent. Topik kita hari ini, mak anda pakar dalam perkara apa? Ataupun apa yang mak anda pakar? Boleh kongsikan bersama dengan kami. Contoh komen daripada Nurul yang ada di Rawang ni. Okay. Mak saya paling power bab cari barang hilang, pis. Saya dah cari kunci kereta satu rumah tak jumpa. Sekali mak datang tengok 5 saat terus jumpa atas meja. Padahal saya dah tengok dah tempat tu 10 kali dah. Sampai sekarang rasa mak ada kuasa gaib yang sendirilah. Okey, Syahir dari Kelang. Mak saya power dalam bab tawar-menawar.
0: Wow.
5: Pergi pasar malam, benda RM35 boleh jadi RM20. Dia tawar sampai dapat punya.
0: Sampai RM5 diskaun tu.
5: Ya, saya tengok peniaga tu pun surrender tau dengan mak saya. Lagi lawak bila mak siap dapat free chili dengan limau. Nampak power mak dia. Okey.
0: Okay.
5: Halo, assalamualaikum. Siapa di talian?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oh, macam nak bagi ceramah oh. Abang Sadiq. Dia punya jawab. Okey, Abang Sadiq.
6: Ya. Yeah.
5: Mak ada lagi?
6: Mak saya dah pulang.
5: Baik. Pada tahun bila, mak?
6: Tahun 2022.
5: Oh, lah baru lagi. Okey. Jadi
6: Tahun 2002.
5: Sila. Okey. Baik. Apa yang mungkin Abang Sadiq nak kongsikan lah eh? Kalau tanya mak tadi, Awan tadi bagi tahu mak dia dalam pemanduan ni memang power lah. Boleh drive kereta ni dari Kuala Lumpur sampai Kelantan tanpa rehat. Okey. Tapi mak Abang Sadiq, apa dia punya kehebatan dia?
6: Mak Abang Sadiq kalau ikutkan dia boleh tahu kejayaan anak-anak beliau.
5: Boleh tahu?
0: Boleh tahu macam mana?
6: Boleh tahu.
5: Oh, okey. So maknanya macam mana dia ada insting seorang ibu tu lah eh?
6: Dia boleh tahu. Umpamanya dia boleh tahu anak ni boleh sekolah atau tak boleh sekolah. Boleh jadi cikgu atau tak boleh jadi cikgu. Ya, dia boleh tahu.
5: Dia kenal lah anak-anak dia. Adik-beradik semua berapa orang?
6: 6
5: orang. Abang Sadiq nombor?
6: 2.
5: Okey, nombor 2. Yang pertama tu mak setkan jadi apa?
6: Mak set dia jadi penoreh getah.
5: Okey, yang kedua? Abang Sadiq?
6: Yang kedua dia boleh tahu. Walaupun dia tak boleh melihat tapi dia boleh sekolah, dia kata.
5: Oh, sebab tu dihantar abang pergi sekolah dekat Pulau Pinang tu. Apa nama sekolah abang yang abang banggakan tu?
6: St. Nicholas.
5: St. Nicholas School tu kan? Okey. Baik, yang ketiga tu macam mana pula?
6: Yang ketiga buka bengkel.
5: Oh, sebab dia tahu adik lelaki tu suka pomen-pomen lah eh? Yang keempat?
6: Yang keempat jadi tukang rumah.
5: Oh, sebab kalau apa-apa yang berkaitan dengan rumah tu semua dia yang tolong repair kan eh? Okey, 5, 6?
6: Kelima, keenam pun tukang rumah juga.
5: Okey. So maknanya abang tu, kenapa? Abang pernah tanya tak kenapa mak nampak yang abang boleh berkebolehan sambung belajar apa semua tu?
6: Sebab dia kata, kalau orang celik ada sekolah, orang OKU pun mesti ada sekolah.
5: Okey.
6: Aku yakin ada sekolah. Itu sebab dia hantar ke Pulau Pinang.
5: Okey. Jauh pergi ya?
6: Tahu pergi.
5: Pulau Pinang. Waktu tu family dekat mana?
6: Kedah.
5: Oh, kat Kedah hantar Pulau Pinang. Oh, rasanya dia mak tak tahan lah jaga Abang Sadiq tu. Rasa hantar jauh sikit tu.
6: Bukan soal tahan tak tahan. Ini material.
5: Oh, material.
6: Sebab dia tahu sekolah ada untuk orang OKU.
5: Betul lah, betul, betul, betul, betul. Sebab tu dia tahu masa depan abang, abang Sadiq cerah tu kalau pergi sekolah dekat situ kan. Sign necklace
6: dia
5: tu.
6: Dia kata kalau engkau pergi sekolah, engkau boleh jadi manusia. Kalau engkau tak sekolah, apa nak jadi, kata SM Salim.
5: Yelah, sampai sekarang tak kahwin lagi kan. Okeylah, baik. Terima kasih Abang Sadiq untuk perkongsiannya. So maknanya mak ni memang kenal sangat anak-anak dia lah.
0: Tahu bakat anak-anak.
5: Tahu bakat-bakat anak dia. Okey, Abang Sadiq, terima kasih. Assalamualaikum.
6: Ibu, ibu, oh my mommy, I love you.
5: Dia kacuk ya. Dia kacuk pasal orang putih dengan Malaysia Melayu lah. Dahsyat lah Abang Sadiq ni. Betul lah, barulah. Memang saya dah tahu dah kenapa hantar pergi sekolah tu. Kan? Okey, Abang Sadiq. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Bunga selasih, bunga rampai. Terima kasih. Bye-bye.
5: Nasib baik. Pantun yang last tu dia tak kacuk juga eh. Jadi itu dia lah antara komen-komen daripada pendengar kita, Abang Sadiq. Yang mana nak hubungi kami, anda boleh hubungi kami selepas ini. Dalam jam yang berikutnya, dalam jam yang ketiga, kita akan sambung Sembang to Send. Dan jangan lupa juga kami akan bawakan doa-doha dan juga siaran ulangan Rehlah Baitullah. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ini antara lagu yang akan menanti anda selepas ini.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Rela Baitullah 2.0.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak sambung pula tentang seorang anak lelaki yang namanya diabadikan dalam sejarah langit. Mm-hmm. Anak lelaki yang tidak viral di TikTok, tidak trending di media sosial. Mm-hmm. Tetapi namanya disebut dalam Al-Quran. Nabi Ismail alaihissalam. Dan tajuk kita hari ini Ismail dan erti ketaatan. Musim haji tahun ini semakin terasa bahangnya. Kita tengok jemaah Malaysia terus berlepas dari masa ke semasa secara berperingkat-peringkat ke Tanah Suci. Dan sekarang pun dah semakin ramai membanjiri lautan manusia di Kota Suci Mekah. Ada yang pergi selepas menunggu puluhan tahun. Ya. Ada yang pergi membawa amanah keluarga.